Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Hot FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes alpa propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpha Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kasalapan

0: Dikali suku waktu, Jang Jaka. Sekali datang tetap kudu ngalengut alah. Ah, baik ahlanan kadinya Jang lah. Emang ngerik ngadinya pula sekedeng ya, aduh. Nyerita kitu teh bari guledag baiki Markus ngagoler dina samak. Serat sarungna ditarik kaluhur terus diharudumkeun kana sirahna bari morongkol jiga pesing anu digebrig harita teh. Ih. Nah, sore keneh atuh Mang. Kacan meujeuhna lah ngagojo datuh lah sore keneh. Keung kuring mah kudu cunglik sorangan mi teh. Sok nyaring lanun atuh Mang, yeuh nyaring atuh nyaring nyaring nyaring nyaring. Aduh. Anggur mah urang ngadongeng deui lah. Cek Jaka bari ngabetot sarung ti Markusa.
1: Alah, bosen lah ngadongengna lah. Ngadongeng mah Jang lah, bosen ieu teh. Aduh, ayah. Tobat la ilah iloh, aduh. Hese tunuh pisan ieu teh lah. Alah.
0: Ti Markusa kalah ka merelek heuay. Leungeunna gupuy gapai rek narik de sarungna nu tadi dibetot ku Jaka.
1: Ieu mah kolot teh aduh. Jaka bangunan nu keuleun naker. Yah, mending oge ngagoler Jang, aduh tunuh ieu teh mamang mah. Alah. Geus ieu teu kuat dibeundakeun ieu dah panon teh geus tebal pisan ieu teh dah. Aduh, ayah.
0: Pok nanti Markusa bari terus morongkol.
1: Har.
0: Ari Mang Uca, ari kuring kudu cungelik we sorangan ieu teh nya.
1: Ah. Apan dibaturan ku Mang bari na oge ieu teh.
0: Teu kebat nyaritana terus harita teh Mang Uca mah teu ngomong deui. Nya bari nyegrek nya.
1: Ya, kacan ayeuna mah atuh dah. Karek lenyepan heula ieu teh aduh. Ke sakedeung deui ieu dah. Aduh, alah. Aduh, asa capek pisan ieu lah awak teh lah, asa meni asa pasiksak pisan ieu lah. Aduh. Tong ngaganggu Jang Jaka ieu teh Mang Desare. Ieu teh juragan raja mau kulem dulu ya. Juragan raja Uca mau kulem dulu ieu teh aduh. Aduh, tobat la ilaha illallah.

0: Nah, ya Mang Uca, Mang Uca. Aduh. Aduh. Kuring cungulik sorangan itu bari tiris ke aduh. Ampun, dek muliling atau dah keeng di aduh. Ah, baiklah. Nungguan bari udud heula ieu mah ya aduh, ieu mah ye. Peuting beuki sepi jempling ngan ukur sora papaes peuting kayaning cihcir ciang-ciang jeung caricang kas kadenge siga anu patemalan ditambah ku sora angin ngahiliwir angin peuting nebak radang daunan tina tatangkalan nu rajeg gede eta patempatan ditambah ku sora anjing lapat-lapat kadenge tipil muran nu rada anggang tidinya. Sora ungkut-ungkut jeung sora babencai bekirila beki atra kadenge. Siga anu mere tangara yang didinya teh aya jurujana anu neangan mangsa. Jaka anu keur tugur alias nungguan jaga di gardu pabrik sereh teh ya. Harita manehna kulantaran keueung ngaguyah-guyah Mang Uca anu keur ngagojod sare bari kere.
1: Ya, Mang. Udah, Mang. Udang. Eta sora babence meni deukeut, Mang. Aduh, sok udang abdi keueung yeuh. Mang, Mang Uca.
2: Ada apa yo?
0: Mang Uca ngakurubuk bari hut-hut sagala rupa harita teh.
2: Mana eta musuhna mana? Sok urang pariskeun lah, tamang kuluk teh lah, kurang ajar yo, sok kurang pariskeun yo.
0: Mang. Manya hutet bari peudeum kitu atuh. Mang. Lain kitu. Eta sora babencek tah, beki jentre. Tangi atuh eta bangun tah. Beuntakeun atuh panonna, Mang.
2: Aduh. Sugan teh naon? Mane reuwas lah ieu teh. Waduh. Sugan teh naon jang jaka? Sora babencek. Wah, ulang baledog lah gerak. Ulang baledog lah, ngarah jauh di dia yuh.
0: Mang Uca bari ngarawu batulah leutik nu aya di eta pos harita teh. Anu pabaratak deket gardu ronda. Sora babencek terus di baledogan ku Mang Uca.
2: Sok sia lah. Nemongan babencek lah. Sok nemongan sia lah. Dipaehan sia ku aing mah. Kuna juring nyingkir setan nyingkah lah ulah rek ganggu-ganggu. Orang pada hirup bebarengan di alam dunia nafsi baik lah gitulah pokona mah anjeun kuring-kuring sok lah de ka mana sia ye
0: sora babenca jeung ungkut-ungkut geus teu kadenge deui ayeuna mah siga nama pedah pindah ka tempat sejen eta sora babenca jeung ungkut-ungkut teh. Mang Uca geus ngoloyong deui nyampeurkeun ka jaka anu keur cineluk bari udud di gardu ronaan.
2: Ayah, tong sieun ku sato peuting jang jaka lah. Tos lain anak ieu wae ieu mah meuni hok cai sieunan atuh. Aduh, komo kitu mah sieun ku jurig. Eueuh jurang jurig lah. Teu kudu sieun lah. Pokona mah jagoro sieun jang jaka jeung Mang Uca mah yeu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun kehampangan teu lancar teh Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna Pak?
5: Alhamdulillah aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayah nama alhamdulillah syariatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayah nama lompat cer langsung gitu.
4: Pada nanti ayah nana jadi ikhtiarkan nganggo naon pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae udah kasih ke bapak?
5: Alhamdulillah raosen karena salira karena kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu ke parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
5: Abi 50-an pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua badai tilu ayeuna teh.
4: Pandadang kita konsumsinya kumaha pak sadidinten?
5: Tilu kali sadidinten teh enjing-enjing tiang wangi genep teteh.
4: Pandadang uningati manten pak jamu tetes alfa propolis.
5: Ai kawit nama abi ge kirang percantanya pak mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering tapi rerencangan kang cina nganggoku iya ku propolis cobian cina abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
4: alhamdulillah
5: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
4: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah padadang ayah pesen tuh kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiap inspirasi mangga pak
5: ya tuh kanu sanesna kanu panyawat seperti abi mudah-mudahan ngegaralihnya pak ngegalih lah
4: alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana
5: pidoan
4: artinya pak mudah-mudahan saat
5: amin amin mohon
4: polis bapak jantan tapi sehat rezeki tapi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
9: iya.
8: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya.
9: Iya.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya
9: ketiga
8: botol bu ya.
9: Iya.
8: Ya alhamdulillah bu ya berarti ibu merasakan perubahannya
9: iya.
8: Gitu ya bu ya ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya
9: enggak iya.
8: Penanya perubahannya nyata gitu
9: nyata,
8: bu ya
9: iya.
8: Enggak mengada-ngada ya bu ya
9: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya yeah.
8: Untuk informasinya assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Pi.
11: Radio Pi.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

teh aya anu ngaguguhna cenah. Aya nu cingana cenah. Para suruman selemin dedemit turubisa. Wah, babeja-beja kana tanggal ka ieu teh. Da kitu. Aduh jelema teh sadieuneun tah. Malah ceracek beja. Wah, dikemangkeun euy teh beja teh. Kokala mah tong bro lamah jelema ngaliwat ka dinya. Manuk ngalayang ka dinya hiber kana luhureun tanggal ka ieu teh langsung.

Padahal dipikir ku mamang mah kolot nyarek soteh lain pedah aya jurigan. Tapi supaya ada tangkal kait teu dituar sagawayah. Sok. Lantaran setiap aya tangkal kait anu geus heubeul di hanapeunana teh sok aya sumber cai atawa cai nyusu atawa sirah cai teh. Nah eta di antarana mah Jang Jakarta. Jadi loba pantrangan lainna teh nu ku kolot mah dipamalikeun. Eta teh. Apa namo disingseuna jelema teh sok langsung agugu. Daya dua hal we jelema mah disingseuna teh dibibita akara daek teh. Kitu. Kitu eta ge kolot teh pinter atuh kolot teh. Supaya kai teu ditaluaran wae. Wah, singseunan we cenah payarkeun aya emah. Aya juri gitu seruan seremin gitu. Jadi pan kajaga eta kaina anger atau cai nanu aya dina hanapun tanggal kayoge anger jadi sumare cai keur

0: Kerkun terngobrol kadengnya deui suara babence tarik jeng jendre kadengena. Eta suara babence teh si kanu ngadeketan puguh we Mang Uca jeng Jaka tinggrubuk ka Mang Uca mah terus runcat ka pipir bari peluar meledog gende batu kana palebah datangna sora.
1: Waduh, urang ajar sia. Tadi geus jempe sateung sini teh heuleuyan ka aing. Dipaledog sia ku aing yeuh. Lamun bener mah sia teh wani nemongan si ajurig lah sok lawanan si Uca mual burung di ayonan si aku aing Mang Uca bari calangap teh terus meledogkeun batu kana sora babence anu datang nantina jero rungkun saliara abah ajeuna mah batu nu dibaledogkeun teh balik deui ngabersuh kana badan Mang Uca puguh we atuh Mang Uca pakupis bari leuweuleuhan
2: nanya sok sia. Nah,
1: tebal dog jadi balik di ka urang ge teh. Hap. Iya.
2: Eta batu jeung ngabelawar di ka uing ge teh. Aduh, urang ajar ieu mah yeuh. Si kurang ajar setan atawa manusia ieu teh. Waduh, ieu mah manusia jeung ieu mah nya setan bisa ngabalikeun di batu.
1: Aduh.
2: Wah, haiset ap nah teh. Aduh. Ah, aduh,
0: Jaka ningali Mang Uca ribut teh terus nyamperkeun Mang Uca nu keur calangap. Pecilas caritana.
1: Kunaon, Mang? Ngomongnya kunaon?
0: Mang Uca ubuleuhan bari nungkup bibirna. Saterusna Jaka ngetik punuk na Mang Uca, barang diketik punuk na Mang Uca kejlok teh tina sungut na Mang Uca, aya anu ngacerang batu sagede kareci. Duh, ieu mah yeuh. Aduh.
2: Aduh.
0: Sabot Jaka keur mencetan punuk Mang Uca. Cerateng. Aya payangan padan si kanu ngalayang datangna terus tinu poek. Cata langsung harita teh langsung ngirimkeun panimpugna mangrupa peureupang baraan ngacojo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes
0: uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen

0: Metropolis, Bapak G ayana terus badai damang.
1: Alhamdulillah, nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jagapura,
1: Jagapura,
0: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak.
0: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
0: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
0: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
0: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
0: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
0: Ya, ada mendingan, nggak perih, nggak berair.

0: 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Fis FM.
2: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kerujana mah kudu ditinak ya. Jakana malang ngelep maneh nangareundeuk ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput jurewat leungeun katuhuna disabotkeun pikeun ngahancap beuh ngelawan ku gerakan tadi noktrok. Naonan saleng degonyo? Tong nyingseun andeuleuy yeuh. Yeuh si Bana mah lain bolon. Si Bana lain bolon yeuh. Deui-deui lawan jaka nu ayeuna mah kanyahoan ngaranna nyaeta Bana. Ngeyehkeun bari teu weleh ngahehe. Sret. Manehna munur salengkah plos gempuran tadi noktrok gagal mutlak. Bareng jeung eta kerewel dengan jaka dicerek pigelangna. Maksudna rek terus ditarik jaka ngaranyug rikat manehna narik des leungeunah rita teh. Roboh sialah. Bana nyorowok. Bari ngalesotkeun ceklanana sarta langsung diserungkeun. Iya. Aduh. Geus teu bisa ditahan deui. Jerejeg jaka mundur ka bawa ku tanagana sorangan. Bareng jeung eta serat Bana ngagunakeun jaran jero nu di susul ku nyebutna peureupang baraan. Gecot. Teu salah deui nyayang kana sareham. Hayuk tuh disusul tepus ku gempuran peureup katuhu ngahanca hulu angan.
1: Aduh.
0: Disusul tepus ku gempuran peureup katuhu ngahanca hulu angin jaka harita teh. Jaka ngahanyu nusa terus ngekerung harita teh jaka teh ngeparengan badana ngegeblak blak mangkarak ngebebengkang.
2: Rasa ku selain ha numadak mondong ayah hati hayang ngalawan tok hayang ngalawan dulu dilalam ku si Bana manya ho
0: deui-deui maneh nak nikukur balinya kakak montong wakas tetalawakan Bana dala si jaka oge lain hayam kabiri taya turunan kudu jejerih kupati mah ngarti sia jaka lembalang bari rikat ngakurinyal kanyeri mah teu rasa kalimpudan ku amarah anu ngagugudug kukituna seprut bae manehna narajang miheulaan pabana cingeus
2: ece aya naon ieu naon ieu teh nyerang budak ngora
0: bari nyorowok ngaparengan gerakna awak anu ngolebat ka belah katuhu.
2: Roboh siap pok nanti ngakorowok bari nejrak tanah ngan sakadar gerak tipu sebenernya matu tipa Bana harita teh bikin macikah nu jadi lawan tumalap na kajak ke lain teh mata ngaranyuk rikat manehna ngakilek nyerong ka kenca bikin ngabendung gerak na anu jadi lawan ku gerakan bendung anu dituluykeun ku kelit banteng tapi hanya akal kenyataanana gerakan nusakitu ampuh na teh lateing lantaran harita keneh oge pabana geus ngorebat deui ka tempat asal tadi bari langsung atuh ngakumpulkeun pureupna rasakeun hakan si kurang jar hap tuh teu salah deui nyayang kana puruk jaka nu kaayanana keur nyahareup ka tempat kosong anu badana rada doyong cekuk disusul tepus ku gempuran dampal suku ngahanja bobokong jaka harita teh iya oh sedap ya
0: koleab kedebut jaka nangkuban jumbrap na kaki Markusa alias Mang Uca nu tadi gawe nangan ukuran rajo lain teu nyeblakna atuh Mang Uca teu ngalobakeun dimikir seput bae maneh na narajang nyampe ka Pabana ayo damal sukuna nurangawas teh najong sedengkeun leungeuna ngepuk kana beungeut Pabana tapi Pabana oge lain jago jore-jore maneh narikat mundur salengkah tukituna panarajang Ki Markusa jadi poos teu beubeunangan.
2: Ay. Nah, sia deh. Rek nanahaon selain tong corang urus keur awak bagung rengkung gitu sia deh. Hayang diobalan di batu sia kurang jar.
0: Pabana rikat cingkrak deui miceun panarajang lawan.
2: Bangus ya rek nalikung silaing bangsat sia ai

0: Ngaring usia si bangsat si, dasar bangsat si. Tepu gua datang kadi kurang ajar si teh.
1: Timarku sa ujug-ujug. Kahudalnya kahudal napsuna. Munasabah gitu na teh eker mah tadi lak-lakanana di selagku batu. Ayo ajana dipoyokan cong sorang murus sarta rek diwabeleh atau diwabelan di batu. Mana pantas amarah namang uca kagila-gila.
0: Hahaha, rek narikung. Nah naon dosa kami ha. Naon dosa kami deh ha.
1: Pabana jika nulucon kelahka tetelepek.
0: Hari tadi si aing. Aing nepi kakabereyan batu. Nah pagiwan saha si teh. Pagiwan saha tadi teh si teh lo. Lain dosa gitu teh ha. Dosa si teh ha.
1: Ki Markusa alias Mang Uca nyarita nareng hap lanjut.
0: Ah, salah sila ingat deh damah. Nah make nenggorkeun ka kami atuh batu. Iya kuring mah nengoran babence deuleus ya teh. Nengoran babence sia gandeng. Yo disada wae sia teh aing mah. Si horeng sia we nya beungkeuleuh kanana babence teh. Bangsat gerot urang ieu mah yo. Hah? Itu. Jeung nyebut-nyebut bangsat gerot sagala rupa. Geus maling naon ieu aing? Geus maling naon aing? Hah, ka lain teh.
2: Oh, nyata acan dulu. Tapi, si lain rek naon atuh. Rek naon si wajah kia mantung ka dieu. Lamun ai rek ngabangsat mah sia kurang ajar sia teh.
1: Ki Markusa ngahualkeun ka pabana.
0: Ulah waka suron kitu kisanak. Nah, kira-kira na ilain nyaho kana karep hiji-hiji jalma ieu teh. Hah? Coba aing hayang apal kurang ajar sia teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering gugur.
3: Mohon.
4: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
3: mohon.
4: Sok ngodo dada gitu,
3: mohon.
4: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita gitu, dada, yeah, dada di punggung kita itu pas gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
3: Terus kayak engap.

0: alhamdulillah leungeun cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kene karaos teh sesekna?
0: Ayeuna mah masih kene tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, bener lancar. Terima mah ka masjid ge pa capek.
1: Oh, kitu.
0: Oh,
1: ayeuna mah satos ta konsumsi alfa propolis.
0: Alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
0: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sareh teh riet, Pak. Udah hulang sareh udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak ka beli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tosep seberapa botol?
0: 3.
1: Tosep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareh botol di Pak Oming.
0: 3.
1: Jadi kan tosep 3 ayeuna bade ngageuleuh 3 botol di nya. Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol kasabaraha karaos khasiatna?
0: Kahiji.
1: Oh, di botol
0: kahiji saya kahiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
1: Mohon ya. Jadi di botol pertama saya perubahan Pak Oming
0: perubahan.
1: Ya.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari Abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka propolis semangat sama cocok Abdi mah gitu nih. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
0: Pak Oming
1: tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah,
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari

0: Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Fis FM.
2: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: suudon kisanak. Ulah bakal suudon si lain teh. Nah, kira-kira na ilainya ho, karena karep yang maksudna hiji-hiji jalma ha.
1: Ah, ari kuring mah ningali urat, ningali ules jeung cupat we.
0: Ari cupat nu kitu mah nya cupat garong sia teh.
1: Beungeut kriminal sia teh.
0: Ih, dasar maneh mah congcorang murus sia teh. Keur awak jeung congcorang teh kulu kitu, kurang nyatu sia teh. Hehehehe, ya benang dibawa bener sih ya kurang ajar.
1: Naon, ada blok desa ngonahna sih deh. Hmm, maka nyebut congcorang murus kia-kia uca sih deh, markusa sih deh. Lain congcorang ayo mayo.
0: Oh, dah siapa juga congcorang atuh. Congcorang ke rumah ngus begang, kada mah kurang nyatu sih deh.
1: Jangan lah kurang sia. Dasar si tangkurak teh. Bangkawara sih kurang ajar sih ya. Ah,
2: pugoy atuh. Amarah ki markusa ngabudal, ngabudael, dan tamparah deui ujug-ujug sebrut bae peureup da ngadius, nyolocos ka hareup teu peda tigantar dipalangkeun.
1: Kurang ajar hap.
0: Ih, murugul geuningan si congcorang teh.
2: Ya saah. Saeutik oge pabana teu ngejak. Tapi ngagentak manehna ngahadangkeun dampal leungeuna. Plop. Kuriwel kena pigelang ki markusa cerat papa nang ngajol kaluhur.
1: Sok sia lah. Aduh. Aduh. Ni kumaha keur ge? Aduh. Aduh. Aduh. Yang aduh. Yang aduh.
2: Ki markusa ngoceak aduh koceak dengek. Rewas lain dikirna awakna ujug-ujug ngepelin yang kaluhur ka baba ku anu ngajaul.
1: Ah,
0: mondo ngaguik sia. Rasakeun ku sia yeuh. Lancang wiwit teh sia kurang ajar. Hap. Iat.
2: Babana nincak deui taneuh. Blesat. Ki Markusa dipangpengkeun kana rungkun saliara. Hadena bae harita teh caka geus lidir tina kapayahanana, geus dalila malah mah kungsi nyaksian heula hoghagna Ki Markusa jeung babana. Atuh waktu babana ngacaul bari metot leungeun Ki Markusa, tumerapna kacaka lain deui ngaranjugna. Teu sangka nu jadi lawanna ngabogaan kakuatan anu sakitu hebatna. Hebat ceuk ukuran manehanna mah tuh. Tangtuna oge nu ceuk ijilanna can puguh pisan urutan jaka mahrita teh. Kukituna wajar upama dina nyaksian teh bari jeung molohok bengong teu beda tinu jantungeun jaka teh. Eling-eling sotenan waktu Ki Markusa dipangpengkeun kana rungkun saliara. Cacak mun kena kana tangkal kai tur sirahna pisan pedakuh henteu pencar matak bobor kalahayuan Ki Markusa teh. Mikir kadinya najan awak bari karasa keneh asap siksak surelat. Jaka nyampe kanu keur ngapeleunyeung keur kanu ngalayang nyaeta awakna Ki Markusa. Kaburu mah kaburu, badan Ki Markusa teh teu langsung nyuruduk kana ranemetan. Bisa keneh dicewang tapi dinangga kebrukna jadi ninihan awak nunulunganana nyaeta jaka. Puguh wae duanana antara Ki Markusa jeung jaka ting karoseh ting salongkrah dina rungkun salayara.
0: Nya ceuk dewek oge congcorang murus ya teh. Keur naon da teh rek ngadu puyuh atuh ngadu hayam. Tinggal roseh kitu geuning ye kurang ajar sia teh.
2: Pokpokana na pabana matak namah-namah ngahayamna hate nu jadi lawan-lawana.
0: Goreng sia teh. Jadi atas sia dah. Rasakeun pamulas ti aing sia teh.
2: Ki Markusa ngakantawang korejat hudang celegedeg. Hudang bareng jeung jaka.
1: Ayo. Orang kerepuk yang nyaka lah. Aduh, orang ajar jelema kita duh. Aduh, orang kerepuk yang nyaka yuk aduh.
2: dan tak pernah diseak. Manehna narajangnya kitu dijaka oge nyampeuk peureup-peureup nanti presur ngajojo sasaran. Bapana nyorowok ngapadengan gerakna dua lengan dipake nakis ka ditujeng ka dieu. Awor jeung pigelang lawan-lawanna ngajadikeun ngaheungeuna gerakan jaka karut ke Markusa. Masing-masing pigelang na penang dicarek kukibana langsung dipake talenan ngagenjotkeun awakna kaluhur. Bapana ngacaul ngaliwatan sirah lawan-lawanna. Dan pasu ku kencana langsung neceh sirah ki Markusa.
1: Aduh. Kalakanang teh aduh. Alah, jaka aduh yeuh.
2: Teuing mah aduh, rempeyak pru. Ki Markusa namru teh beda ti dipepeg ku gada ratusan kati. Meh bareng jeung eta heat babana meta ngagempur carehan jaka. Plos ngan ukur bisa ngahancak angin, jaka leuwih cingceng tibatan ki Markusa. Harita keneh oge ngepalirkeun sirahna nu disusul ku gerakan monyet kamila. Nu teu marapla ka babana memang kaayanana keur ngangkang, puguh bae jadi leungit ka saimbangan badana tibana harita. Jadi ngakaleong teu antara parah deui kerewek cecekolan kibana ku jaka dicerek ngagunakeun gerakan monyet naruk hangasa satakeunna dicentok ka handap. Bareng jeung eta hiuk kecerot teu salah deui peureupna ngahanca tukang irung. Nyata tukang irung kibana sakali ieu mah kapaksa babana anu kudu ngagerung koleam badana ka tukang kedebut tibebeut satakeurna teu beda ti nangka asa kragrag harita teh. Tapi nya kitu ngaran-ngaran jaduk anu geus garung atuh geus kahot kibana teh ari kedebut ari koleya tudang deui celegedeg hareupeun jaka. Mun keur waktu tadi manehna kibana hahehe ngeyehkeun lawan-lawanna dumeh aya dina kaunggulan, tapi ayeuna mah kakaraku sakitu oge lain deui paketut haseupna kibana. Sorot panonanga kedur tananing pinuh ku amarah nu ngabudal harita teh.
1: Rek ngajago beunceuh teh ieu mah yeuh. Rek ngajago ieu mah yeuh hayuh.
2: Keteuyeup babana ngalengkah lalagunan ngadeukeutan ka jaka. Sorot panona teu sirikna nancep neuteup seukeut nu jadi lawanna. Nu teu merapna ka jaka lain deui matak ngageter kana jajantung jeung hatena harita. Cret, jaka ngawangun kuda-kuda meyekeh rengkon. Dina gerakan pamonyet panona cingceung kular-kiler leungeuna kenca katuhuna masang hareupeun dadana semu-semu rada ngeked. Sayaga ngadrago naon-naon nu bakal karanapan. Sabot kitu kulisi ke Markusa lilirat tina kapaehanana. Red kajaka anu masih keneh ngadago. Red kapabana anu keur ngeteyep teu beda ti lodaya anu keur ngincer mangsana.
1: Bahaya ieu mah yeuh. Waduh, kurang ajar jelema ieu mah yeuh. Lain sisi wae ieu mah lain lawan-lawanan atah-atah kurang ajar teh yeuh.
2: Gerentes hatena Mang Uca alias Ki Markusa bari kolejat hudang peureungbeung bae manehna ngabecir lompat ninggalkeun wewangunan pabrik terus meleteng ka jero lemur nu maksudna rek pupulih ka Pahaji Mugni. Kabeneran nu didatanganna teh tacan sare malah keur ngawangkong jeung sawatara urang pagawena katusan tanah alias si Bangbrang nu harita miru ngariung kuprak pu
1: aduh
2: sadanu ngarumpak kolodog. Naon deh mun di jero imah teu sidikna cuburanya treuwas malah santana mah langsung ngagajleng ka tepas. Ari breh teh Ki Markusa ngadakom dina golodog panonna molotot sungutna carangap bari ngahegak sedeng leungeuna gupuy gapai jeung tutunjuk.
1: Kiloko
2: naon mang naon Mang Uca
1: kiloko ye teh. Aduh.
2: Aya naon Ki Uca? Aya naon ieu teh? Naon Ki Uca? Haji Mugni nanya sewot harita teh.
1: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. untung temuran maneh oge aduh punten ya aduh celaka. Celaka nun. Aya juru jana di pabrik, anu dolim nu jahat, penjahat di pabrik aduh nun aduh punten nun.
2: Aya juru jana. Ari jaka ka mana?
1: Duh, nu jogol keneh nun. Mari ketika tos repot aduh. Eta juru janana rada hade aduh. Aduh sun nuju jogol keneh nuju tarung keneh sun.
2: Ay. Nah ditinggalkeun Mang Uca. Paji Mugni sebot deui bae atuh.
1: Aduh, mugi atos-atos bae paji. Abdi bade-bade ka ditu dieu atuh. Aduh. Alah.
2: Cicing maneh mah di dieu atuh geus sok sakitu atuh kumaha ieu teh. Aduh, kieu atuhlah mugi atos-atos bae Pak Haji. Abdi bade ka ditu ieu. Cek santana teu dago jawaban heula ti Pak Haji Mugni. Kacreng cerimat. Manehna kaburuan. Beresat lompat jojoreratan ngagunakeun gerakan sina bobot sakotiap oge harita teh geus tepi kana dijugjug. Srong ka pipir pabrik bener bae jaka keur jojoh galungan jeung eta jelema. Kakarengan kedebut malah majaka teh sigana manehna teh terus ngusek da sidik tempes-empes atuh. Aduh, kurang ajar ieu jelema. Beresat jojoreratan santana nyampe ka dinya. Cius kempuran peureup na ngajojoh puhut ceuli tapi orok kaya. Kakara hiuk angina oge papana geus cukup bisa nganyahawankeun yen aya musuh nu rek ngadoroho ti bogohna.
1: Aisi. Naon ieu teh? Hah?
2: Papana nyorowok bari rikatna kilek nyerong preh peureup nyebuk bangbaraan dina kecepatan luar biasa nu lain takis-takiseun. Heat, langsung dipepeg dipapag ku teungeulan kedet. Anu dituturkeun ku nyeplutna peureup kenca nu ngajojo sareham. Ngan orok kaya si bang berang oge teleh gerak leungeunna sakira ditarik deui bari langsung suku katuhuna dipacukeun harita teh ka katuhuan lawana dina gerakan tampere mepet leungeun katuhuna nu tadi ditarik bareng jeung kilek badana ngakilek nungkup kana pigelang pabana nu beulah katuhu atuh sajabana ti gempuran pabana ngeplos-plos teh ayeuna mah bari ditutup ruang gerak laku gerakan tampere mepet nu sasat rapet kana badan pabana harita teh. Beureup kenca si Bang berangah hancat tulang pipi ka tuh pabana. Nu daek teu daek pabana jadi ngadangheak samunya ngigir beurat ka kenca. Sabot kitu leungeun si Bang berang anu tadi dipake nungkup pigelang pabana ayeuna dipake narik leungeun katuhu lawan bari ngabarengan manehna narik suku katuhuna ka tukang satengah lengkah breh deui bae punuk papana taya aling-aling lantaran badana ayeuna mah jadi semu doyong kabawa ku tarikan leungeun si Bang Brang
1: heuk tecrot aduh
2: puhut celina dihanca ku pepeuhan peureup kenca si Bang Brang jerejeg papana ngajerejeg kuda-kuda na pajengjar leungit ka saimbanganna.
1: Sedan, sahaya deh, sahaya deh, aduh, aduh, kurang ajar sedan ya, aduh, wanianan saya membuat puruk aing, kurang ajar sedan, aduh,
2: papa nanyarekan pari paparahna.

0: Ku gerakan monyet naruk hangasa, sedang perip katuhuna ngahiuk ngadagor gado, puguh bae tumerapna kapabana, mah lain deui nyerina. Kulit beuteungna asa coplok, sedang gado asa pengo kagituna, kuda-kudana jadi pajengjar deui, suku kencana jadi ngangkang sabeulah. Nu maksudna rek dipake nahan kuda-kudana dina kaayaan keur kitu si Bangbrang. Teu kalobakeun deui carita hiuk suku katuhuna dina gerakan sapu jagat ngababad bincurang katuhuna.
1: Aduh, walau, ya ini aduh, kurang ajar sih, walau, aduh, wah,

0: sahah sia deh. Tayang memang krama narajangan di bangohna kurang ajar sia deh. Aduh. Aduh. Aduh.
1: Mung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda Si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis. Emut jamu tetes alpa propolis.
2: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damang, na?
1: Eta, sebotol ge parantos, setengah botol, eta. Parantos saya reaksi. Ya, alhamdulillah, mungkin jadi syariatna, gitu.
0: Bapak, kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya, petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak, gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya, contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis,

0: Ibu rawaskeun.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak ah percanten we.
0: Alhamdulillah.
1: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesa oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
0: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
1: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
0: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
1: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
0: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
1: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
0: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
1: Tina radio onisto kan sok ngawupingkan dongeng.
0: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa favorit abi oge tos damang anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
1: bunya. Amin. Amin. Amin ya
0: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
1: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah yang makan, ya, terus penutus karosin.

0: Alhamdulillah.
1: Mak, iya toh sep sabaraha botol?
0: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaan aku maha mas, sadidinten.
0: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus tengah hari, bade bobo itu ayo na bade ngaleut deui mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
0: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa fosforis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade sep dua botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakan, ya, kujajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saat senang konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdi nya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sana ambil itu mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: geus teh aya.
2: Tos lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabar tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nurdlatun Nisa.

0: Naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka, sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri, sareng sesah ulem.

0: Tol, Pak.
1: Dua, akhirnya bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut seberapa tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak.
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun hasiat

0: di jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai, linggihan pari mana bu?
1: Cigonewah Kidul, RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kanu bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezeki naoge tambi lancarnya bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Anak setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teu aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
4: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng Pun Bojo.
3: Pun Bojo kumaha ayeuna?
4: Pun Bojo alhamdulillah. Pun Bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun. Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit beli gitu.
3: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
4: Ayah.
3: Cobi cing nyari wasa kedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
5: Ada menjadi tuhur, anak darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
3: Panyawa tos beralami, Bu?
5: Aya mah 14 tahun mah.
3: Duh, geuning.
5: Ya, kawit mah dijalikeun nyeri tuhur, kawit nama kangkeng teh aya nama tos kata.
3: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
4: Konsumsina ade mah minyakna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
3: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Periode.
3: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, cobianana gale alpa proporis di radio UNASKO ngabdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngabdi jag-jag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
4: Amin.
3: Amin, hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya,
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.

0: perubahannya nyata gitu
1: nyata,
0: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah ini ya. Yeah.
0: Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: tong kitu ah, pamali.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu

0: sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
3: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya?
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Nanti bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
3: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah numeh sabotol eta can sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
4: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh tipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
3: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
4: Munda, sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
3: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
4: Sementara wis mah ada sisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
3: Dua kali banyak sajintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku Alpha da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

0: Pak,
1: upah memangnya di tahun 2008 sa aliran latino mobil we.
0: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
1: Mohon.
0: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
1: Lumawi da teh acan aya ieu gitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu da sing tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
0: Pak Umid, upami eta apa nyawa menuju Karawas kumaha Pak?
1: Aduh tekiat dugin ka nanting kan saurna dugin ka gitu maka kupingsan lah dirawat oke okay, itu 20 dinten
0: ayona bapak menuju diikhtiarkan nganggo naon Pak?
1: Alpa propil
0: bapak saat tosna nganggo alpa propolis kumaha Karawasna Pak?
1: Alhamdulillah ayona teh jenten segala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
0: mohon alhamdulillah
1: namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararisal duka ka mana da
0: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
1: kurang 6 botol ge teh acan iya teh acan saya
0: jadi tos karaos siatna panya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
1: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat tasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, mun amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.

Pembelian. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
3: www.radioprssandijabar.net
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: gempa Cilacap bikin atap rumah warga Pamarican ambruk. Bantuan roti laku terbentur desil 6. Kapolda Jabar kunker ke Polres Banjar.

0: apresiasi kepuasan publik 78% dan sosialisasi program Jawara. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Dampak guncangan gempa bumi Cilacap bermagnitudo 5,4 yang terjadi Jumat siang merusak rumah warga Dusun Sukamaju, Desa Sukajadi, Kecamatan Pamerican, Kabupaten Ciamis. Atap bagian depan rumah milik Ian, 54 tahun, ambruk seketika akibat struktur bangunan yang lapuk. Peristiwa ambruknya atap rumah terjadi saat gempa mengguncang sekira jam 12 siang. Ian, yang saat kejadian berada di dapur, sempat panik mendengar suara gemuruh keras dari arah depan rumahnya.
4: Kena gempa. Sedang di dapur, terdengar, bro, gitu, jatuh. Ada yang langsung keluar ngelihat. Ada anak, dua, sama ibu. Iya, tiga orang, iya. Alhamdulillah, selamat. Bagian depan yang ambruknya, yang lain retak-retak, gitu.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Warga bersama aparat desa, TNI, dan Polri langsung bergotong royong membersihkan puing-puing material bangunan. Namun, di balik musibah ini terkuak persoalan pelik. Dede Sarto, Kepala Desa Sukajadi, mengaku telah berulang kali mengajukan bantuan rumah tidak layak huni atau rutilahu untuk keluarga Ian. Tetapi selalu terbentur aturan karena terdaftar dalam kualifikasi desil 6. Sejauh ini, desa baru bisa mengalokasikan bantuan melalui BLT Dana Desa untuk membantu keluarga Ian. Menurut Dede, selama ini Ian hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus merawat anak penyandang disabilitas tanpa pernah tersentuh bantuan sosial reguler lainnya. Kini, keluarga Ian terpaksa bertahan di rumah yang rawan roboh susulan sembari berharap adanya diskresi kebijakan bantuan dari pemerintah daerah. Penyaluran bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 terus digelontorkan di Kabupaten Ciamis. Sebanyak 712 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, menerima total 21 ton beras bantuan pemerintah. Penyaluran yang berlangsung di Aula Desa Dewasari, Jumat 4 September, mencakup alokasi 3 bulan sekaligus. Artinya, setiap warga penerima membawa pulang 30 kg beras. Kasih pelayanan Desa Dewasari, Andang Supriyadi, memastikan proses distribusi berjalan tertib dengan pembagian jadwal berbasis wilayah dusun.
5: Jumlah total seluruhan 712 kakak mendapat 30 kilo, Pak. 3 karung, ya.
6: Jadi 3 bulan.
5: 3 bulan, ya. Total beras keseluruhan sebanyak 21 tonan, Pak. Ya, alhamdulillah secara penyaluran kami berjalan lancar dengan baik, masyarakat sudah pada paham, tertib, aman. Harapan masyarakat itu mengharapkan dilanjut gitu, Pak.
0: Bantuan cadangan pangan pemerintah ini dirasakan sangat membantu warga berpenghasilan rendah seperti keluarga buruh harian dan pelaku usaha kecil. Warga mengaku ketersediaan stok beras untuk 3 bulan ke depan sangat meringankan pos pengeluaran dapur keluarga, seperti diakui Neneh, seorang warga.
7: Alhamdulillah, bersyukur gitu, Pak. Ya, ke depannya ya lanjut gitu, dapat terus gitu bantuannya gitu. Ya, terima kasih sama desa, kecamatan maupun kabupaten, ya.
0: Seluruh penerima bantuan ini disaring dari basis data P3KE dan DTKS guna memastikan alokasi beras tepat sasaran. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Banjar resmi menyentuh angka 78%. Capaian berbasis riset itu diungkapkan langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto saat menggelar kunjungan kerja ke Mapolres Banjar Jumat 4 September. Dalam kunjungan kerja, Kapolda meresmikan fasilitas barak Dalmas, menyerap aspirasi personel, serta menyerahkan bantuan sosial kepada pengemudi ojek online. Seluruh agenda ini menjadi bagian dari sosialisasi program Jawara atau Jaga Rawat Jawa Barat guna memperkuat pelayanan kepolisian yang adaptif dan solutif. Kapolda mengapresiasi sinergi Polres Banjar bersama Pemkot dan TNI, namun mengingatkan agar jajaran tidak cepat berpuas diri.
8: Saya terima kasih tentunya kepada jajaran Polres Banjar. Saya lihat telah melaksanakan kinerja dengan baik, bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman TNI dan stakeholder lainnya. Kemudian temuan saya juga, saya melakukan riset tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polres Banjar cukup baik, 78% masih bisa ditingkatkan kembali.
0: Berdasarkan pemetaan aspirasi warga, Kapolda memberikan catatan evaluasi penting. Masyarakat Banjar berharap kehadiran personel kepolisian tidak hanya terbatas pada patroli jalan raya, tetapi lebih aktif menyambangi permukiman warga secara dialogis.
8: Beberapa masyarakat Banjar ini menginginkan adanya pihak kepolisian yang hadir, bukan hanya di jalan raya aja, tapi ada di pemukiman untuk komunikasi berdialog. Untuk pengen mengetahui masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, ya, polisi semua hadir berdialog dengan baik.
0: Catatan itu diharapkan menjadi pijakan Polres Banjar untuk semakin mengintensifkan pendekatan kepolisian komunitas di lapangan.
1: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: www.radioprssanijabar.net.
3: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan permohonan maaf terbuka atas ambruknya jembatan gantung Jembatan Pongpet Garuda di Desa Marga Cinta, Kabupaten Pangandaran. Insiden terjadi sesaat setelah prosesi peresmian beberapa waktu lalu saat Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama puluhan warga berada di atas jembatan. Sebagai Kepala Satgas Jembatan yang ditunjuk Presiden, Jenderal Maruli menegaskan pihak TNI Angkatan Darat bertanggung jawab penuh atas musibah itu. Berdasarkan hasil investigasi teknis, ambruknya jembatan dipicu kombinasi kendala konstruksi seperti patahnya pengait blok anchor serta beban berlebih dari kapasitas yang dirancang. Jembatan perintis tersebut dinaiki sekitar 50 orang sekaligus hingga menyebabkan tali seling terputus.
2: Selaku dan kepala satgas jembatan ini yang ditunjuk oleh Presiden, saya pribadi dan bersama anggota mohon maaf atas kejadian tersebut. Kami bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namanya perintis, karena bikin beton mahal, dibuatkan dulu perintis. Kalau mau itu. Nah, perintis ini, semua jembatan perintis ada batas kemampuannya. Sebetulnya jembatan perintis kita itu sudah di, kualifikasinya sudah di upgrade. Jadi kalau perhatikan tali selingnya itu mungkin kita naikin sampai 20-30% kekuatannya. Ya, jadi kalau dicari jembatan gantung yang baru jatuhnya 40 orang di satu titik, di manapun di tengah-tengah begitu lebih dari 10 orang aja, itu sudah sebenarnya overload.
1: Sebagai langkah konkret, TNI Angkatan Darat telah meningkatkan kekuatan seling pada jembatan perintis sekitar 20-30%. Meskipun demikian, warga diimbau untuk tetap mematuhi batas kapasitas yang terpasang demi keselamatan bersama.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
7: Ya.
6: Mohon. Upami linggit teh.
7: Cikaret batu bubut.
6: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
7: Malak pegirung.
6: Malak pegirung ya?
7: Ya.
6: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
7: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
6: Engap.
7: Ya.
6: Terus karena pernapasan kumah?
7: Ya tak engap. Eh.
6: Engapnya?
7: Ngangahe engap.
6: Oh.
7: Ya sesak, sesak napas
6: sesak
7: gitu.
6: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
7: Ay, hitungan mah 11 bulan.
6: Hampir setahunan ya?
7: Ya, hampir.
6: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
7: Kemana meni.
6: Oh, tos ka itu ka dia panginten
7: ya? Ya, tos ka itu ka dia.
6: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
7: Karena sabotol kedua arek
6: ayeuna. Ayeuna nya
7: kedua anu ayeuna.
6: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
7: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
6: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
7: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
6: Malahan mah kulembog ge ngabandal teh tilu nya.
7: Nya nyana. Da eungap teh apa nganga.
6: Laras laras laras.
7: Ayeuna mah alhamdulillah.
6: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
7: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
6: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
7: Tilu kali.
6: Sabar teteh sakali ngaleut?
7: Genep-genep.
6: Genep-genep berarti enjing ya?
7: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
6: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
7: Polip.
6: Polip nya.
7: Nya, menurut dokter mah polip
6: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
7: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
8: Alhamdulillah.
7: Kawangkong eta mah bente.
8: Bedes deui nya.
7: Ya eta mah.
8: Da kapan mah kot melegpeg nya?
7: Melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya.
8: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes? Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
7: Nya pilih anu sami.
8: Mohon.
7: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh. Nya alfa propolis ceng teh.
8: Hatur nuhun tehnya.
7: Nya sami.
8: Assalamualaikum.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
9: 0813 8000 6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dengan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura.
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.
11: Berlendir.
12: Berair. Ya sakit lah.
11: Sakit gitu.
12: Iya.
11: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
11: Enggak berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
12: Iya,
11: Pak,
12: iya.
11: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
12: iya,
11: Pak ya?
12: Iya.
11: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh,
12: usia 68.
11: 68
12: iya,
11: usianya
12: iya.
11: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
12: iya,
11: ya?
12: Iya, iya.
11: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
12: Enggak, asli.
11: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat. Sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?

0: Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
0: Panyawat abir teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
0: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
0: Panyawat upami dina sampean teh ngomongi eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiap di apotek.
1: Kumaha karaos na?
0: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok ceueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
0: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
0: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
0: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna ieu.
0: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
2: Ada menyelitu ur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna, Bu?
2: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
2: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
2: Nah, kawitnya mah, dijali ke nyelitu ur, kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, ya. Mohon tos sehat Bunya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
2: Namang.
1: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
0: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding alfa propolis di manten, Pak?
0: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu ka sanes? Ka nu mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka Pak.
0: Mohon kesadarek-sadarek dulu-dulu abdi. Bila ayah nunggu dupanya kosa terus abdi. Sobi anaknya gali alfa proporis. Di radio UNESCO. Ya abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jad-jad deh ya enak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu. Mudah-mudahan saatosna konsumsi iyo landung alfa propolis. Bapak jeung ibu jantan tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlutun Nisa, DKM Masjid Agung Ciamis dan Podcast supported by Al Amin Skincare, Klinik Utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahana Minabu.
6: Hajah Anah Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapnya di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
6: Kaosen sebelah namung gitu, sebelah di rada aya keneh gitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
5: Aya katarak lain ibu aya ibu?
6: Aya saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
6: Botol kahiji gitu.
5: Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
6: Katilu, heeh. Supados sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmisir Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
4: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
3: Bapak linggih pali mana, Pak?
4: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
3: Tadi dinten damel naon, Pak?
4: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
3: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
4: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
3: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantana?
4: Asam urat, jelatutan, singsiremen, sareng cangkeng.
3: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
4: Dokter. Mun diurut kantos.
3: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
4: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kena patuangan yang raraos ente se'e gitu.
3: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Namanya seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
3: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
3: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
4: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemeyanu tarawas panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku Alpha Propolis.

0: 1-800-660-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin apa?
2: Iwa Santi wa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: Neme sabotol. Neme setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sadah hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh saya harapan
2: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
2: anu ningali keneh anu teu ningali anu kiri
1: tos nganggo tes maa ini kumaha apa karaosna
2: sapana terus nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
2: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang
1: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: carita. Salah sahiji jalan anu kudu dipilampah, nyaeta ku cara munjung atawa aya oge anu nyebut nyupang. Nyupang atawa munjung teh nyaeta hiji cara anu teu munasabah. Menta-menta sangkan beunghar ka bangsa siluman silemin atawa memedi jeung sajabana. Caturkeun aya saurang kolot nu geus lila boga pacabakan atawa profesi jadi tukang bensin eceran di wadahan gendul atawa botol. Eta kolot anu geus ngelah mah nyaeta Abah Jabud. Nyaho kana ngaranna Soteh dumeh dina jongko tempat manehna dagang aya plang nu ulina kieu. Pom bensin gendul Abah Jabud. Sampat harita Abah Jabud keur ngalalengkur wae nunutan. Alatan ti isuk mula nepi ka harita kirawan Cilohor can aya nu meuli bensin saurang-urang acan. Rajin aya oge anu nganyuk. Nya eta tukang ojeg nu sapopoena tara meunang penumpang. Pedah eta meureun motorna geus kaasup jadul jadi tara aya penumpang anu pirajinan daekeun naek motor bogana. Lenggut, lenggut. Harita Bah Jabud teh nunutan, mani lelenggutan bari matana meletet. Satapung benta sakudeung, terus peletet deui, lenggut deui. Ngan sigana, ari celina mah, pangdengena seukeut keneh. Kaciri we, basa tina radio anu keur disetel, kadenge aya lagu keong racun. Atuh manehna ngadak-ngadak curinghak, tuluy suara radio teh digedean. Tetela sanggeus ngadenge lagu kasedepna mah, Bah Jabud teh kaayaanana jadi cenghar deui. Cirahna unggut-unggutan bari sakapeung kadenge ngahariring niru-niru biduan dina eta lagu. Tulila ujug-ujug reg, lagu teh eureun teu pupuguh. Padahal eta lagu teh can waktuna anggeus. Ceg Bah Jabud kana radio bari tuluy ngomong siga nu keur nyarekan radio. Jadul teh. Radio kasebelan. Atuh pupuguh eureun sia teh. Urmah aing teh pusing, tisuk can menang duit. Kari-kari lagu kasedep aing ujug-ujug eureun teu pupuguh. Geus bosan hirup sia teh. Pruk-pruk-pruk, harita radio teh dikepruk-kepruk. Teu sakara-kara radio teh ujug-ujug disadadeui. Ngan hanyakal lagu kasedepna teh harita geus beak. Nu kadenge ku Bah Jabud harita tina eta radio teh nyaeta iklan. Kieu unina iklan teh. Boh bilih diantawis para wargi. Aya anu hoyong beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Bari aya cara anu jitu, dijamin dina waktu anu singkat bakal jadi jalma anu lubak libu ku harta. Bro di jero bro dipanto, ngalayah di tengah imah. Hoyong terang carana, sunting bae ka ahli supranatural, Nyi Ratu Kembang. Alamat Jalan Pabaliut Gang Pajejet, peuntaseun gudang minyak Jalanta. Wajah kuda anu keur nyarekan radio teh jadi curinghak. Sabab iklan anu cekeneh kadenge kumanehna, geus bisa mere harepan pikeun ngarobah nasib sangkan jadi jalma beunghar. Bah Jabud harita teh ngomong ngagerendeng. Wah, kabeneran yeuh. Aing keur butuh informasi ngeunaan tempat kasugihan. Tapi naha enya kitu? Soalna aing mah asa kakara ngadenge iklan dina radio samodel kitu. Biasana mah paling oge iklan obat kuat. Ari ieu iklan pamujaan. Jadi panasaran yeuh. Rek didatangan ah. Tulila ti harita, Bah Jabud tuluy beberengkes. Sanggeus jongkona ditutupkeun, manehna megat ojeg, nusok biasa sapopoena purah nganyuk bensin. Nu dipalar sangkan teu kudu mayar. Teu kacatur di jalan. Kocapkeun Bah Jabud harita teh, geus anyog ka nu dituju, luyu jeung alamat nu disebutkeun dina iklan. Breh katempoku manehna hiji imah nu diharepna make plang anu unina kieu. Ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Mata Bah Jabud melotot teu ngiceup-ngiceup nempo kana eta plang. Satuluyna manehna ngomong jero hate. Wah, bener oge iklan dina radio teh. Tetela di ieu tempat aya ahli supranatural. Ngarananya eta Nyi Ratu Kembang. Siga kumaha jelema nanya? Moal kitu nini-nini mah? Hari teuing, rek nini-nini oge. Nu penting mah, tujuan aing bisa laksana. Satuluyna Bah Jabud lempang nuju ka eta imah. Bari matana retdei-retdei kana panto imah, nu harita dina kaayaan nutup. barang geus anjog ka pakalangan. Kebeg bah jabud reuas. Sabab dinadahan tangkal buah, kasampak aya monyet keur gagaro. Nempo aya tamu ngajanteng, monyet teh katempo curinghak, tuluy melong ka bah jabud, bari ngarenyuan. Bah jabud harita manehna teh neger-neger maneh, kalayan ati-ati manehna leumpang salengkah-salengkah, bari angger mata nama melong ka eta monyet. Duh, untung kasep, abah bari ngalangkung. Cek bah jabud dari popoyong koda. Manehna nyebut kasep ka eta monyet, pedah nempo eta monyet teh aya kanjutan. Jadi maksudna monyet lakina para mitra. Dalamun monyet awewe namah meureun bah jabud teh nyebutna geulis, kitulah kinten-kinten. Ngan dasar monyet para mitra, disopanan teh kalah ka cleng harita luncat sarta ngarawel cindung bah jabud. Rui cindung teh dibawa naik. Sup eta monyet teh asup kana kandangna anu aya dina dahan tangkal buah. Atuh dirawel cindung ku monyet teh bah jabud lain deui reuasna. Sabab sirahna bakal katempo molena setengahna. Kalayan bari dodongkoan bah jabud nyarita ditujukeun ka eta monyet. Aduh kasep, ulah kitu peta. Sing hawatos ka abah. Tingali, sirah abah mani molena sieu. Kadieukeun eta cindung teh. Engke dipasihan kanggo jajan. Diomong kitu ku bah jabud. Monyet teh teu ngartieun teuing henteu. Ngan anu jelas, monyet teh harita nyangireng tuluy ceg kana cau buruk. Pelawar harita cau buruk teh dipangpengkeun ka bah jabud. Atuh pok harita cau buruk teh nele, nengel pisan kana sirah bah jabud. Atuh bah jabud jadi nafsu, tuluy kantawang teh nyarekan eta monyet. Peh, kunyuk! Kudunang pisan disabaran sia. Sakitu aing sopan santun teh. Nasia kudunungan teh teu disakolakeun. Urang ajar pisan sia. Hayang dikieu sugan ya. Cek bah jabud bari ceg kana batu. Tuluy batu teh dipangpengkeun ka eta monyet. Pleuwer kumrang. Batu teh harita ninggang tiung kandang monyet nu dijieun tina bahan seng. Kuek, kuek, kuek. Cek eta monyet para mitra kokoekan bari nembongkeun huntuna nu ranggeteng. Ari nu boga imah, barang ngadenge monyet kukutanana kokoekan, manehna tuluy kaluar. Breh teh harita katempo saurang lalaki kolot, keur nyarekan monyet bari tutunjuk. Dasar monyet atah warah, teu nyaho sopan santun. Sia teh sok diwarah teu kudunungan. Diomong kitu ku bah jabud, monyet teh teuing pedah ngarti atawa memang kabeneran. Ngan anu jelas, harita monyet teh katempo nonggengan. Atuh bah jabud teh beuki amek. Tuluy porosot harita ngalaan sendalna sabeulah. Sarta teu tatapa sini deui, pleuwer sendal teh dipangpengkeun ka eta monyet. Ngan monyet teh siga nu ngarti. Kep sendal teh harita disanggap. Kalayan jauh tina panyangka, pleuwer sendal teh dipangpengkeun deui ka leubah bah jabud. Letuk. Harita nenggal pisan kana sirahna. Waduh! Wah, canul teh. Dasar monyet atah warah. Awas ya. Iraha-iraha ku aing dibalas. Cek bah jabud bari tuluy koloyong indit ninggalkeun monyet nu keur ngarenyuan. Harita manehna leumpang buru imah nu dituju. Kasampak nu boga imah teh harita keur ngabedega dina lawang, bari melenyun udud roko menyan. Sakedapan bah jabud melotot mata simeuteun nempo kaayaan nu boga imah. Rek teu kitu kumaha, tetela nu disebut Nyi Ratu Kembang teh saurang tangtungan awewe ngora nu matak pika uruyeun. Pakulitan bodas umyang, beungeut racut pangawakan janggung lenyang, buuk pirang, sirahna dibengker lamak hideung nu make tulisan ngaran Nyi Ratu Kembang. Cerengeh, harita Nyi Ratu Kembang teh seuri, baranyai huntu emas na ngabaranyai. Sarta telila, tului manehna ngabagiakeun tamuna. Haturan ulejeng sumping, mangga kalebet. Di haturananku pribumi, bah jabud teu asa-asa, bus manehna asup ka jero imah. Mata wajabud harita teh rurat reret, nataan hiasan dinding, nu dipajang dina tembok imah. Katempo ku manehna, aya rupa-rupa keris. Timimiti nupang leutikna, nepi ka nupang gedena. Aya oge rupa-rupa sasatuan nu di air keras jeung loba deui barang-barang anu ngandung kakuatan magic. Reg harita panutip bah jabud ngaraneg. Tuluy matana molotot, dumeh nempo aya lawon saukuran karung beas anu make tali dua siki. Sarta ngagantung dina tembok luhureun tempat diuk Nyi Ratu Kembang. Nempo tamuna olohok pok Nyi Ratu Kembang teh nanya.
1: Aya naon kisilah? Katempona siga anu kaget. Oh, heran meureunnya. Nempo lawon anu make tali teh. Tah, bisi hayang nyaho, eta teh kutang kelong wewe. Kukuring ngahaja dipake pajangan.
0: Aih, asa karek inget, kuring teh canyaho ngaran kisilah. Jeng aya kaperluan naon datang ka imah kuring. Cek Nyi Ratu Kembang, basana teh basajan pisan. Maklum urang lembur teh, meureun geus kitu kabiasaanana. Kasaha boh kasaha, basana teh tara ieuh make basa lemes. Nu ditanya teu gancang-gancang nembalan, kalah terus bae melong kana kutang kelong wewe teh, bari harita teh leungeuna pepeta, siga anu keur ngukur sakumaha gedena pangeusi eta kutang. Sanes wareg neuteup kutang kelong wewe, ret bah jabud ngareret ka Nyi Ratu Kembang. Serengeh seuri bari teulila tuluy pok bah jabud teh nyarita. Aduh, punten, abdi teh kasih maku itu tuh. Anu tadi disebat kutang kelong wewe teh. Utangna saagung kitu, ari eusina saagung kumahanya. Serengeh Nyi Ratu Kembang teh seuri, teulila pok ngajawab.
1: Oh, kisilah teh kataji ku eta kutang.
0: Ditanya kitu, bah jabun ngahulang sakeudeung. Sanggeus rada tenang, kadenge manehna nyarita.
2: Ih, amit-amit teuing, make kedah kataji ku kutang kelong wewe sagala. Dipasihan bari diburuhan oge, moal kersa.
0: Cek bah jabun ngabiri-giri. Satuluyna bah jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepangkeun sareng papasahan namina, Pak.
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh, terus neme hiji kan, neme sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Mentak mesir deh teh gitu teh. Ngaros sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
4: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
3: Uningati manten pak Alfa Propolis?
4: Pak masuk ngupingkin radio.
3: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak. Mangga pak.
4: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
3: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cok.

0: lagi. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
2: Kecamatan
3: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
2: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Beli yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
2: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
3: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
3: ya,
2: pesan-pesannya.
3: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
2: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
3: Amin.
2: Udah gitu aja.

0: Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.
2: Cek Bah Jabut ngabirigi. Satuluyna Bah Jabut diuk, sila anekak dina samak paharep-harep jeung Nyi Ratu Kembang. Anu sarua sila bari udud rokomenyan. Sabung harita hasil rokomenyan teh, mani nyerebung minuhan rohangan. Cegoh, cegoh, Bah Jabut batuk. Kulantaran meureun tarabiasa tea ngambe hasil rokok. Sabab sapopoena usaha manehna kana pom bensin gendul. Dina jongko tempat dagangna oge, aya tulisan no smoking. Sakumaha ilaharna pribumi katamu. Ti mimiti ngaran, ti mana asal, jeung aya kaperluan naon.
3: Keki silah, sahatea ieu teh. Nu ti mana jeung aya pamaksudan naon? Pangna jauh di jug-jug anggang di teang.
2: Nu ditanya harita teh, gasik ngajawab. Duh, nuhun pisan enggal ditalek. Nepangkeun atuh. Abah nu katelah mah nyaeta Bah Jabut dea. Sarta padumukan tetebih ti dieu. Mung sateu acan ngadugikeun pamaksadan, abah teh bade tumaros. Nah leres nyai teh anu katelah Nyi Ratu Kembang tea? Punten eta oge. Da panyangka abah mah Nyi Ratu Kembang teh tangtungan saurang nini-nini. Tapi teu sangka. Kuning anom kene, Nyi Ratu Kembang dipuji kitu teh bekah liang irungna. Satuluyna kadenge manehna nyarita.
3: Oh, ngaran teh Bah Jabut? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Matak naon mun milih ngaran teh Edward atawa Stephen?
2: Bah Jabut langsung nempas. Mawi ge ari namikeur murang kalih keneh mah sanes Jabut, tapi budi. Mun margi abah teh uduran bae, janten kapaksa digentos ku Jabut. Tah atuh hayeuna mah abah teh bade langsung bae kana pamaksadan. Pangna abah dongkap ka dieu teh, tayalian bade nuhunkeun senjata pitulung. Abah teh hayang ngajait diri tina kahirupan anu kaalaman waktu ayeuna. Nya intina mah abah teh hayang hirup lubak libuk ku harta. Abah teh geus bosen hirup sangsara. Kadenge pamaksudan Bah Jabut sarupa kitu. Nyi Ratu Kembang unggut-unggutan tuluy pok nyarita daria.
3: Oh, kitu pamaksudan Bah Jabut teh. Hade, kukuring rek dibere jalan.
2: Tapi Bah Jabut kudu beuleut dekad jeung sanggup nedunan syarat-syaratna.
3: Tah, perlu dipikanyaho, nu rek dipake pamuntangan ku Bah Jabut teh nyaeta nu boga kutang gede teh.
2: Katempo meureun ku Bah Jabut oge tadi. Utangna sagede karung beas. Kebeng Bah Jabut ngagebeng, bakat kuruas. Tuluy ret manehna kana kutang gede, nu tadi kungsi ditanyakeun. Kuleng Bah Jabut teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, gawat yeuh. Tetela aing kudu munjung ka kelong wewe. Mangkaning cenah kelong wewe teh, rupana matak pikasieuneun. Nah, mending bedokeun baik itu. Tapi mun dibedokeun aing moal ngalaman jadi jalma beunghar. Geus kagok asong lah. Mending jadikeun bae. Nempo Bah Jabut ngahuleng, Nyi Ratu Kembang gancang nanya.
3: Kumaha Bah Jabut? Geus buleut tekad? Sok gancang. Kudu dijawab ayeuna keneh.
2: Najan bari asa-asa Bah Jabut akhirna mah nyanggupan. Mangga nyai, abah geus buleut tekad sarta sanggem nyumponan syarat-syaratna. Sanggeus ngadenge jawaban Bah Jabut sarupa kitu. Barabat harita Nyi Ratu Kembang teh ngajelaskeun prak-prakanana munjung ka kelong wewe.
3: Tah, mun Bah Jabut geus buleut tekad mah, ayeuna kuring rek mere penjelasan. Munjung atawa muja ka kelong wewe, syaratna nu kahiji kudu daek ngarawatan kutangna. Deundeun di tempat ngubungi, kahade ulah aya nu nyahungeun.
2: Terus nu kadua, eta kutang saban malam Jumah kaliwon kudu dipake.

0: Kira jam 12 peuting kelong wewe bakal datang. Manehna bakal nganteran duit. Maksud kelong wewe nganteran duit teh pikeun nebus kutangna nu dipake ku Bah Jabud. Pasti manehna bakal ngurihit ka Bah Jabud sangkan masrahkeun kutang. Tah, di dieu Bah Jabud kudu pinter nyin reka perdaya. Kumaha carana sangkan duit katarima tapi kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud. Sabab lamun kutangna dibikeun, kelong wewe teh datangna ukur sakali. Jadi ngan harita wungkul. Tah, lamun kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud, malam Jumah kaliwon hareup pasti manehna bakal datang deui bari mawa duit. Tah, ieu kutangna geura bawa. Engke dina malam Jumah kaliwon geura prak laksanakeun.
1: Beres nyarita kitu, Nyi Ratu Kembang masrahkeun kutang kelong wewe ka Bah Jabud. Atuh bari ngadaregdeg Bah Jabud nampanan nu disebut kutang kelong wewe tea, nu ukuranana sagede karung beas. Sarta kadenge harita Bah Jabud nyarita. Duh, Nyai, abah teh, abot mah abot ngajalankeunana. Tapi dalah dikumaha, tos kapameng. Nu penting mah abah bisa jadi jalma benghar ku harta. Luba klibuk, bruk di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah. Tah atuh hayeuna mah, sanes abah kilang sono, abah bade permios heula. Mung perkawis para wantenna mah, wayahna. Manawi engke bae pami abah tos hasil. Hayeuna mah bujeng-bujeng tiasa masihan para wanten. Ongkos ojek oge nganyuk. Nyi Ratu Kembang ungut-ungutan bari pok nyarita.
0: Nya heug, geura jalankeun we heula. Ngan ulah poho. Saban geus meunang duit, dewek menta bagian 30%. Jika ieu mah abah geura balik.
1: Saturuyna Bah Jabud init ninggalkeun imah Nyi Ratu Kembang. Para mitra sadaya, singketna carita. Cunduk waktu ninggang mangsa, harita malam Jumaah kaliwon. Kira wanci jam 12 peuting, Bah Jabud keur sila dina samak di jero kamarna. Bari harita manehna teh nyenyekel kutang kelong wewe tea. Tuluy rap dipake. Maneh nagus teu sabar hayang ngabuktikeun omongan Nyi Ratu Kembang. Yen kelong wewe teh bakal mapaykeun ka imahna, pikeun ngurihit kutangna. Ngancek Nyi Ratu Kembang cenah kudu nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan meunang duit, minangka panebus eta kutang, tapi kutangna ulah dibikeun. Sabab mun kutangna dibikeun, geus bisa dipastikeun kelong wewe teh moal datang-datang deui. Jadi masrahan duit oge ngan sakali-kalina harita wungkul. Bah Jabud harita luak liek ngencang atuhu. Red kana jandela susuganan aya nu datang. Tului tanggah kaluhur kana lawang para, bisi nu dianti-anti teh datangna ngaliwatan lawang para. Tapi sanggeus dituluan salila-lila, taya tanda-tanda aya nu rek datang. Atuh Bah Jabud harita teh ngomong agerendeng. Ai. Geuning can aya keneh bae nu datangnya. Aing kalah kesel nungguan. Hayang nyaho, ari kelong wewe teh siga kumaha bungkeuleukanana. Ke, maha kudu disambat kitu. Ngan ari rek disambat, teu nyaho ngaran kelong wewe teh saha. Tapi taya salahna, mun ngajakan disambat, sugan we datang. Satuluyna Bah Jabud ngomong rada tarik, ngangkir kelong wewe teh. Nyai, Neneng gelis, mangga dihaturanan sumpi. Ieu beungkeut harigu kagungan salira aya di abah. Geracanak teras dianggo. Isin eta pinareup ulad alid ka mana mendi. Tetela sanggeus disambat mah teu sakara-kara ujug-ujug kadenge ku Bah Jabud, hawar-hawar aya sora anjing babaung. Beuki lila sora anjing babaung teh beuki jelas, tuluy ditema ku sora anjing rageg. Atuh rai, harita bulu punduk Bah Jabud ujug-ujug muringkak, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, bener, ari geus disambat mah, aya tanda-tanda rek datang. Ngan kira-kirana, aing sanggup moal, nempo wujudna. Lah, kumaha engke bae, mun kira-kira pikasieuneun mah, kari lumpat we atuh. Sora anjing rageg kadengena beuki deukeut. Kudedengean Bah Jabud sora anjing teh siga aya pipireun imahna. Sarta telila jep sora anjing teh eureun. Kaayaan jadi simpe nu kadenge ukur sora jangkrik patembalan. Kulang harita bah jabud ngahuleng, kulit tarangna kerung, sarta celina rancung, ngadedengeken sora di luaran imahna. Telila kadengeku manehna, sada aya awewe cerik. Kebeg, bah jabud harita teh ngagebeg rewas, benget nasepak bakatku ngarasa sieun. Komo barang ngadenge nu cerik teh nyebut-nyebut ngaran manehna. Nilik tina sora nama, nu aya dina pikiran bah jabud, eta awewe teh pantar budak rumaja.
2: Kang, Kang Jabud, ieu Nyai di luar kabulusan Kang? Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake? Mun téa mah kudu ditebus teu naon? Yeuh, Nyai mawa duit sakarung?
1: Ari ngadenge duit mah bah Jabud teh nu tadina beungeut napias ngadadak jadi cenghar. Ari kadenge bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping Nyai.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
5: Ya.
4: Mohon upami linggi teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon janten maksana kumaha malak pegirung teh?
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
4: Eungap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan kumaha?
5: Ya teh eungap we.
4: Eungapnya.
5: Ngangahe eungap.
4: Oh.
5: Ya sesak sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
5: Ai hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos kamana wae?
5: Kamana mani?
4: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
5: Ya, tos ka itu ka dieu.
4: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
5: Karak sabotol kadua arek
4: ayeuna.
5: Ya, kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
5: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
4: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
5: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
4: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilu nya.
5: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
4: Laras laras laras.
5: Ayeuna mah alhamdulillah.
4: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
5: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
4: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
5: 3 kali.
4: Sabar teh sakali ngaleut?
5: Genep-genep.
4: Genep-genep berarti enjing ya?
5: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
4: Laras laras laras mun. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
5: Polip.
4: Polip ya.
5: Ya, menurut dokter mah polip cen.
4: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah. Ya.
5: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
4: Alhamdulillah.
5: Kawangkong eunama bente.
4: Bentes deuing
5: nya. Ya eunama mah.
4: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
5: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
4: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
5: Ya bilih anu sami.
4: Mohon.
5: Ku biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
4: Laras.
5: Ya Alpha Propolis ceng teh.
4: Rasul hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
10: Iya betul.
9: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
10: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
9: Tesma ini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Eta awewe teh pantar budak rumaja.
2: Kang Jabud, ieu Nyai di luar kabulusan, Kang. Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake. Mun téa mah kudu ditebus teu naon. Yeuh, Nyai mawa duit sakarung. Ari ngadenge duit mah Bah Jabud teh nu tadina beungeut napias ngadadak jadi cenghar. Ari kadenge Bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping Nyai. Akang teh kesel ngantosan bae Nyai. Nah, atuh lami-lami teuing. Padahal mah matak naon paminai kojeg. Engke akang nu mayaran. Kalebet atuh Nyai, ulah di luar bae tiris. Beres Bah Jabud nyarita kitu, teuing ti mana asupna ujug-ujug jelegedeg hareupeun Bah Jabud ngajanggelek saurang tangtungan awewe ngora. Eta awewe teh rupana geulis lain memeusan. Kahanap make samping, tapi kaluhurna bubulucun, sarta hariguna ditutupan ku dua leungeuna. Nempel kitu Bah Jabud molotot mata simeuteun. Wah, tetela, nu disebut kelong wewe teh geulis kabina-bina. Borosa tadi nama, disangka teh si Gariliwa. Tapi tetela, geuning mata pika uruyun. Bagja ye, cek Bah Jabud ngomong jero hate. Satuluyna kadenge eta awewe teh nyarita melas-melis siga nu hayang dipikarunya. Kang Jabud, tiris Kang, kadieukeun kutang Nyai.
1: Kadenge eta awewe nyarita kitu, Bah Jabud inget kana omongan Nyi Ratu Kembang. Yen manehna kudu nyieun reka perdaya, sangkan duit katarima, tapi kutangna tetep aya dina leungeun manehna. Nu dipalar sangkan kelong wewe teh, datangna dengan ukur sakali. Atuh satuluyna pok Bah Jabud nyarita. Hade ieu kutang ku akang dipasrahkeun. Tapi kadieukeun heula eta duitna dina karung. Cek Bah Jabud, bari porosot harita teh ngalaan kutang tina awakna. Dapuguh eta awewe teh kelong wewe nu salin rupa jadi awewe geulis. Pikiranana teu sarua jeung bangsa manusa. Cenah ceuk beja ari bangsa lelembut mah otakna bodo alias telmi. Atuh ngadenge Bah Jabud nitah mikeun duit teh ngan golosoro harita duit sakarung teh dibikeun. Atuh ku Bah Jabud ditampanan bari satengah dirawel. Sanggeus duit aya dina leungeuna kadenge Bah Jabud seuri.
0: Aduh, nuhun pisan Nyai. Ieu artos katampi. Mung wayahna, kutang mah moal tiasa dipasihkeun ayeuna. Ku akang rek dikaputan heula. Kutang teh talina pegat Nyai. Beda eta meureun, tadi dipake ayun-ayunan ku barudak. Ikebea tuh malam Jumat kaliwon hareup nyai ka dieu deui-nya. Ngadenge Bah Jabud nyarita kitu, eta awewe teh katempo baeud. Sarta nu tadina wujudna mangrupa awewe geulis campernik teh, saeutik-saeutik robah sarta ngajirim jadi wujud aslina nyaeta kelong wewe. Teuing sabenerna siga kumaha wujud kelong wewe teh. Ngan ceuk ujaring carita dina ieu dongeng, beungeutna teh haropak, matana molotot, buukna ngariwig, huntuna ranggeteng. Ari Bah Jabud, nempo eta wujud lain deui reuwasna. Matana molotot, sungutna calangap bakat ku kasima. Harita manehna boga niat rek kabur ngaliwatan jandela. Ngan ari kana duit anu dina karung mah, manehna teh inget kene. Jung Bah Jabud teh nangtung, bari rikat ngajewang karung wadah duit. Maksudna mah rek dibawa kabur. Tapi si Gana kulantaran gugup tea. Maksudna mah rek ngajewang karung wadah duit, ngan harita teh nyalahan, Bah Jabud kalah ngajewang kutang. Satuluyna jung Bah Jabud teh luncat tina janela, bari ngajingjing kutang kelong wewe. Ari kelong wewe, nempo kutangna dibawa kabur teh, siga namah nafsu tuluy ngudag Bah Jabud. Kadenge ku Bah Jabud harita kelong wewe teh cocorowokan.
2: Kang, Kang Jabud, kadieukeun eta kutang Kang, nyai kaburusan.
0: Kadenge kelong wewe nanyakeun kutang, reg Bah Jabud teh lumpatna eureun. Tuluy nu dibawa ku manehna teh harita ditempoan. Gebeg, Bah Jabud ngagebeg, barang nyaho nu dibawa ku manehna teh lain karung wadah duit, tapi kutang kelong wewe. Wah, jadul teh. Sial. Nah, atuh bersalah nyokot. Ke, kumaha carana ye? Ari rek dibikin, bisi pas pajonghok, aing dikerewes. Ari te dibikin, aing pasti haban diudag-udag bae. Cek Bah Jabud ngomong sorangan, bari satuluyna liek manehna ngaliek kahiji imah, nu pernah nasisi jalan, nu kaliwatan ku manehna. Ke, mun teu salah mah, ieu teh Imah Bahrawi. Iya, Imah Bahrawi. Ke, kamarna teh beulah mananya. Oh, ieu yeuh nu tengah. Bah Jabud ngomong kituna teh, bari tuluy nyamperkeun Imah Bahrawi. Ketayap-ketayap harita teh ngadeukeutan kamar tengah. Sanggeus anyog kalebah kamar tengah, saterusna kutang kelong wewe teh dialungkeun ka jero kamar Bahrawi ngaliwatan angin-angin jandela. Harita kutang kelong wewe teh ngarungkup beungeut Bahrawi. Kabeneran harita Bahrawi teh keur hee sorangan. Sabab geus aya kana saminguna, manehna keur teu patanya jeung pamajikanna. Ari Bah Jabud, sanggeus ngalungkeun kutang ka jero kamar Bahrawi mah, manehna teh ngomong tarik ditujukeun ka kelong wewe.
11: Aduh, Nyai, kutang teh direbut ku Bahrawi. Tuh imahna kamarna nu tengah.
0: Kituna teh Bah Jabud bari nunjuk kalebah kamar Bahrawi.
2: Duh, Kang Jabud mah nyiksa ka Nyai teh. Keun ku Nyai rek dicokot. Sakalian engke duit panebusna rek dibikeun ka Bahrawi.
0: Bah Jabud hanjakalna aya kutang dialungkeun ka kamar Bahrawi teh. Sabab duit sakarung teh bakal jadi milik Bahrawi. Sirinting, kelong wewe teh nyamperkeun kamar Bahrawi, tuluy noong tina angin-angin jandela. Breh katempo ku kelong wewe, Bahrawi keur ngabubar beber kutang. Sarta kadenge harita Bahrawi ngomong sorangan.
11: Ke, ari ieu lawon naonnya? Jeung make tali sagala sadua-dua. Ari nempo bentukna mah siga kutang. Ngan piraku aya kutang sagede kieu? Nah sagede kumaha eusina nya? Jeung naha deui bet aya di dieu? Lah, paduli teuing. Mending dipake simut lah. Kabeneran geur tiris.
0: Beres nyarita kitu, sup harita Bahrawi asup kana eta kutang. Kumaha we anu make sarung? Goledag harita manehna sare deui, bari ngaringkeb maneh ku kutang kelong wewe tea. Ngan kakara oge ngagoledag kana dipan. Bahrawi kaget lain dikieuna, barang kadenge sada aya anu ngomong sora awewe.
2: Kang Rowi, kadieukeun eta kutang, Kang? Nyai kabulusan.
0: Kebeg, Bahrawi rewas lain dikieuna. Satuluyna manehna cengkat, ngalieuk kalebah datangna sora. Liuk, breh, kebeg, manehna rewas lain dikieuna. Hatena ngadak-ngadak nyeblak. Sungut Bahrawi harita teh calangap,
1: siga nama rek ngagorowok, tapi teu bisa sabab kasih mak tea. Rek teu kitu kumaha, sabab katempo kumanehna, aya wujud makhluk nu pikasieuneun, nyaeta jirim kelong wewe, nu kaayaan anana sarua, jeung keur waktu ngadatangan Mbah Jabud. Mbah Rowi harita teh sasah, barang kelong wewe teh ngadeukeutan manehna. Komo barang kelong wewe rek ngaragap kana awak nama, nu maksudna rek nyokot kutang, nu dipake simut ku Mbah Rowi tea. Teu sadar, guak teh harita Mbah Rowi ngaguak. Wah! Waduh! Tolong! Tolong! Aya curig! Sakulina buruk-buruk Mbah Rowi muruk lawang kamar. Berengbang lompat keluar, jalan dapur bari anger make kutang kelong wewe. Nempo Mbah Rowi lompat bari mawa kabur kutang na, kelong wewe teh teu cicingeun. Maneh na ngudag bari ceuleuweungan.
2: Kang? Kang Rowi? Eta kutang Nyai ulah dibawa kabur, Kang. Kadieukeun ieu Nyai kabulusan.
1: Rang Mbah Rowi lompatna eureun bari ngomong ngagrendeng. Ke, baruk cek eta makhluk. Aing mawa kabur kutang. Oh, jadi nu dipake sarung ku aing teh kutang boga manehna. Paingan tadi katempo ku aing, hari guna manisa gede alaihim. Aduh, aya kimah kudu dibuka aya kutang teh. Nyalah, terus rek dipihapekeun ka wakubu. Terosot harita kutang kelong wewe teh ku Mbah Rowi dilaan. Satuluyna lung dialungkeun ka pakarangan imah wakubu. Anu kabeneran harita teh wakubu keur aya di pakarangan imahna. Siga nama manehna karek datang tas ngaroris nuronda. Ku kabeneran kutang kelong wewe teh pas pisan murag lebah wakubu anu keur leumpang rek asup ka jero imah. Harita kutang teh ngarungkup sirah wakubu. Wakubu rewas lain dikieuna. Wah, naon yeuh? Uruh, geuning sarung. Tapi naha sarung teh bet aya talian jeung sadua-dua talina teh. Lah, panuh teuing. Rek dipake ah. Lumayan keur tiris yeuh. Rak kutang kelong wewe nu disangka sarung teh ku wakubu diharudumkeun dipake nutupan sirahna. Ari kelong wewe, nempo kutangna dipake nutupan sirah ku wakubu, sirinting manehna lompat nyamperkeun wakubu nu harita rek muka panto imah.

0: perih, gatel dan berair.
1: Oh, berair merah.
0: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu?

0: perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, kayak ya anak berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Ya, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini.

0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana sagala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

0: Purwa mandra mandra winulan sastra tinuara panjang ingga wusin nengih kanda purwantara.
1: Dupi basa purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Dupi tara.
0: Tara hartosipun carita.
1: Iya carita opo kita.
0: Carita ingkang dianggo jejer. Boten wenten malih. Kejabiti hiji pertapan.
1: Doh, iya.
0: Yaitu pertapan karang.

0: akan sana.
1: Beres.
0: Hiji pertapan anu kalingkung ku gunung. Hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan surut-surut cai nu harera.
1: Iya inggi.
0: Marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni di papayes malar pantes.
1: Duh, iya inggi.
0: Kasohor ahli nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titil maudangken kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekin.
1: Walah, iya inggi.
0: Atu pantas para santri na boh istri na boh pamegat na sami nampi didikan ti pasantren.
1: Duh, iya inggi.
0: Kekasihipun sang panitapan di Atmaja.
1: Terus.
0: Ye panji Atmaja teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangawruh. Kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti.
1: Terus.
0: Sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan.
1: Duh, iya inggi.
0: Di antawisna aya anu paling dipikadeudeuh tur paling nonjol dina elmuna.
1: Duh, leres.
0: Nyaeta ieu kakasihna Bambang Panji Putra.
1: Ya, ya hiji.
0: Nampi pangangkir ti Sang Pandita tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor Sang Pandita.
1: Leres.
0: Watak wantos Pandita dhuwur ilmu jemar panalar sugih pangarti. Weruh sadurung winara.
1: Iya hige.
0: Nanging sateasana ngandika para satri kanu parantos disayogikeun gamelan.

0: di pertapan karangkan sana.
1: Duh, iya ini.
0: Sang pandita Panji Atmaja.
1: Mers.
0: Hiji sepuh nuparantos kasipu kupangawuruh kasah kupangabisa. Kapatri kupangarti. Seur siswa siswi na. Kaitung iya kakasih Bambang Panji Putra
1: anu pangonjoyna diantawis catrik-catrik nusanesna.
0: Tahan uji kalayan tutas tina naon rupiha ilmu panemu jampe pamake. Tungkul hamari kelutat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor sang pandita.
1: Doh yei.
0: Ngandika kau daling lisan mekaten pengantikan ibu.
1: Duh. Kasih. Leres.
0: Anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di paundangan.
1: Tak geni.
0: Anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu.
1: Leres kulan.
0: Yap kahareup diukna kasih. Teh,
2: kaulah nun. Eyang. Tepi nu damel nampi kana pembage kalayan unjuk sumangat. Ngahaturkeun semah sungkem koh nyuk panjenengan pangrasa eyang.
1: Eta pake gumojeng
0: ditarima pujastuti hideup ku kula.
1: Terus
2: kalihna perkawis hapunten tina naon rupiha kalepatan. Cerewet sareng sajabina
0: atuh saling maklum kasih.
1: Kandernat
3: bulan jadi hate.
0: Kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hideup.
1: Kandernat.
2: Salajengna atuh aya pikeresan naon kula panjenengan eyang kersani malan.
0: Aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasih.
1: Walah
2: tansah diajeng-ajeng.
0: Yuk.
1: Cobi sepuh.
0: Kaisa perkara mahe sono. Dina sajroning hidup tatapa puasa. Nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu. Pigesanen bekal hirup di alam dunia. Sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung
1: atuh tangtos
0: bakal silo teu beda ti leumpang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu
1: tangtos samarampak
2: kulang leres pangersa
0: tah ngaduayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh.
2: Laras kaulanun
0: mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku.
1: Dah eta.
2: Timalan kaulanun
0: malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul. Pan ilmu teh aya lahir aya batin.
2: Dupi ilmu lahir teh
0: ieu maca dunya. Titek-tek nepi ka bengek kudu dibaca ta eta teh kitab-kitab anu teu tertulis. Ai anu ditulis mah geus apa?
1: Leres.
2: Leres kaulah
0: ta ieu kitab anu teu tertulis. Anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo.
1: Eta
2: nu katingal sareng
0: nu katingali. Anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan.
1: Tah, leres.
0: Gunung-gunung. Walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul.
1: Sumohon 810.
0: Dupi batina, batina balikeun kana diri sorangan.
1: Da.
3: bali.
0: Cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan, cirina satangtung diri.
1: Aduh, eta sepuh.
0: Man aropan nafsah tea sing saha urang jalma nugeus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka gustina. Di mana manusia geus nyaho ka gustina hirup bakal boga rasa bodoh, lain teu bisa maca jeung nulis. Tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit.
1: Eta teh
0: ke ngaleungit wujud. Lain ngalengit wujud, eta mah turek pulang paling meureun. Aing ngalengit wujud mah sarua jeung rek puak paok. Jadi ngalengit di dieu teh kudu bisa ngalengitkeun pengakuan dina diri.
1: Leres.
0: Ulah sagala di aku. Jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan, jug-jug nepi kana rasa nu sabenerna.
1: Walah. Sumuh.
0: Tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan.

0: Teh aya opat. Bener teh aya opat. Aya opat.
1: Nah,
0: sok. Hiji. Hiji bener cek pangeran disebutna mutlak.
1: Mutlak.
0: Ya. Bener sor pangeran mah mutlak. Mutlak. Geus teu bisa dirobah deui.
1: Laras absolut teh eta.
0: Eta bener cek pangeran teh mutlak. Mutlak. Moa bisa diganggu gugat.
1: Moa tiasa dirobih deui kulan.
0: Eta teh berlaku keur sakabeh.
1: Sakabeh insan.
0: Salajengna kaduana, kadua bener ceuk ilmiah. Ceuk ilmu pengetahuan. Bener ceuk ilmiah teh contohna. Yaeta panon poe biji di mana? Takatilu nama bener cek umum. Bener cek umum mah panon poe teh biji na teh tiwetan eta cek umum. Panon poe teh biji tiwetan. Tapa gedrug jeung ilmiah.
1: Eta
0: cek ilmiah mah panon poe mah teu biji. Teu biji da bumi anu muih.
1: Sakeuning teu pengetahuan
0: eta. Oh eta. Ya. Bener cek umum mah heuna cek umum mah cenah panon poe teh jiga biji ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make elmu
1: duh
0: naon nya eta panon poe mah teu biji da bumi nu muih. Oh laras laras laras
1: eta ulah
0: ka hartos ya. Nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu.
1: Oh, leres kulada eta.
0: Ya ilmu anu baris jadi obor kana batin-batin manusia.
1: Nu barisnya angan teh ilmu kulan.
0: Ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh di doktrin.
1: Duh.
0: Tah di urang teh boh hukum negara, boh hukum agama, lolobana teh doktrinasi pragmatis. Teu berdasarkan empiris. Teu berdasarkan pengalaman. Oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis. Cenah dicenahkeun deui, beja dibejakeun deui, tapi jauh kaprakna.
1: Leres. Teu bukti ku sorangan.
0: Kapitalis teh teu kitu
1: teh. Eta teh
0: daeta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak.
1: Walah leres sepuh
0: ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Nah seueur kitu oknum teh lain seueur riap.
1: Riap di mana-mana
2: maka etang do.
0: Contohna ilmiahna bapa tani melaputeuy teu jeung hileudna. Bapa tani melaputeuy teu jeung hileudna. Henteu.
1: Dah.
0: Tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy? Hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy. Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Daun teh oge boga hileudna. Atawa aya hileudna.
1: Laras.
0: Tak ayeuna di negara loba organisasi-organisasi ormas-ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae.
1: Aya.
0: Oknum pejabat.
1: Aya.
0: Aya kitu oknum pejabat lain aya riab.
1: Riab.
2: Aya rupa-rupa.
1: Burukan ge.
0: Aisyen kapangih geningan neangan cara nulian ngalihkan perhatian batur
1: mengkulkan banget kusawal
0: makanya ngaya budak putri gitu dinawan

0: Gerbang manis ka itu nama hapan buktina kumaha
1: dar
2: ka itu nama biasa babacak
0: babacak ka itu nama kaset
1: wah pakusut
0: ka eta teh pagawean oknum-oknum teh eta
2: manis teh ngolowe
0: ngamangpaatkeun jabatan ngamangpaatkeun kakawasaanana
1: yang lain
0: marukana meureun muaramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa
1: sumuhun
0: eta da panginitanana orientasina kana kadudukan jeung kana kakawasaan
1: leres eta sepuluh bulan
0: oh leres leres leres jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan nagara jeung bangsa
1: eta
0: heula kapentingan balarea
1: kepentingan umum
0: dan digaji manehna teh digaji da teu cukup rupina mah gajina leutik teh aduh atanapi panginten tadina digawena sugak sogok manehna teh
1: bisa jadi
0: hayang kagentian teh teh meureun
1: rupina
0: modal da paliter jelemana mah ngararomongna mah
1: cara peta
0: ngan dina teori boa panginten skripsi na meunang meuli ya. Teuing.
1: Bisa jadi teteh kulan.
0: Nyaritana mah intelek nyaritana.
1: Intelek cara petang.
0: Tapi kampunganana pagaweanana luar biasa. Ta eta leungit jati dirina. Da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa? Jadi oknum. Jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna. Pro kontra, tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya.
1: Dah,
0: kitu. Aya dunya teh tempat riweuh.
1: Kitu-kitu acan mabong deui dari dunya.
0: Perlu urang ngabasmi nu kitu, moal bisa dibasmi.
1: Ei. Nah, sebut teh.
0: Naon sabab dunya masih keneh ngadeg?
1: Duh.
0: Paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas.
1: Ya, mempersempit
0: mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan.
1: Eta leres bulan.
0: Da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon? Sabab tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum.
1: Tenang.
0: Rekumaha coba. Pikeun ngungkulanana anu mode kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun.
1: Duh, beres.
0: Anjeun kudu sumpah salaku pemuda.
1: Tulang tongong nagara.
0: Anu sok diperingati unggal taun, omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik. Pemuda jadi sampah na masyarakat.
1: Sumuhun.
0: Sing mudah-mudahan kaula nun kade.
1: Sing emut kana sumpah pemuda.
0: Malah pemuda sing jadi penegak. Sabab tulang tongong nagara teh anjeun.
1: Tenan.
0: Komo terlibat kana narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu. Jadi bangsa nu munafik.
1: Pemudanya sampah masyarakat.
0: Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagala rupana.
1: Beres.
0: Penjajahan moral eunteup di nagara urang.
1: Laras kaula nun.
0: Tah. Karek tilu nya. Bener ceuk Allah, bener ceuk
1: ilmiah.
0: Ilmiah bener ceuk umum.
1: Laras
0: ayeuna bener ceuk falsafah.
1: Cobi.
0: Bener ceuk falsafah mah? Bener ceuk falsafah mah tibalik.
1: Sudah.
0: Tibalik kumaha? Panon poe teh ceuk falsafah mah bijihna ti kulon.
1: Tageni.
0: Ti kulon. Ti kulon.
1: Ieu asaranana.
0: Ceuk rarasaan teu nepi. Ceuk rasa mah komo.
1: Kagantung.
0: Tadi dieu make elmu teh. Kumaha? Ceuk palsapa panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh bangsa urang aya

0: Na budayana geus kaseret. Bangsa urang teh geus poho ngakan kulub taleus, kulub sampeu, danu dihakana hamburger. Hambur duit ger pasea.
1: Bener noh,
0: Fried chicken, Dunkin' Donut, hot dog jeung sajabana. Lain ulah beuki mah empek ngan ulah poho kana jati diri.
1: Eta hartina culdog-dog tinggal iga
0: teh. Hartina eta teh culdog-dog tinggal iga. Ayeuna wanoja-wanoja geus jadi korban mode. Dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit ka deuleu.
2: Bener musit.
1: Ya musit.
2: Lempang bujalna ka tempo.
0: Lempang bujalna ka deuleu buuk di bareuman, irung ditiir.
1: Ditiir.
0: Lain ulah empek. Ngan mi HP-HT, mi HP-HT, HT mada pugu HT.
1: Ulah kabawa kudu kitu.
0: Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya. Budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tawado landung kandungan lahir aisan. Jeung beunghar ku budaya.
1: Kadengan.
0: Leres kaulanun. Ribuan budaya-budaya. Sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer.
1: Sanes.
0: Kasohorna bangsa urang lain tina teknologi.
1: Sanes.
0: Tapi tina budaya.
2: Beungharna budaya.
0: Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsana.
1: Duh, eta encep ah.
0: Leres kaulan nun pangresa. Tak kitu kasep. Sok. Geura amalkeun eta ilmu. Kudu berkarya ayeuna mah tih tingali. Baligoh baligoh pangeran.
1: Wah,
0: naon baligoh pangeran teh? Karya. Di antawisna gunung. Naon mangfaatna gunung? Komo lamun pinuh ku tutuwuhan. Oh, leres tuh laut.
1: Laut.
0: Eta baligoh baligoh pangeran nepi ka mangfaat ka manusa nu aya di dunya. Titek-tek nepi ka bengek nepi ka eueuh nu mubadir eta baligoh baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusa anu iman.
1: Duh,
0: moal aya deui anu disembah anging Allah. Kuningal karyana kuningal baligoh baligohna. Ari ayeuna baligoh diheulakeun.
1: Laras
0: pagede-gede. Pagede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk.
1: Janji we muruluk.
0: Singa rerengeh ngiring datang dae ka kampung-kampung ada kedak bageur sakeudeung.
1: Sariwat mah kula.
0: Hayu geus gek mah jadi kok diuk dina korsi panculang cileung neangan palingeun.
1: Kada kana paranyang kokod di dirinya
0: teh. Paranyang kokod. Ya. Oh, tak ulah kitu hirup teh.
1: Wah, ulah encep ah.
0: Bisi ngait kana tikoro maneh. Sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya.
1: Lah, aya baritunganana.
0: Ta oknum-oknum anu bisa ngajuamelikeun kana hukum teh ulah lalawara.
1: Wah.
0: Dimangfaatkeun geuning. Ka rakyat nyingsieunan.
1: Nyingsieunan.
2: Bener.
0: Motor bodong tewak. Tebus bikin deui tewak deui
1: itu dipulang antingkeun geuningan
0: dipulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum aing ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh
1: kudu ngadek-ngadekna teu bener
0: mun ulah cieut kana hideung ulah ponteng kana koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut
2: eta we eta
0: da eta penginten raos aya disogok mata lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu baka engkak-engkakan dina jurang katunggaraan
2: katanya anak incu
1: katempuhan
0: tah pentingna iman teh
1: iman teh apik.
0: Muaya nu kasinggung eyang sasauran kitu. Lalah tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing.
1: Laras, laras ulah nu.
0: Nah, saha ari dekeng eyang Allah?
2: Aya dua.
0: Eta we. Kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunya akhirat?
1: Dah, eta jaminanana.
0: Sakeudeung hirup di dunya mah.
1: Saliwat.
2: Di dunya mah sakeudeung.
0: Hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir. Anung-anung harti pe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nambah hiji.
4: Nambah hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
5: Mohon.
4: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon, ayo nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak. Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68, 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Duka ke mana?
0: Tah.
1: Saur kata-kata.
0: Abong kena hariring lainu kuring tapi kagungan nu maha wening. Haleuang lainu urang tapi kagungan nu maha wenang. Ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana? Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, kabeh akanan cacing.
1: Wala, sumohon sepuh.
0: So, aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja ka unga pasar, aya nu meuli. Moal, hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangeutikna?
1: Oh, leras.
0: Daya. Oh, naon-naon.
2: Hargaan kene tungkuk.
0: Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan anu kawasa.
1: Dah. Leres sepuh.
2: Eta
1: sing leres kaulanu.
0: Bek mimitian ku hidep ku pemuda.
1: Jajaran.
0: Contohan para nonoman teh supaya malalikir. Sumpah pemuda buktikeun dina gawe, buktikeun dina karya nu terpuji.
1: Hah? Timbalan kaula nu jajaran para pemuda.
0: Tak kitu kasep, ngan pamungkasna amat teh teu weleh melang we ka hidep teh. Naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun.
1: Sok katinggal hulang jentul wae mun.
0: Sok katinggal ku eyang teh hulang jentul. Kawas anu jauh panindeungan, naon anu jadi pikiran hidup? Anu jadi kandungan kolbu teh. Anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon?
1: Mengganggu kana kalbu teh. Sadaya-daya kaula nu nyang. Naon
0: kuy? Aya taroskeuneun ngeunaan ngeunaan diri pribadi.
1: Dah. Dae
0: ningare rencangan. Ningali babaturan. Unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun.
1: Dah.
0: Kangge waragadna, kangge barang tuangna. Tapi putra mamang tahun-tahun di dieu teh saha nu ngalongok
1: leres
0: angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang
1: dah
0: pan eyang ieu lain bapa tah eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta ada jadi kandungan kolbu ya.
1: Dah. Dan teremutan degrang.
0: Wejar meneng-meneng gusti petengnya atinera.

0: sang pandita.
1: Dah leres.
0: Bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana.
1: Leres.
0: Lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana. Tapi anak dia mutrek teh kitu kumaha.

0: saha kaula nun urang mana sarang kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang
1: dah
2: deh
1: cawe datos dewasa
2: disumput-sumput dosa
1: datos dewasa atuh kula
3: itu kan dia dosana teh
2: padahal umurna mah karek 5 tahun
1: teh eta teh
3: bisa kitu
1: datos ageung we kula
3: judul dewasana
2: aya orok gogoaran di leuweung baheula.
1: Oh kitu sepuh.
2: Keur diriung-riung dek dialak getihna. Ku kaula disabet ieu budak.
1: Leres.
2: Heuh disabet teh dicokot dibawa
1: dicanak
2: kabur.

0: Latin, dodo pase. Hog, moa disumputkan ku abah dik dibejak.
1: Moa dibuni-buni, pengisian bujak. Kawatos.
0: Orok dileweng, lalaki goguaran, geus dibuligiran dik dialak getih.
1: Allah.
0: Hai senah mah, kertumba.
1: Eta teh
0: cek eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat
1: sumuhun
0: nah make ajian bayu rota
1: doh
0: saepi angin tah tidinya kitu ih marukana
1: tah kitu ulah
0: taun-taun ama teh tatapa puasa paribasana
1: bah
0: nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh Tirta Kamandalu.
1: Duh,
0: di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai celegeneng teh.
1: Kagungan kula.
0: Hidep teh jadi remaja putra. Tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa.
1: Leres.
0: Sapertos tah kitu kasep. Kanca
1: kulang
0: oh geningan kumaha nungukut budak wae
1: sagala rupi ge kitu panginten kuasa
0: ulu mauludin yuladu ala pitro

0: jadi hidup terusing madu trahing kusumah titising andalauri trahing dewa kamanusa.
1: Wah,
2: darah biru.
1: Tenang. Terus karaton teh.
0: Numata kue yang diorokene. Katempo katinggal ku eyang tidak beungeut hidep.
1: Aduh, benten aya pamoran.
0: Aya pamor anu luar biasa.
1: Biasa. Da puguh teureuh atuh
0: mah. Tah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Hidep munculna di luhur bumi ieu. Atawa napakna dina Sang Pertewi ieu.
1: Duh. Leres.
0: Sing jadi anelan. Cing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg anceg dina agama.
1: Cing janten panutan ade.
0: Cing jadi panutan. Mun jadi pamingpin ulah nepi ka jadi pengkhianat. Tapi cing jadi nu amanah.
1: Nu amanah.
0: Ka eta kriteria kapamingpinan teh hiji sidik, tableg, amanah.
3: Dupi patona
0: patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta.

0: Deret. Nuju numpakan sapi.
1: Ngajual daging keur meuli daging. Daging raos keur meuli daging ditotong.
0: Daging ageung timbalan kaulanu. Oh, digepuk. Ditotongnya.
1: Cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh.
0: Soleh.
1: Cing milih rezeki.
0: Amin.
1: Nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh.
0: Amin.
1: Tah, ai modalna nya eta bersih hate.
0: Tah eta. Dina mana sing bersih teh de?
1: Qad aflaha man tajaka. Bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena.
0: Timbalan kaulah nu
1: sok bersihkeun.
0: Bersih. Ulah aya gantar kakaitan.
1: Ya. Hayu bersih hate mah jika itu jika dioge oge heulakeun. Heulakeun urang ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan.
0: Eta modal hirup mah.
1: Malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang. Ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih teteh teh tibalik ngadoakeun teh. Atuh kudu jadi sangsara meureun. Pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan. Luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami. Tuh jadi maneh heula. Ke di mana-mana eling ka kami, kami bakal eling ka mana. Kami di dieu jama.
0: Jama nyakup.
1: Nyakup. Ditek-tek nepi ka beungek.
0: Universal.
1: Oh kitu. Wis gerape. Mane heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang.
2: Kitu.
1: Pan pare ge melak heula meureun. Ke di mana melak heula tah. Kalah panen
0: jadi buah
1: memeh ngakel ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan
0: eta
1: cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh
0: loba hambatan
1: kudu ngaliwatan hese cape susah payah pait getir lara jeung balangsak ha
0: timbalan
1: sakitu. Atuh pamikitu bacarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati dupi Madukara teh kareh ka banasapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidem Prabu Yudhistira
0: sanes nulian
1: tah lamun dek neangan jati diri tak kayanya ka Wahidem Yudhistira
0: doh eta leres
1: tanyakeun sabab getihna bodas teh cenah lamun jujur ka Wahidem ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we
0: Allah
1: araraneh wa Wahidem paman-paman hidep mah hirupna teh
0: jalmina teh mah araraneh
1: boga kaanehan sewang-sewang
0: boga kelebihan
1: laras-laras-laras tah kitu cuk geraji jigra ngan bapa hidep mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan
0: eta
2: cirina teh eta bede
0: pawongan nu mana
1: pawongan pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi opat
0: ulah kaget tepung jeung eta
1: mah ngan ulah kaget pangih jeung jelema eta
0: jelema teh
1: rupana teh eueuh nu alus tapi omonganna tapakuraneun
0: aya rupana mah pesan
1: ieu ceuk urang Indramayu mah jeung Cirebon salapan teh teh pawonganna
0: teh oh eta teh
1: sarua keneh eta oge filosofina aya
0: leres leres kaula nu
1: tah kitu kaset
0: sae sae
2: kana cirina mah teh
1: saha nu kahiji pawonganna ngaranna Semar beuteungna teh buheukeuh hideung beungeutna bodas
0: na aya jelema beungeut bodas awak hideung
1: apa Semar eta teh eta teh ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul bacaeun beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate coba da ti mangu geuning mangu mah ku cupat ngabejaanana
0: sumohon
1: mangu teh manggis
0: manggis
1: lamun cupatna ngabejaan tilu tiluarna 5 di jero na ge 5
0: tara lepat 5
1: lamun cupat ngabejaan genep genep
0: genep we
1: hartina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah
0: tara ngabohong Semar
1: tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi eusina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah
0: sanes pasal burukna
1: anger rek buruk rek teu geuna genep
0: da kajen kajen buruk ai bilanganna mah anger
1: laras kaula nun ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun
0: eta teh sok banyol yang babaturanana
1: tak gitu saya tete pikiran anjeun teh keur towap
0: towap nguriling
1: ngurilingan dina sirah teh towap eling ka dieu eling ka itu eling ka dieu eling tereg eureun tadi dinya canet anu alusna canet caritakeun pigawe
0: doh leres
1: towap kabeh oge makhluk Allah teh towap muih
0: Muriling.
1: Bumi ta ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe ti tempat ka tempat teh sataun bari jeung bumi na ge muih deui
0: ulah
1: tapi ku urang teh eta mah sapoe saputing muih
2: tapi ku urang teh karasa
0: muih karasa
1: tadi na pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu inget ka dieu
0: oh rusras kan tu ka dieu
1: tah jadi we kahirupan nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah.
2: Ah, lepat tina diri mah.
1: Hah? Timbalan kau sakitu we modal ti eyang mah jing. Jik atuh. Ari nya mah rek nepungan anu jadi bapa.
2: Sakitu ge kacaangan.
1: Malah hidup teh ayeuna teh keur diteteangan.
0: Dipilarian
1: keur diteangan. Saha nu mangihkeun budak? Meureun ayeuna mah geus 5 taun umurna, ayeuna mah geus dewasa hidupna ge.
0: Sumoh.
1: Bakal kageteun itu oge. Keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu.
2: Disambung.
1: Eyang kedek datang ka itu.
0: Leres. Katenan kulan.
1: Tapi da kurupa oge da.
0: Ah, meunang.
1: Ayeuna teh geus mirip.
0: Atos mirip da puku putrana.
1: Boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok da hampir sarupa.
0: Sakeureut da puguh teureut.
1: Laras kaula nun. Jig cocoan, cocoan Abah pake. Aya kuda tuh.
2: Sinau ngaranna teh gede teh da.
1: Jig ini anu sok diurus geuning ku aya nu ngurusna. Pek pake, pake ku hidup pek. Kitu ya. Aduh.
0: Tapi
1: ketamplok asupan kanya aheyang oh, pan kitu rupina dinten iraha anu kedah oh kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh
0: sae
1: ninggang dina sabda panita ninggang di padaringan kebek gerajik ini moa susah
0: tenang
1: waras kaula nun ayeuna rupina bade mios pek geura pilileuyan ka kitu ka babaturan-babaturan santri-santri nu liana ya timbalan kaula nun oh da aye kamelang mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidep geus pangih jeung kulawarga besar hidep boh ti indung boh ti bapa balik deui we ka dieu longok ih piraku atuh nyata ulah kacang lupa kulitna ulah nepi ka abus kuya ka leuwi nya
0: timbalan kaulanun ayeuna keneh bade mios kaulanun
1: jig init beralu mampah jung lumaku
0: tah sae
1: pangdoa eyang

0: mudah-mudahan angsa damal sapa neja ya kade bikin gaul hirup teh dinu lobang ke jelema mun urang salah gerak aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah gewat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura yeh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura
1: tuh
0: sakitu modal
1: Allah.

0: bakal ngalalakon kanca.
1: Oh gitu sepuh.
0: Nah. Bakal nying harapan alam anu pinuh ku romantika.
1: Sumohon.
0: Salah bener.
1: Leres.
0: Sedih seri.
1: Allah.
0: Bunga bingung.
1: Sumohon.
0: Baik.
1: Nyiar pengalaman.
0: Nyiar pengalaman, nyiar luang di mana baik.
1: Sumohon.

0: Aya naon eta bibi meuli sapertos sebinga?
1: Kulikah itu bibi kulikah.
2: Hanyaka geus kolot.
0: Naon wae jeung hanyaka geus kolot segala.
2: Aing keur parawan.
0: Aing keur parawan.
2: Dek diolo eta budak di bawah sare.
0: Eta ku kasepna
2: ku kasepna geuning beh dieu kapangi eta teh putra teh terusing madu trahing kusumah titising andana wiri trahing dewa kamanusan terah menak ti amarta
0: eta teh
2: putra Gusti Arjuna nu kasohor kasep teh
0: kasep teh paingan putra na ge atuh
1: pangambungan
0: di mencenges budak
2: meni mencenges budak teh kasep irung mancung pipi kentit
0: eta ningali lambeun dah
2: nya hayang ora deui ai kitu teh anu pondok kasep
0: sarua jeung atuh geus mah ka sorang atuh ke bibi mah
2: heeh
1: aya yeuna mah era ningan
2: nya aheun pisan teh ka bibi teh marukana
0: eta teh
2: nya
0: si Cep Panji
2: Cep Panji
0: laras
2: alhamdulillah Gusti digawe di dieu ayeuna mah jadi senang aing teh
0: aduh katinggal ayeuna mah
2: nya di pertapan bari lumayan eh kita saeutik gedena urang teh heueuh kumaha gaul jelema mah
0: nya bari ngarap ilmu
2: meunang ilmu di dieu heueuh ayeuna mah lakat salat aing teh
0: nya ayeuna mah benten darai geus pikeun kabersih
2: marukana teh
0: nya
2: awak jadi sehat kieu nya ge montok
0: sehat tapi kabodas menit teu caludi
2: maut nyere ka puhu hirup teh alus ka tungtungnakeun alus ka kolotnakeun
0: nya rejeki teh alus ka kolotnakeun bener
2: ayeuna mah make jeung kabeuli mio aing
0: heeh mio angka
2: aya kamajuan
0: angkat nama
2: boga HP ayeuna mah bisa BBM-an oh, bisa SMS-an jeung babaturan heeh
0: ya jeung tatangga jeung babaturan
2: nya
1: aingan Kang Pepen
2: aing ngaran-ngaran boga HP mah teu susah hubungan urang teh
0: teu kari mencet
2: ceuk darasa teh mah boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung
0: leuweung gunung
2: tapi apel teu bingung cukup halauna telepon
0: manis
1: mah Jawa.
2: Iya. Dai bibi mah di Pulau Jawa, manehna di Cangkring.
0: Di Pulau Sumatera.
1: Cangkring teh di Pulau Jawa.
2: Tah kitu ai.
0: Nya bibi bener.
2: Baheula mah inget aing keur umur 8 tahun.
0: Nah kumaha bibi?
2: Inung lapur bapa teu aya. Nah eta keur di kandung genep bulan teh geus ditinggalkeun maot kudu jadi bapa.
0: Oh kitu kulang
2: katabrak kereta api bari jeung subuh
0: ya udah tuh
2: beli tepira dagang kangkung
0: dagang kangkung kasabet
2: nya ngeureunan ngalamun teu nyaho kereta api nyurungkuy
0: oh tekan
2: cenah kitu oge oh,
0: wartosna
2: teh teh gubrag lahir ka dunya umur 5 tahun inung anu maot
0: eh ngantunkeun
2: nya
0: jadi yatim piatu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
4: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah kasih ku Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten rawasen karena lambung alhamdulillahnya ayah lah sakinten gitu itu parah-parah teing Aisyah tadi nama ambil jeng ngalanungan lam tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
5: Abi 50-an pak.
4: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
5: Atau sedua badai tilu ayeuna teh.
4: Pak Dadang kita konsumsinya kumaha pak sadidinten?
5: Tilu kali sadinten teh enjing-enjing siang wangi genep teh.
4: Pak Dadang uning hati manten pak jamu tetes alfa propolis.
5: Ay kawit nama abi ge kirang percantanya pak mung rencangan ay ngupingkan tina radio sering tapi rencangan kang cina ngangoku iya ku propolis cobian cina abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
4: alhamdulillah
5: itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak.
4: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga pak.
5: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya pak ngagaleuh lah.
4: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
5: amin. Mohon.
4: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
8: 6 sabotol. 6 setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
8: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
8: anu ningali kene anu teningali anu kiri
7: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
8: siapa terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
8: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio
9: PIS Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Dipacok orang hejo.
0: Tantaran pondok umur tuhnya rupa-rupa.
2: Hah, teuing kumaha kula warga aing mah meuni mau teh tragis gitu eh.
0: Meuni pikeun sedieun maot teh.
2: Heeh. Anu matak ayeuna lamun urang sadar mah barang hakan cing apik.
0: Cing apik bener mah.
2: Heeh. Apik. Tong borong make jeung rejeki anu haram rejeki halal oge. Jadi panyakit. Samemeh dibikeun ka anak jeung pamajikan teh kudu di Jakatan heula we 2.5%.
0: Oh, 2.5% teteh bibi.
2: Heeh. Aya hak bat. Lamun teu di Jakatan heula ku urang heuh ku salaki gitu. Pan ari jalu kawamuna ala nisae jadi lalaki teh pamimpin ti eta awewe.
0: Oh, katenah.
2: Jadi samemeh dibikeun ka pamajikan teh rejeki teh Jakatan heula 2.5% abeh bersih kaituna.
0: Abeh mulus menyabi.
2: Lamun teu dibikeun secara tidak langsung pamajikan anak teh diracun.
0: Oh, di baruang.
2: Di baruang.
0: Tah eta apik teh binya.
2: Heeh. Ieu mah kadang-kadang meunang korupsi geus dibikeun geuning. Karena inget kena Jakat.
0: Bikin karena pemajikan ini
2: masih gula lalawara aji maraban anak pemajikan teh teh dipercaya ku Allah
0: sumuhun
2: yen maraban anak pemajikan teh kudu rejeki anu halal anu mulus banglus gemleng salamet
0: iya kan tenang
2: cenah eta geuning loba jelema anu tara Jakat tapi bala leunghar nah da diogo ku pangeran mah asa bisa we neanganana.
0: Oh, diwawoyna mah bener
2: ngancing inget ilmiahna urang boga balong
0: contona
2: balong teh saat laukna kokocopok.

0: Tanah tawasan mun poho pek astagfirullahaladzim gewat bikin
1: bikin
0: kahakna
1: laras
0: daya teta apik apik jelema takwa mah
1: dina segala rupi ge apik
0: nah kitu sate bibi mah rumah sa hirup teh bedegong baheula
1: rada bader keur ngora mah
0: da inung lapur bapa teu aya umur 8 tahun teh aing teh
1: euh jauh nu ngadidik teh
0: euh nu ngadidik hayang boga duit teh aing cicing di pasar mamawa kaleng
1: mamawa kaleng turu beli mun
0: mari nyanyi pengamen jalanan
1: tadi haur geulis teh
0: heeh hay balik ka itu ka buah dua leumpang hay palebah kebon jati ka poekan aing aya nu mawa ku lalaki ka kebon jati
1: hari teh
0: diperkosa umur 8 tahun teh
1: amuing
0: si eta marukana mata ka pangijing kebon jati teh gebeg
1: ingat
0: bener trauma
1: ingat baheula bener
0: heeh umur 15 tahun kulimaan sapeuting teh
1: amuing nepi ka kitu eta
0: Danas. Malah umur 20 tahun kan dia menjadi tibalik jadi aing nusok merkosa ke barudak da eta we aye anu merkosa tilu poe tepi ka jangar teh kana hulu
1: eta teh tina katumanan
0: heeh tapi ka aing teh hayang boga duit teh daftar digawe ka Malaysia ka itu
1: heeh jadi TKW
0: ke Singapura
1: sayang boga duit
0: sayang boga duit teh nepi ka digawe di Saudi Arabia di Jeddah
1: oh di ditu nya
0: nya
1: di kecamatan Naur Geulis
0: aya bangsa urang di ditu teh Pasep Tatang
1: oh aya penak penak jeung Pasep
0: Tatang Pasep Tatang nu rahayu
1: leres
0: urang Haur Geulis
1: urang Haur
0: Geulis aya dik di heureuyan diajak kawin ku bibi isin ku Ibu Iis
1: nyanya aduh
0: sekitu. Ibu Iis melenjang aya aing mah depek
1: jeung mah jeung moal bogoheun teh meureun ni
0: heeh
1: bogoh kana babang
0: tah kitu nya aye
1: sumuhun
0: bagja pisan Pasep Tatang Nur Rahayu kali Ibu Iis Nuraini
1: leres kulang
0: nyepitan putrana
1: nya bari cacarekan
0: cacarekan cenah baring supagi si Aden
1: bolokan teh
0: di sepitan teh palai dipangnangapkeun ku wayang golek dalangna Abah Asep.
1: Abah Asep itu
0: ayeuna parantos laksana ulah jadi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon.
1: Ulah
0: cing jadi tunggu sirungan teh anu baris mangpaat dunya rawa akhirat.
1: Amin. Amin.
0: Nyai.
1: Lar.
0: Panadaran ieu teh kecing kalebet kana nadrulillah. Nadar karena Allah.
1: Amin.
0: Nyai.
1: Laras.

0: Dia sari tepang ke ayeuna sarang bibi sapara kanca sarang kurang haur geulis
1: kadenan Sunda Lia
0: aya serat ye
1: naon bibi
0: oh ieu teh pagelaran wayang golek teh disiarkeun
1: oh disiarkeun teh apa
0: ulun teh bebeja heula teu mayarnya
1: teu wartos
0: nya
1: teu apa anu nyiarkeun
2: rencepan
0: gini rencepan maok teteh
1: kadeh ulah gitu kudu wawartos heula
0: di radio 85,8 Prima FM
1: sumoho
0: oh, radio nahaur geulis Indramayu
1: Indramayu
0: meureun teteh nya
1: radio daerah
0: biasa didangukeun ku 7 kabupaten
1: lars itu geuning
0: nya Oh, hayu rugina mah rugi aing ngalakon ieu mah bisa dipake deui da geus ngadatengeun.
1: Jangkauanana sakitu luas. Oh,
0: di syuting di nya.
1: Di syuting.
0: Tah kitu aye wilujeng ngadangukeun eh dina radiona sewang-sewang ieu siaran ti haur geulis.
1: Nya, ti haur geulis.
0: Nya.
1: Bumina Pa Asep Tatang.
0: Di Bumina Pa Asep Tatang. Hayang bibi mah umroh deh ka itunya.
1: Aduh bibi. Sae
0: kulan. Tah kitu aye.
1: Sumuhun.
0: Doa ti bibi mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui sareng bibi saparakan sanya aye.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bibi atuh mangga. Sing salam.

0: para santri santriwan santriwati cinggarupai milianken kaya murang kalihan badai miang ngantun kenia pertapan
1: leres
0: kundirahangan dikan dedeh teing babaturan
1: cinggarupai ada
0: harus sakulah sakoli
1: yang ngadin ter
0: wah siapa tempatan lek ditinggalkan ku kaulah tempat dididik pengerti diasa pangabisa nyusun ilmu
1: sumohon
0: laras. Tapi deh itu diamalkan jeng te berpengalaman dina harti mubajir
1: mubah pulang
0: salah sawios keterangan netelahkan inal mubadirina kanu ihwana sayatin
1: kaita
0: yen anu ngasih gak mubadirkan kan eta perkara jelas merayana setan
1: sumohon kedawe diamalkan
0: cenah iya mah cenah
1: tenang tenang
0: kabeh makhluk pangeran pikir ngurus dunia nu ngacung angin manusia
1: jami manusia
0: si horeng kasang tukang nak manusia ngacung pikir ngurus dunia teh manusia teh buka gelar mulia
1: oke okay,
0: diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeng perasaan
1: dah
0: iya rasa iya
1: laras laras kan
0: jadi itu namanya itu Nur Muhammad dia
1: kan tenang
0: namu aja di naon-naon upami itu aja Nur Anjena
1: daya cahaya Anjena
0: amin pentingnya sholawat teh dia aji
1: sumuhun sumuhun cep
0: aduh luar biasa manusia
1: laras
0: tapi ini mana deh manusia
1: ya di pasaran kepercantanan
0: dagening orang mangan ukur media kadang-kadang setan oke okay, bisa ngancik di urang di manusia. Cekolot baheula mah cenah. Ai setan teh gede na cenah sagede munding rupana jiga hurang.
1: Oh,
0: gede na sagede kuring rupana ge jiga urang.
1: Eh, nah nuduh ka urang-urang.
0: Oh, gerapek pecakan di mana urang keur nafsu. Nafsuna teh anu negatif.
1: Laras.
0: Tah wayah nak eta teh keur diancikan ku setan teh
1: ku setan ketenan
0: jadi urang anu dipake media anu dipake alat
1: dipake alat leres karaos
0: teh numawi agama ngabejaan yen anu aya panggupai ti sawarga teh nyaeta nafsu mutmainah
1: mutmainah nafsu leres
0: dan mudah-mudahan we cing kuat dina nying hareupan gogoda cocobi rintangan jeung sajabana
1: leres percanten kan
0: yen dina diri urang teh unggal poe geuning perang antara salah jeung bener nu mana rek dituturkeun
1: ya ditelor we unggal dinten ge
0: geuning kitu kan sa
1: leres percanten ai ka hideup
0: hayang gerat tepang jeung Kangjeng Rama jeung naha bakal di aku kaula
1: walah piraku teuing sepan mudah-mudahan
0: kula tapi da puguh cenah kolot-kolot kaula teh jelema anu geus bararesih hate
1: sumuhun tos ka sohor kulan kula wargi salira
0: mudah-mudahan nya kan sa
1: laras mudah-mudahan
0: bisa ngaku ka kaula
1: diangkeun ku Tuang Rama kula
0: jigana gunung anu cing jalegir di dunya bakal gede ka bungah kaula di mana kaula geus tepung jeung inung bapa kaula
1: tangtos
0: nu dipalar lainan naon kaula marek men tadi hampura
2: jadi harta warisan
0: sama biyakin dina ngalahirkeun kaula teh Kanjeng Ibu Paeh Poso
1: sumohon
0: disebutna ge ngajuru juruna maot
1: juruna maot saur paraji mah tenang
0: paingan netelahkeun dina katerangan yen Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeung bapana
1: leres
0: yakin surga teh aya dina dampar sampean Ibu Rama
1: laras dalapat gula
0: hei mang anu ngurus kuda ya kari-kari canak kuda na kari ya
1: canak
0: kaur Kangjeng Rama eta kuda teh dibikin ku kaulah pikir halumampak
1: laras

0: komo atau kung
1: ya. Oh,
0: udah nggak sedih lipat.
1: Di mana lagi teh? Ayo kau itu mau ngaji di Pusaka Ratu. Bungali kacompreng nanti.
0: Ayo nate.
1: Nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun. Udah ya lembur dia mah.
0: Leres. Eta mengaji telah.
1: Buah dua, ayo buah dua ini. Kebun buah.
0: Kebun buah. Kang Dahlia.
1: Nuhun nuhun nuhun mengaji, nuhun mengaji. Iya kuda, saur Kang Jeng Rama teh. Ku kau larik dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun nuhun atuh. Nuhun. Jalula ieu ulah. Ngau ngaranna kuda teh. Aya nu nyebut si Jamhur we aya.
0: Aya
1: teteh. Aya nyebut si Manis we aya. Kitu ulah urusan mengaji mah moal misleuh.
0: Moal.
1: Moal misleuh.
0: Urusan mengaji.
1: Urusan mengaji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah pake jeung bikang.
0: Malum keur beger kuda
1: teh. Ngarti ieu wah ngarti atuh. Geur akehnya punten ieu ngaji ieu ngaji ieu mengajinya.
0: Mangga mangga mah.
1: Hey. Jamhur. Ya kulan.
0: Naak ne molan teh murukan eta.
1: Ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta.
0: Waduh. Yaan.
1: Kitu geus murukan. Kage kuda remong.
0: Kuda rengong
1: teh. Anu lagu kitu teh geuningan teh teh

0: ngerti kan aku nomor berapa gorengan ini nomor berapa
1: nggak sapalin karena terompet ya mau
0: nenek apalun nggak terompet manis gitu juga sih wajah namanya bakal ditungganganku Mas Putra Kakasi Bambang Aji Putra jajakun saku maha etanana omat ulah ngerakun
1: si aden
2: ulang ngarudet kan
1: si aden panji pada diange
2: ulang ngarudet kan ulang minta jajan
0: harapna naon yo jokot biasa
2: biasa
1: jokot biasa kali-kali ku ampas tahu
0: kan sekali-kali mah ku ampas tahu sarang ku ongok aya eta oge sakali-kali masihan martabak.
1: Ada
0: nya. Gitu-gitu cek Kang Haji.
1: Iya nu masihan.
0: Tos sangka Kang Haji jag-jag wae nya tos sabar tanyus wae teh. 58.
1: Oh,
0: Kang Haji teh. Oh.
1: Tapi jag-jag.
0: Pun anak opat.
1: Opat.
0: Lalaki dua, bebe dua.
1: Opat
0: kan anak tere
1: dua anak tere
0: kata mah harupan anak tere dan indung dengan turgen putra tere 11
1: lupa anak tere
0: iya itu cukup mengaji
1: anak tere kira-kira
0: luhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhuluhulu Iya, baru karena tadi. Oh, untung aja susu kuda liar.
1: Ya, eta.
0: Susu kuda liar Sumbawa, tete lumayan.
1: Tete. Lumayan, biasa yang ada mangga.
0: Iya. Kalau kena darah tinggi, kapungkur kantos baru karena 230, woy, hampir ke jengkang.
1: Tangtos.
0: Darah tinggi, ku SMP, cager nanti.
1: SMP.
0: SMP. Sekolah menengah pertama, sanes.
1: Naon
0: SMP teh Sari Mengkudu Prima.
1: Wow.
0: Sari Mengkudu Prima. Eta we di luar.
1: Eta we
0: kula. Cangkudu lumayan aya jaga-jaga ka jieu. Asam urat, cacing manis. Darah tinggi. Lumayan.
1: Obat transionil.
0: Nuhun.
1: Saya aya di lemur.
0: Alah. Adena tu gerak itu gerak mungah ngaji deh lah, turutan ngaji, mang haji, mah marukana teh di Mekah teh, waduh, nganomat ngabartosan ke Mekah mah cepaden, ulah musim panas,
1: dingin lah,
0: sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celsius,
1: laris paling panas.
0: Tadi Mekah mau pamitos musim panas nuhuk dugi ka 45 derajat. Kitu warah ari ade.
1: Boten ewewet.
0: Kaluar ti hotel ti marukana asari tabrak ku panas teh. Panas, panas. Lempang teu ngage seunal cep aden.
1: Cep anyi
0: sararoplok ta kulit teh, kulit suku. Kitu jang asep. Kitu cep aden.
2: Kitu jang asep.
0: Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng.
2: Teu kudu beli minyak.
0: Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng meuli nog teh kantun dituna dina keusik. Uang we ku keusik. Asak. Sareng asak ka jejeg. Wah, menang haji. Nah, urcai den kari milarian batu tumpukeun tuna we teko eta. Usian cai luhur batu. Asak. Sareng asak bae. Panas-panas dari ditu merukana tangga rokok teu kedah mawa bensin. Rokok teh kantun antelkeun kana batu. Hurung potong.
1: Ah, si ane di Bandungan deui
0: kitu. Baru kana teh eta kamari aya ustad pagawean teh nganyawah we jeung nyawah nepi ka kuluh nepi ka hidung atuh.
1: Nepi ka hidung.
0: Ustad teh
1: kulit teh
0: ka hidung. Kulit teh ceuk ka ngaji teh buru-buru ka Mekah, balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh.
1: Moal capek deui.
0: Baru kana teh. Lah cenah naon ka ngaji teh syaratna ka Mekah teh. Wah. Syaratna mah tahajud. Sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan.
2: Surat Yasin
0: deui surat Al-Ikhlas teh 103. Terus jeung surat Tanah. Teu pirah sakitu ka Mekah mah.
1: Eta syaratna. Ari hayang ka Mekah mah.
0: Jadi Muhammad Sul deui uih kitu teh moal apa sawara dijual mah. Kampung. Alah punten deh
1: mang mah tukang heureuy
0: keke Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos gitu eh sugan teh atos nya acan
1: aja karek cita-cita we geus
0: teh nah ieu Mang Haji nuhun Mang Haji ah punten deh tukang heureuy Kang Haji mah
1: matak awet anom ge kitu
0: alah jadi mau ngerakin ya teh kuda teh wah cing percantan deh bade
1: iya mah urusan kaula
0: oh semua bade angkat kemana dek nepungan bapak kaula dek nepangan Kangjeng Rama dupi tuang Rama teh saha
1: panjang lalakona
0: oh tuang Rama teh panjang ayah semeter

0: bayar boga geureum eta yeuh.
1: Aya.
0: Keur meuli pulsa.
1: Aduh. Aya 2 poin Kang Haji.
0: Nonet, mangga Den, mangga Den. Mangga. Duhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Duhun mangga Den. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah,
2: minum-minum
1: teh. Rek Kang Haji cingceung pisan moal ka
2: kacengos.
0: Bambang Panji Putra hingkang bakas semedia tumi

0: Dugi ka kempes gitu teh.
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek akan ge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kan ge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda, rupina arinu karagungan panyawat mah. Pumacarana nyeseur upaya, hoyong sararehat. Tatu malsa gitu, pilih kepala wargi di mana bae ayana, terutama anu ngadangu, gitu sim kuring nyangem, iya. Tengeng ragu-ragu lah, terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ger kayak tenetes cara rekas jelas.
1: Ibu, nggak ada pesan-pesan kang ya kanu nggak ada ngukun radio pis.
0: Oh, pesanan apa panginten? Iya, ku pengalaman abdi. Mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas. Kita gitu, abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji. Namun orang teh hoyong sehat. Salagi aya keneh landong nama. Da ku masaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu nutos atanapi ibu bapak nutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Fis FM.
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Alah. Disiarkeun itunya.
1: Sumohon cenah mah.
0: Alah, wilujeng midanget kaken we, lakon ingkang menika.
1: Menika.
0: Siap. Alah, nggih, nggih.
1: Nggih.
0: Priben kabare?
1: Baik, baik saja. Waras?
0: Heeh, matur nuwun atuh.
1: Waras.
0: Ai waras mah.
1: Alhamdulillah waras.

0: mampah eta.
1: Duh, iya iya.
0: Alu mampah na iya Bambang
1: Panci Putra.
0: Terus mipir-mipir pasti lungkawingnya teakar menjangkar matu alas mancing alas kang samiam raja desa.
1: Iya iya.
0: Di hiji leweng dina pelebah jalan anu tiiseun aya hiji wanara jangkung gede.
1: Duh, iya iya.

0: beji warnara anu tikawit gagajlengan tidahan kadahan tikai kakai maklum lampah monyet itu kaya nana
1: Kakashi Putut Salwa
2: doh yege
1: anu ngabedega di satengahing marga kanca
2: kulang sepuh pikersaeun naon
1: mangkhawatirkeun ka ayam leuweung
2: dah mangkhawatirkeun kumaha sepuh
1: hariwang ieu leuweung
2: dah dugi ka kieu kulang
1: sedengkeun anu dipercaya manusia kalah jadi hileudna ieu tempat
2: leres dipercaya teh kulan jadi
1: anu ukur dipake keur kepentingan pribadina
2: leres
1: leuweung geus areuweuhan
2: geus
1: gunung ampir gunung
2: gunung
1: geus pasir bulistir
2: bulistir limbah oge wae
1: komo ninggal kayaan di pusir dayuh mah limbah-limbah dulu amui walungan-walungan pinuh kulimbah jeng sajabana
2: senang
1: dikamanakeun air rasa na manusia
2: pasti aya hati nurani
1: hari solawat unga puting tapi itu direalisasikan
2: laras jantan gawe kulan
1: nah itu apa lu karena bismillah gitu
2: duka
1: kolot baheula mah bismillah nirakam nirakim ge mati ya. Sami gawe na bener
2: leres salah ucap oge
1: mah ayeuna mah wah ilmu tajwid bener
2: kok
1: kol-kolah jeung sajabana
2: sumohon
1: tapi teu biasa direalisasikeun
2: teu jeung gawe na kulang
1: berakai dina bismillah we wungkul
2: laras
1: hari bi teh kapan harapna teh harap jar teh nu ngajeerkeun
2: oh eta teh
1: bi ismillahi rohmani rohimi oh. Bi harap jar nu ngajeerkeun ismi hartina mudop panjaranean kailahi mudop ileh nya eta nu nyarane
2: kadana
1: urang nyaranekeun diri teh kasaha
2: kasaha
1: nyaeta kanu ngajadikeun ieu bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina naon modalna nyaeta rohmani teh rohimi teh ulasan jeung asihan
2: leres leres
1: mana rasa ulas asih
2: lalengitan kulan
1: manuk di aralaan eueuh manuk hileud riab ajab dah
2: nya
1: oray di aralaan beak oray beurit loba
2: beurit mahabu
1: ama deui hama akibatna pankeur manusia-manusia keneh nu rugi mah.
2: Laras. Nu aya mah wabah we jeung musibah.
1: Nu aya mah wabah jeung musibah heuh.
2: Kenenan.
1: Manusia-manusia bakal diancam jadi pangeusi neraka. Untung aing mah monyet.
2: Teu kagolong eta aya.
1: Eueuh dina katerangan sawarga boh neraka pitempatan monyet eueuh.
2: Laras, laras.
1: Teu aya rek. Kaancam ku aing mah monyet.
2: Daya rengkona monyet kukulan
1: ngan dimana jelma geus nurutan laku-laku model aing sifat-sifat model monyet taeta calon neraka teh
2: sumuhun laras
1: ka kedemes aya kebon batur diranyah
2: mak mak mak mak mak mak
1: oh jelma ayeuna cicing di nagara geura aset-aset nagara digade-gadekeun
2: mang pamumpul
1: monyet teh wungkul
2: laras
1: oh
2: lampah monyet
1: oknum-oknum teh boh di kota boh di leuweung riab
2: riab eta ku aya wae di mana-mana kulah
1: penjarangan kai muar kai 3 hektar kuduna daftarna ka itu mah 5 hektar teh
2: 5 hektar nu 2 hektar mah asup saku we teh
1: wah cilaka cilaka eta ku tegana teh dipake maraban anak pamajikanana
2: eta ku luas
1: da bakal turu ye teh teh si neraka teh kaitu panas eh salila nepi ka anak kincu buyut bao jang ngawareng udeg-udeg ka kait siwur
2: tenan eta disebut
1: kaheap ku seuneu neraka
2: seuneu neraka
1: di dieu pentingna agama teh nya kanca
2: leres eta disebut aji mumpung teh
1: barang konyir lu itu jelma ngebut gitu.
2: Oh, nyemprung tuh kula.
1: Numpak kuda. Wah, sia.
2: Dah, eta nu numpak kuda nepi ka nyemprung itu mah.
1: Bisa jadi ieu iya, tanu kitu si luaran teh ka kai teh.
2: Eta bulan bisa jadi.
1: Anu teu tanggung jawab. Rupi. Si, sia ditanya wae.

doh kaget yo konei rahkan ninggal kaget.

0: Aya naon Aden? Meni reuwas.
1: Biasa nama laku lampah begal nu kitu.
0: Laras geulan.
1: Deh. Lain ari ujug.
0: Kenenan.
1: Cing atuh mata supaya blak-blakan we anjeun.
0: Eta-eta adu hareupan atuh kulan.
1: Ulah maledog kuda nepi ka kapeng peongan kuda.
0: Tantos.
1: Aduh.
2: Dijengkang
1: kansa
0: pulang
1: cing inget
0: kumaha den
1: dosa teh aya tilu.
0: Oh naon wae diantawisna kula.
1: Hiji dosa enteng.
0: Oh enteng.
1: Dua enteng ning bangga
0: sumuhun.
1: Katilu dosa bangga.
0: Oh aya dosa enteng.
1: Dosa enteng dosa kapangeran piraanan kari tobat jeung ulah ngalakukeun deui.
0: Ari enteng bangga.
1: Ai enteng ning bangga dosa kajelema.
0: Kumaha dosa kajal.
1: Rek menta di hampura gengsi geura sok.
0: Geura ku era teu teu.
2: Mau kasanganapeun.
1: Ai dosa bangga dosa kasato kanca.
0: Nah ku
1: lamun urang nyiksa sato rek kasaha menta di hampura na.
0: Leres upami mayangan sato nya kulen.
1: Tanpa bebeja kana bogana.
0: Sumuhun
1: kana kagunganna. Ulah lalawara apik teh di dieu ye.
0: Leres leres. Daya hirup.
1: Cing. Lamun anjeun aya pangabutuh menta we ka kaula sok. Sakur nu aya di kaula sok dik dipesakeun.
0: Tong burudak baredo dina ge mun.
1: Nah, cing berwek kitu teh.
0: Cing berwek kitu.
1: Moal kitu buah ngora mah.
0: Ah, da buah ngora mah teh kitu suanteuna.
1: Mun makhluk-makhluk naon lamun aja ngarti menta supaya datang ka depan kaula.
0: Urang aduh hareupan.
3: Sampurasun.
1: Ih. Sakening. Rampes.
0: Jami.
1: Monyet tapi ka ginding ge yeuh. Monyet. Monyet kukut ieu teh naon? Atawa raja leuweung di dieu?
2: Atawa doger monyet.
0: Monyet gaya.
1: Atawa doger monyet anu dicekencarkeun ti Jakarta mun ieu.
2: Keur dibasmi
0: yeuh. Monyet bisa usaha berdu.
2: Topeng monyet.
4: Apa mah ulah aya monyet?
3: Oh ieu tah kitu.
2: Topeng monyet di kantor loh.
1: Naon?
3: Ai monyet teh usaha ai manehna ngajentul.
2: Ai monyet dibasmi, ai monyet di kantor.
0: Ai monyet gay-gay.
3: Padahal sakalian nu di kantor. Nu dina korsi monyet-monyet teh basmi terus. Heeh.
0: Dan nu kitu monyet.
2: Kulang-kulang pah monyet.
3: Kisila. Saha sambil.
1: Ngaran kaula Bambang Panji Putra.
2: Panji.
1: Dah.
3: Panji Putra. Jadi Panji teh aya putraan.
2: Aduh.
3: Putra Panji. Panji na

0: Paingan.
1: Eta, ay lagi mat ketanjung sari, gitu mah. Ay mat ketanjung sari, gitu mah.
2: Ay lagi. Atuh ulah dendam kakak. Lah sarua manusia mah oge. Apa beda-beda, beda-beda karakter, beda. Ah, ya, anu penting anak-anak buah aing depi ka riam ratusan deuleu. Diwarahna teh disiksa di teungeulan.
3: Disiksa.
2: Aing kasinggung.
3: Eta kekhawatiran.
1: Deudeuh teuing.
3: Leres adan.
1: Eta ku sok disaruakeun di sakompet taunkeun ku sampean.
3: Disajajarkeun.
2: Pokona sakur manusia nu ngaliwat ka dieu aing. Kudu ngaliwatan heula okoh pigala patinya aing. Dendam aing.
3: Oh, tidak dendam membangun.
2: Ya, laku lampah dendam gitu tak tejek makhluk manusia, monyet bentuk.
0: Bebas. Kaya menang
1: dengan perang. Ah, nyahan, eleh, temenang eleh, teh iya, iya.
3: Iya.
2: Sok, ngelengkah, selengkah, munur di hati diberi kuai. Disasak awak sampean.
1: Oh, nyatu lagi gitu orang, man.
0: Kaya pasal, jenalah tetap lainnya.
1: Ker kaulah mau ngejati pakalangan. Tapi tetap kaulah mau nyerang. Lamun diserang ayah hak kaulah pikeun bela diri. Nah, eta. Doa bakal bisa nyah ka diri na lintang ti diri lah.
2: Wani marang aku.
1: Ora wani dening apa? Kulanang kulanang.
2: Aji mulai ti tegah deui ya.
1: Suram rata jaya merata.
2: Nya ka sabuk bilang tatu.
1: Aduh telu ampar tiga. Bro, dor.
3: Duh.

0: God.
1: Stop!

0: Bambang Panji Putra
1: dihingi
0: dibalangkan tumi balemah
1: dah
0: lajeng lompat kana kuda
1: eta
0: nyalak gonewa lan panahna
1: iya nggih wanara
0: dah eta ora ana ingkang bakal mutusaken jiwa raganana kejawa ingsun
1: leres
0: awas dari panah weh asa ku kabina-bina
1: teh abong hewan
0: eleh, tenang, eleh.

0: Ayahnya mah aing eleh teu meunang eleh lupa teu meunang lupa.
1: Sumuhun ampun.
0: Ngan awas lamun kapanggang ku ipana.
1: Doh,
0: ulah nyalahkeun ka kaula.
1: Sumuhun ulah.
0: Abong kena teureuh. Raden Panji putra putrana Arjuna Panengahing Pandawa.
1: Leres.
0: Getih parantos turun. Parantos ngawujud ieu murang kalih atuh elmu napon kitu deui.
1: Leres.
0: Tangpati perpati utang wirang bae wirang rasakeun.

0: ngaturkeun rebun nuhun laksa ketika bingahan yang naon rupiah patua muga-muga jadi jimat parepeh kang ewayah dalem dah-dahan we
1: kasai wawani sepuh
0: jigra ini bragra lumampah kamelang eyang ayeuna mah geus tuntas geus regreg geus pageuh angerkeun kaseh
1: geus moaya kahariwang
0: sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor jeung nu kumaha bae oge
1: sae kaula nu
0: jig init bralumampah

0: dan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kamala kala pakala.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Salapan sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angin tanya. Oh, jadi nggak batu pangin tanya nggak bata. Teras teras. Oh, pami ramatik mah?
3: Nyari ayai gugah itu tur teh.
2: Lorong kujutan pangin tanya.
3: Nya. Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di risbang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Rantai teh salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis sate acananya.
3: Nya.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya nangaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamar nguping warto sahur si Ado dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu ngit cenanya ke babu cenanya iya
3: sama anak meni edat ke raos teh
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acan nangaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tunggu
3: kan tiasa malanan kalau iya ta singku sial iya ta raja apa dia ta singkarajun
2: mohon mohon
3: asa dikerihan iya ta asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
3: Tilu genap tetes kini sedinten ya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali bang intennya.
3: Ya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti.
3: Mulai sare.
2: Berarti 18 tetes ya sedinten.
3: Anjing anjing gitu.
2: Oh.

0: darah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nya eul. Cing juga nak ide.
1: Aduh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggi pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nusanesna lah tekanan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 botol bapak atas majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
2: Kuning ati manten pak alfa propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
3: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung, mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil, mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah, teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak, pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek teh sugikeun da ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu da sing tetos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh kiat dugin ka nanting kan sauna dugin ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawate atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya, ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia, zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih. Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih. Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum. Keramahan itu cuma milik sebelah pihak. Yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budak dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest. Quran adalah untuk segala umur. Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition, dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka

0: akan tertarik jikalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara, mau apa tidak saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih? Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam, melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya, nasibnya hanya sekedar jaga rumah. Imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bupet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya enggak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Mau apel, man, jangan ikut, man. Lo kalau ikut gua enggak bisa macam-macam, man, nih, man. Ketinggalan lah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Getok magicnya rada berabe itu. Iman yang melekat melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja gak ada ngartinya, cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu, tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, Iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imamul Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita, dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami. Kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan, cenderung membentuk Fir'aun-Fir'aun kelas baru. Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman, biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat-konglomerat kelas Korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi dengan semangat keimanan ini, maka negatif hasilnya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin satu bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, bisnis itu tidak lain kepada Allah. Nilai iman kita jaga baik-baik, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga kita mampu mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'kul ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, tong? Perkara anak mau menyembah apa itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian, jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja, rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Nih, iman yang begini nih, yang kesenggol supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang, iman mantep mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sampean. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan, lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota apa? Dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah. Masito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, ya Allah, sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. Lapor, bos. Kita Fir'aun, ada apa? Tel. Ada bahaya. Bahaya apa? Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya. Oh, begitu? Iya. Siapa manusianya? Masito. Masito? Tangkap, tangkap. Masito? Saya. Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya? Iya. Memangnya kenapa? Siapa Allah itu Masito? Allah itu Rabbi wa Rabbukum, Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga. Loh, jadi saya ini kau anggap apa Masito? Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan. Masito, gendeng sampean. Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya Masito. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah. Tidak bisa Masito. Tidak bisa Fir'aun, kata Masito. Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah. Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu? Tetap. Dan kamu tahu resikonya? Apa? kamu akan saya siksa, Mas Ito. Silakan. Kamu berani? Demi iman. Kamu memang gila, Mas Ito. Firaun, Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu, Mas Ito, ya. Apa boleh buat, Un? Firaun, itu tuh manggilnya Un. Tidak cuma sekedar saya siksa, Mas Ito, kamu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak takut mati? Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Firaun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, Un. Tidak cuma kamu, Mas Ito, anak-anakmu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu? Jangan tanya soal itu, Firaun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untaian air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman. Tidak cuma anak-anakmu, Mas Ito, suamimu akan saya bunuh. Silahkan. Mangkel Firaun. Kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, siapkan tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus air ini. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas. Nah, Mas Ito, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas. Sudah. Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu. Biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Firaun, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Mas Ito, lihat anakmu yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Al-Gojo anak ini, dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Mas Ito dengan air mati.

0: ibadah ini lebih mahal dari segalanya. Nah, ibu ikhlas, mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu nak, jaga teguh iman, jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid, anaknya yang kedua, ketiga dan selanjutnya, masih toh sendiri sampai kemudian suaminya, seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau masih toh suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah, mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian. Bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya, lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir, yang kuat mencaplok yang lemah, pengusaha kakap bukan lagi jadi bapak angkat bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil. Yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi. Digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua. Tidak. Semua harus punya mobil. Tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung. Tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya? Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin, kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan. Dan kesempatan itu kadang-kadang ada, tapi ditutup. Ada, tapi tidak disalurkan.
1: Radio Peace Ciami. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat.

dari Allah Subhanahu wa taala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, "Nuh, ajarkan kepada umatmu aku Esa." Diutus lagi Nabi Ibrahim, "Ibrahim, sampaikan kepada umatmu aku dua." Diutus lagi Nabi Isa, "Isa, ajarkan kepada umatmu aku tiga." Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya la ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para rasul dari zaman ke zaman, prinsipnya membawa akidah dan syariat. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk rasul yang diutus kepada kita.

Sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya, itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gamisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad فِي سَبِيلِ اللَّهِ, di jalan Allah, بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanisme, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad, seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gib misalnya dan beberapa teman-temannya yang lain menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan suuzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa At-Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama. Tapi untuk membela agama, karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh, tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang, bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita

0: tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama, perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah, tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh lumpuh. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas, bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama. Walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan, menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan, tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq. Berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad. Dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan, dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq. Menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam. Juga itu merupakan bagian dari jihad. Tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketiga, mujahadatun nafsi bitahalli bil makarim wa takhalli 'anil razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. Sebab kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minas syubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal syubhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan. Dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, udah jelas kita enggak mau menempuh. Minuman keras haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng dah. Kalau enggak teler maka agak. Enggak katanya. Dibikinnya remeng-remeng. Itu menolak yang kayak begitu itu. Itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng. samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majelisi su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi dalam sebaik syairnya, man asharal asrafa asa musarrafan wa muasiral anzali ghairu musarrafin awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran. Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian, tidak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak, jadi kantong Quran, orang pakai minyak wangi itu kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman nama Quran, mujur, dihormati orang, lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman nama kayu, jadi beduk, orang kemplang dulu. Subuh gelap-gelap orang kemplangin udah.
3: 102,4 FM, Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

Kalau dipikir-pikir dikit banget tuh. Salam ini temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin lu. Jadi terus

kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarkum majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji, seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya, duluan dah. Duluan, ter, saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu. Tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub, yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar suburnya itu. Banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial, menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret. Coba adakan pengajian. Kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang datang. Banyak bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyina apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad, meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya gak bisa teler, kayaknya kuno banget. Rangsangan semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk ya menikmati, setidaknya pernah ngerasain teler gitu, gak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya mas santri, datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, klepok-klepok-klepok. Celeng, saudara-saudara. Malum angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu 'alan nasihati wal 'amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad. Dan itu berat. Apalagi kalau nasihat itu kira-kira ngetok jidat kita. Itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasud. Kita memang punya penyakit itu, tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Apa jadi gua lu bilangin? Tuan gua malu. Tuaan katanya. Apalagi yang bilangin anak baru kemarin, lu ngasih tahu gua, lu sunat, gua yang mangkuk lo. Gengsi yang lalu timbul. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat, karena itu mengakui kekurangan diri. Sehingga Nabi pesan apa? Tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Siano katanya anu-anu, enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain? Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Gak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger si ano. Udah dah, nyambung dah, kalau udah ano juga ano. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian, nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya, untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian, termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad, menyantuni yatim piatu, jihad,

mengembangkan majelis taklim, jihad, memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas, bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus, dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini, siap kita gunakan untuk jihad fi sabilillah, dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu tujuh turunan, kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga, sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah. Jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Terima kasih Barai Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perogi alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang itek upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Masih obat herbal, teras ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode gitu, tapi gak ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang siang bengi aya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dan aja ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nu sok kunang itek, ayah nama entek kunang itek, alhamdulillah nu mesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, sae de rawatkeun teu kana mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu

0: karawas hasiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
1: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek dugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya da sing tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting kan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namanya obet tilu dinten panyawat teh atos araristal duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti di mana Ling kita?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nuse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mati.
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos teu aya cangkeul tos hilang gitunya.
2: Ayeuna namanya.
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa, iya we gitu. Ngan ayah kene benjolan kan tos salit deh.
2: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahannya.
2: Halaras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panginten
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten mohon. 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bener badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun, Ibu Oca. Linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat, iya, gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean tegar raos gitu terus tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu etas di dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ye mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa

0800-8990. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kasapuluh.
2: Siapa dia? Saya memang krama narajan, narajangan ti bongoh nasi kurang ajar siapa deh? Nanaki siapa dia tawa lain siapa deh? Aduh mencong dulu siapa deh? Makewan yang abongohan kain kurang ajar. Papa nanti dengan kurinyal nanti teh bari nyarekan nafsu dengan gugudu hari tetapi bari kena rasakan kanyari nak. Lain sorry sekurang ajar siapa? Maaf kesila, kapohohan kaula teh. Lantaran ngerasa hariwang ku nasibna kanca kaula tu dah. Santana ngahehe harita teh, sanuk-sanuk bari ngareret kajaka anu harita kakadang ngurisik cina kapayhanana.
3: Maaf podol sero dulu sia teh. Kitu kelakuan tetep beda ti hayam lisung sia teh. Nuwani nangan ngabongohan wae yeuh ha.
2: Alus kene hayam lisung atuh tinimbang duru jana mah deuleu. Kawasa anjeun jurig jana anjeun mah. Lain duru jana deui tapi jurig jana ayeuna mah. Santana alias si Bangbrang ngahualkeun bari ngahehe.
3: Naon? Narekan jurig jana sia teh ka aing ha?
2: Namung kitu Andika disebut jurig jana? Geura. Naon perlu na peuting-peuting ngaributkeun di tempat batur. Ari lain jurig jana nu kitu teh? Lamun durujana memang beurang datangna. Kitu terang-terangan. Ieu mah jurig jana lantaran memang peuting. Nu kitu teh.
3: Babi syah. Kurang ajar syah. Bangkalawah syah, bangkawarah syah mah.
2: Nya. Kuring mah dek disebutkan bangkarwarah baik teuing tibatan jurig jana mah.
3: Wah kurang ajar sia teh.
2: Papa nangges teu bisa nahan amarah nah ku kitu nangges teu ngalobakeun deui catur
3: curelat bae manehna nyampeuk heu kempuran peureupna nyebut langbaraan.
2: Tapi si Bangbrang cukup pringeus heat manehna mapag panonjok lawan ku ganggunakeun gerakan potong tunggal
3: bos
2: ukur ngahanca angin lantaran papana rikat narik deuleungeunna sarta curelat kakatuhan lawan sarta dampal sikuna dampal sukuna ngaheat ngahanca kekemplong santana si Bangbrang cingceng seret tarik suku kencana setengah lenggah katukang rada nyerong hiu gerakan tenggelan timpuk miring mebekanap
3: tuh
2: geus teu bisa disingkahan deui ngahanca cecekolan pabana.
3: Eleh setan urang ajar siah.
2: Papa nangak kero jadi yang mulur katukang bari engke-engkean sabot kitu kilek santana ngawangun pasangan serong srok cuku katuhuna asup ngarodon jeng kempuran berep katuhuna. Papa na ringes heat dua lengan namet tapi kenewak pigelang lengan menjadi lawan tapi lain deh papa na ngaranjugna sasarana na ngadadak lengit tina panenyokna. Memang kitu pisan kenyataanna na lantaran harita keneh oge ngagentak santana narik deui leungeunna sabot papana masih keneh ngaheungeuh santana rikat ngasupkeun suku kencana ngarodon jeung gerakan leungeun kenca
3: jebet
2: teunggelan kepangna ngahanca pipi anu belah katuhu
3: aduh setan kurang ajar sia.

Aduh, alah, nah, kurang ajar si setan si teh. Aduh, alah, aduh, aduh, ya teh. Sarta tatan gimanehna pisan naon-naon kempuran peureup si Bang Brang geus ngepelsur deui dina kacepetan anu luar biasa. Kecrot. Geus teu bisa disinggahan deui ngahanja tukang irung. Eh, ba, ini. Dayak dag. Blak, papa nang bebengkang ka tukang tapi nya eta di daya tahanna mah lain deui mata kagetna. Harita keneh ngakuri nyal hudang langsung nyeregedeg bari tanang deui. Kurang ajar siah. Kurang ajar siah. Sugan kudu dilawan ku si gagak imah yeuh. Rasakeun kurang ajar siah. Manehna nyorowok bari sret ngalugas bedogna anu dingaranan si gagak. Gening nyabut si ih. Nah, make nyabut si ih telemor ya kisila. Aduh. Geus bosen ngadupeureup teh. Si Bang Brang hehe ngayehkeun lawanna. Montong ngecebrek deui wae deuleu sia. Geura cabut anggur mah pakarang sia, ha. Papana ngagantawang. Kawasna kutina geus teu kawawa ngawasa. Nafsuna harita teh curebat manehna nyampeuk ngaparengan kedakna bedog nurek nyabet beuheung lawan. Ih teu sabar geuning kisirah. Si Bang Brang areundeuk bari nyabut siku-sikuna kilek nguliweud ngagunakeun kedakan tampar mepet miceun panarajang lawan. Hea siku-sikuna dirojokeun da dipake nobros kekemplong. Ah, kurang ajar. Aduh. Hayo teruskeun tarung papana. Papana ngaranjuk tapi teu gugup. Cileng maneh naluncat ka tukang. Plos. Gerakan siku-siku si Bang Brang poos. Bareng jeung eta heat gerakan bedog papana nyerepet darangna ngewong ka gigir. Rek ngahancap peuheung santana. Nu kaayana na masih keneh ngareundeuk. Santana ayeuna kacida ngaranjugna tapi najan kitu. Ari hojahna mah teu leungit. Teu talangke deui cilek manehna nyerong sata langsung narik sukuna ka tukang. Prek dina gerakan depok bari siku-sikuna dipake ngababad bincurang suku lawan. Puguh we tumerapna ka pabana mata ngaranjug deui bae. Geus puguh gerakan bedogna poos katlemah deui sukuna pasti bakal kabeunangan. Najan teu matak buntung oge minimal rengkod mah geus pasti. Ngarenggaran tulang diadu jeung besi mah pasti bakal kana kitu na tuh harita teh. Atuh geus terwa dimikir curewat. Manehna kaluhur hea bedogna dihembatkeun ka handap. Noco kana sirah lawan tapi santana rikat narik suku katuhu. Katukang ngaparengan gerak nasi siku-siku dipake nakis. Plang plang plang plang. Gerakan bedog pabana gagal mutlak. Cerik manehna ninsak taneuh. Santana ringes korejat tina depok na ngekurinya serta langsung suku kenca ditarik deka tukang salengkah harita teh. Hiu siku-sikuna disabetkeun kana kakemplong tapi najan kakara cre oge pabana ninsak taneuh. Manehna geus cukup bisa ngawasa dirina. Kilak ngakilirkeun padana kabeulah kenca bari narik suku kencana salengkah ka tukang. Hiu bedogna diheumbatkeun kana pigelang Santana anu keur nyekal siku-siku orok kaya atuh. Kalawan kesitna keur Santana geus hasil narik deui leungeunna nu dibarengan narik suku katuhureun ka tukang. Tapi gerakan pabana teu kandeg. Ngagentak manehna nyosot tepus bedogna diheumbatkeun dek meulah dada. Tumrapna ka Santana ngagentak manehna cingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Ngaparengan siku-sikuna ditengelkeun tiluhur ka handap. Trang! Trang! Siku-sikuna bantrok jeung pedog lawan bareng jeung eta. Hayu kecot! Beureup kenca Santana nyetok gado pabana harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahi teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitan ieu. Teu tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ieu mam raoseun. Terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sorcana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes mak, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Ewok di Sukamulya Kidul, RT 21 RW 8, Kertabumi.
0: Bapak terus ngeleet Alpa Propolis terus seberapa botol?
1: Terus sabotol kedua ayeuna.
0: Bapak kemari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri kasih da iyo. Panangan, badi sampean nyeri gitu. Tapi teh enggak ka dia meser.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Dacan kemana, sok ayo ka toko obat mah meser gitu. Tapi teh aya reaksina.
0: Bapak karawas iya teh enak kena pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit. Abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Ibu Ramini ya?
1: Iya.
0: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
1: Di Lubung Bata.
0: Lubung Bata?
1: Lubung Brebes.
0: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
0: 55.
1: Iya.
0: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
1: iya.
0: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
1: Ada.
0: Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas memang.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar

0: kanan.
1: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
0: Oh jelas, jelas nemen.
1: Jelas nemen, iya mah anu iya.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
1: ketiga botol
0: ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
1: Iya.
0: Ya, bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak, perubahannya nyata gitu bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
0: Ya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM.

carik paribasa teh mah, tapi tetep poe-poekeun eta dua jelema teh antara Jaka jeung Santana teh. Nyatung-tung namah kalakalieur weh ting haruleng ngabaradeb harita sajroning leumpang nuju ka Pak Haji Mugni teh. Anjog ka imah Pak Haji Mugni masih keneh rempeg ku tatanggana. Ki Markusa dianggap lalakona. Nya kitu deui di dieu oge ngabandungan dongeng na Ki Markusa dengan ukuran semeting haruleng. Teu bisa neguh saha-sahana, teu bisa maparah naon maksudna. Anu keur agot tarung jeung Jaka oge Santana teh saha atuh.

0: harapan ku urang tekan. Duh, kudu kumaha atuh eta, duh, meni asa meuweuh pisan musibah teh. Padahal mapan nya geura coba sanggeusna sito hari dikaluarkeun loba timbul masalah. Eta sito hari geus katewak, jelas ulon-ulonna. Aya deui we nu sajen teh ieu mah, duh, Gusti, masak bingung ibu mah ieu teh.
1: Pak Haji ngahaminan bari semua-semua ngageuri. Nyata kitu atuh Nyi Haji. Aduh, tapi geus tamaha urang pokona mah. Geus tamaha urang eta teh jiga nama. Pak Haji mugni ngareret ka pamajikanana.
0: Tamaha urang kumaha ari Kang Haji? Coba. Tamaha urang kumaha ari Kang Haji ieu teh?
1: Jadi kitu-kitu ngomong teh atuh ieu teh. Lain urang mah jaleng ka urang mah.
0: Nya sok gaul jeung urang mah jaleng ka ieu teh ibu teh.
1: Angus naon teh. kieu maksud teh tamaha urang bongan urang hirup.
0: Hor. Nari Kang Haji. Nya atuh urang teh hirup.
1: Nya. Apaan hirup teh kudu jeung huripna. Tah. Sebut tamaha urang teh bongan urang teh hirup. Lantaran ari ngaran-ngaran bagja cilaka, susah senang, seuri jeung ceurik mah memang badana manusia. Bandana manusia maksud kuring teh. Bagja jeung cilaka, susah jeung senang, seuri jeung ceurik ngarupakeun bandana manusia. Kugituna bikin urang mah ayeuna tayabayana iwal ti kudu sobar jeung tawakal. Dengekeun ku sarerea ieu. Sabar jeung tawakal. Sarata urang kudu tumamprak kana kadar jeung qodarullah, kudrot jeung irodat, kuasa jeung kersana ilahi, Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Da kitu, iwal ti eta kuncina mah. Akhirna Pak Haji mugni ngebrehkeun kaikhlasan hatena.
0: Nyamung eta we Kang Haji asana teh. Ku teu kahartos. Naon jadi alesanana atuh ieu teh? Naon jadi alatanana atuh Kang Haji ieu teh?
1: Ceuk urang mah teu kaharti. Ceuk urang teu kaharti sok teh Nyi Haji. Tapi pan ceuk itu mah sabalikna meureunan. Lantaran moal sapati-pati manehna kitu peta upama teu kaharti alatanana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleueut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleueut jamutates Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saja reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos ke mana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk

0: informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
2: Hajah Ana Hasana.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
2: Kaosen sabeulah namung kitu, sabeulah di rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain ibu teh Ibu?
2: Aya saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji
1: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
2: Katilu, heeh. Supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio PIS FM 102,4

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Nya kitu. Cek urang teu harti soteh Nyi Haji. Tapi cek itu mah sabalik napan teteh. Lantaran moal pati-pati manehna kitu peta upama teu kaharti alesanana alias kasang tukangna alias latar belakangna.
2: Nah naon atuh alatanana teh Kang Haji eta teh? Nya nu jadi kasang tukangna maksud Bu Haji teh ieu teh.
1: Bu Haji kawasa anu maduan. Tah kateuing atuh. Eta mangan maranehanana sorangan anu nyahueun Nyi Haji.
2: Dasar kedah riceu dunya teh nya. Aduh ieu mah ieu. Dasar kedah ribut wae ieu mah aduh ampun ya Allah ya Robi.
1: Keun bae tong ngarasula urusan eta mah tuh. Tapi bro-broan bisa salah dibikin dayang kapuji itu ya gitu nepi kami ya kudu diima tak sedegen anu ikhlas mah lain ku gede na nu bakal jadi barokah maling ku gede na tapi di mana batur butuh kurang dibere diperhatikan boh hartana boh bandana boh pangartina boh duitna dan sebagainya dan sebagainya tak. Tapi lolobana sok rasa we kurang. Ngarasa lebar teh meureunan. Kapan eta teh beunang disebutkeun nukang nongong kana ajaran agama nu kitu teh. Nukang nongong kana ajaran agamana. Reg Pa Haji Mugni harita teh ngarandeg heula nyarita. Ngadago kumaha tumerapna eta keterangan nu kasakur nu ngariung wae dinya.
3: Nah ya kitu jalmi nu sapertos kitu Pa Haji.
1: Mangkurdi ayeuna mah nu ngasongkeun pananya teh. Nya Mangkurdi anu ngasongkeun pananya. Nya aya atuh. Upama teu disebutkeun loba oge. Wel terila gesting pradug ku kebul ududna harita teri dinya teh. Jadi kulantaran kitu pepejeuh pokona mah Pa Haji ayeuna teh kabeneran boga perusahaan dikeresakeun ku Allah dibere rezekina nyaeta nyeun perusahaan nyaeta ngolah dina urusan sereh keur minyak wangi. Nya mudah-mudahan we atuh. Urang jaga ku sarerea da Pa Haji ge urusan upah mah. Disaluyukeun we jeung kabutuhan di dieu. Moal nya caha Pa Haji mah. Dina urusan upah mah dosa kan ka Pa Haji na oge. Ngagawekeun jelema bari upahna ukur saeutik. Lamun tema urang nyangan kauntungan lain ku cara kitu. Roba panu kitu. Hawak we pimpinan dunungan mah keun bae nu digarawe mah dek ripuh oge. Sedangkeun bisa na nanjeurna jeung perusahaan teh gumantung kana kanyamanan, keamanan jeung kapercayaan pada pagawe. Mana kitu oge meureunan kudu bener atuh dina ngagawekeun jelema teh dina urusan upah, urusan buruh. Nya tak kitu panaya aturanana urusan ngagawekeun jelema teh malhapan cekang jeung nabi mah berilah upah sebelum keringat orang itu orang yang bekerja itu kering itu lebih bagus. Tak kitu pan eta cek paribasa kitu oge eta teh cek Rasulullah. Roba pan jelema anu gajihan kuluna mah tanggal sakieu dibere nepi ka 2 bulan teu digaji kakara eta teh digaji geus 2 bulan hitunganna teh padahal digajina teh lain 2 bulanana tapi bulan anu kahiji. Bari mun teh mah duit teh geus aya. Cek swasta, cek negeri, apana teu meunang kitu gawe teh. Nya. Sarua jeung memeras keringat nu gararawe. Da kitu nya. Jadi ayeuna mah kulantaran memang urang riungan geus beres. Daya kayaan memang geus penting, jadinya ayeuna mah sok we bisa dek marulang ka imahna sewang-sewangan mah. Jangan dengan budak-budakan we ka hareup nama. Ieu pabrik urang sadaya nu dipimpin ku mama sugan bisa leuwih maju oge. Nu penting mah bisa ngahindar, bisa dilindungan ku anu maha kawasa tina hal-hal anu goreng, anu jahat. Suga anu jararahat teh, karaman-karaman anu sok lakukan kejahatan teh. Atuh sing saladar we, sing saladar. Ngada hirup tingtrim, hirup tenang, pan kitu ada tehnya. Tak itu obrolan kayan di imahna Paji Mugni dina waktu harita. Kacaturkeun dina poe-poe anu saterusna. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan Santana jeung Jaka anu ayeuna geus digarawe di pausahaan atau perusahaan pabrik sereh nu Paji Mugni. Memang atuh sanajan Santana jeung Jaka teh kawilang anyar jadi pagawe, sanajan memang geus aya bulan ALD-nya, mau dibandingkan jeung pagawe-pagawe sejen maka sebut anyar eta temranehanna teh. Tapi boh Santana kitu deui Jaka sanajan dina percekana mah memang atuh Santana mah leuwih unggul tibatan Jaka. Numatak teu heran mun Paji Mugni geus percaya sapinuhna ka Santana dina ngurus jeung dina ngurus jeung ngokolakeun eta perusahaan. Tak itu kaayaan Santana waktu harita nu digawe jeung Jaka nyata di perusahaan pabrik sarehna Paji Mugni.

0: Ung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda, si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut dongeng Sunda bah damis, emut jamu tetes alpa propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti

0: kang kapiwarti enggal anu kacarios. Ngaliasakeun kawontenan nagara Pringgandani. Nagara subur makmur gemari pahlawan jinawi aman santos sakerta lan laharja.
1: Iya, iya.
0: Ingkang dados nalendra. Dadia Ratu Kusumaning Ayu Pranyata Dewi Arimbi. Anu sasatina watos yeti remah gantian Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca salaku putrana Ratu Arimbi. Sami tungkul hamari kludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu Raden Gatotkaca. Alis manis melas melis leik kedeh pangandika Ratu Kusumaning Ayu Arimbi. Unira kangandika.
2: Aduh anak ing Gatotkaca kalayan purba kesayap kadie kakareup aceuk sono nu taya papadana.
3: Nyaan jo ketawa eta.
2: Kula rayi
0: nampi nuhun esa. Kana naon rupiha pembagih kalayan ngahaturkeun simbah baktus konyuk panjenengan pangersa mukratu.
2: Pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dehing mastaka Purbakesa.
0: Wah, nuhun mo.
1: Edas.
0: Nuhun. Kalih nati eta atu ayah pikir saya nang ngakamun. Purwa mau kersa nimbalan esa dina waktu sayina. Malihan gening itu pun anak. Hidup mas putra.
2: Ya kadie kapayun anak ing anak ibu Raden.
0: Taulan. Putra Gatotkaca nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumbanga ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan pangersa ibu.
2: Pujastuti sampean. Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka Raden.
0: Hatur nuhun ibu. Oge ka panjenengan rama paman.
1: Awal lagi nyenak.
0: Halo. Aulad.
2: Nuhun kasep.
0: Pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka cu anak ing anak mang. Cakene hidup tadi akod-akod.
1: Adeh.
0: Cakene jeung Mang Congkrak.
1: Ya. Cakial.
0: Cakene main ngoleci.
1: Ya, cikene dibere empeng. Ya.
0: Cikene dibere empeng.
1: Dibere orang.
0: Kungsi ngompol dina tonggong merang.
1: Edas.
0: Ayeuna geus sagede kieu. Nuhun aler. Mo
2: kula rayi.
0: Jigana. Moal ayah deui anu bakal tiasa nerasken ieu nagara Pringgandani lintang tisi alor.
2: Ya, teu aya wagelanana da puguh moal ka saha turunna.
1: Tangtos.
0: Kasih salam. Kukituna, mok dina waktu ayeuna ngarasa bagja barina sugema negarakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ku rahmat sareng pitulungna.
2: Bagja mok boga turunan dina waktu ayeuna atuh moal putus meureunan turunan urang teh Purbakesa.
0: Ih, nya eta.
1: Moal bekat nyawon.
0: Ngan hanya kawe ieu si Aler. Lo, kaula. Deudeuh cu. Sasat boh mok boh ieu tuang putra. Anu dina waktos ayeuna teh sasat parantos 17 tahun dikantun kucaroge mok teh. Hidup Gatotkaca 13 tahun malihan upami telepat ieu kana miminguan deui tutas 13 tahun nyamurna tuang Rama Pandawa. Timbalan. Sakumaha anu aya patula patalijang jikurahua yen telakeun nagara Amarta bakal dibikeun deui ka Panawa mun seug Panawa parantos ngalangkungan hukuman 12 tahun ditambihan sataun nyamur.
3: Kulah aya kitu nya wae.
0: Anu dina waktu ayeuna duka di mana jeung kumaha nasibna tuang Rama. Naha mangrot. Naha aya keneh. Mang oge ieu teh bujeng hinga aya katerangan anu buleud teu gepeng-gepeng acan. Malihan ka setiap penjuru dunia intel-intel ti nagara astina teh dikerahkeun pikeun naliti di mana ayana jeung kumaha nasibna Panawa tibalah. Can aya ajeb.
3: Can aya beja-bejaan.
0: Naon ajeb teh paman? Ih, ajeb teh basa teh dibalikeun nama beja. Gining aya berita aya ajeb undranya idmala anyud. Naon hartosna? Aya ajeb undranya idmala anyud hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya. Kitu teh.
3: Tina sekilas baskom juga nembeka.
0: Kitu. Enging wartos di mana mang? Eta teh tina sekilas baskom. Kitu numutkeun beja tinu garelo. Mingeus ya montong nyareng seurikeun ka aing teh.
3: Tai da ka ongko keur puasa teh.
0: Bisi disebutkeun luar tina tetekon ke sia lalawara teh.
4: Nah, berita panggilan.
2: Ah, kitu rayi. Sanajan aceuk oge keueung anu taya papadana. Kaayaan hirup nu ngelis tunggara lara jeung balangsa.
3: Tenan.
0: Ditinggalkeun ku ieu bapa budak sasat tina kasalahan saeutik. Teu geuning. Kitu. Lo cing jadi conto kasalahan mah sanajan saeutik ulah dek wani ngicip-ngicip.
3: Kan tenan.
0: Sanajan sagede siki sasawi tetep bakal aya balitungan. Timbalan. Ya. Leuheung keneh ajing budug di jarian di mana paeh ngan ukur bilatungan. Tapi lamun manusia teu iman jeung teu takwa ka pangeran di mana paeh teh sajaba ti bilatungan teh bakal balitungan. Eta cik mang oge.
3: Mata kulah lalawara.
0: Kulah lalawara hirup di dunya teh cu. Cing emut geuning kolot baheula mah cenah sararakti mah keujeung bisa ngaleungit. Lain ngaleungit tina panempo batur. Nu kitu mah bakal dipake alat pikeun kajahatan. Kadang-kadang.
3: Leres teu tiasa mawana mah.
0: Aing ngaleungit teh dina harti ieu teh pikiranan urang. Ngaleungit teh nya eta hartina teh ngaleungitkeun pengakuan. Ulah sagala diaku leungitkeun pengakuan dina diri hideup ulah boga rasa aing uyah kidul ulah boga rasa aing panggagahna ulah boga rasa aing pinter ulah boga rasa aing pangbeungharna kumalungkung gede hulu jeung sajabana.
3: Duh,
0: ca eta teh leungitkeun anu kitu teh memang aing leungit pisan mah moal da sok aya wae ngan urang cing bisa ngaleungitkeunana. Oh ya. Tau. Tau. Itu cekurang Cianjur oge kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh bonus teh. Iya.
3: Ieu mah aya.
0: Bos THR, bos. Lamun eueuh ti dunungan aing Pak Haji Sidik ti Jono. Wah, lapur moal aya udud.
3: Kan untung
0: eta we nu nyaah mah hiji-hijina
3: taliten sama kulan ah
0: ih marukana
3: nya ati anang mah da meni suwung pisan
0: kitu dunungan uing nya anu ti geger sunten
3: saha
0: Bang Taufik Paturohman
3: eta teh
0: alah nuhun parantos katampi wasiat konglomeratna
3: adeh
0: tak kitu kasep tina kawit main dadu tuang Rama nepi ka nagara Amarta diborohkeun ayeuna meunang hukuman heukeun
3: teu pira tina ceken ngianu
0: tina ceken teu pira tina gopleh nya daun Daye nek numutkeun etangan mah parantos 13 taun ngan ukur mimingguan deui katamat 13 taun. Kitu? Ah kitu Raden, itungan ibu geda ayeuna teh ngan ukur mimingguan deui. Wayahna taliti ku hidep di mana ayana jeung kumaha nasibna kalayan dina naliti na hidep oge sami cing ati-ati. Kapan ieu tuang rama teh sasat nuju diincar ku juru talung tik ti nagara Astina.
5: Daw. Da kitu kaseh.
0: Talayan wayahna tepangan tuang rayi anu aya di nagara Duarwati. Raden Abimanyu kumaha nasibna dina waktu ayeuna?
5: Timalan.
2: Sajabina ti kitu kapan tuang rayi Abimanyu mah pesasat parantos sararabi ka putra naraka Prabu Batara Kresna ka Dewi Siti Sonari. Nah kumaha dina waktu ayeuna teh parantos nampi turunan atawa nampi teu acan?
0: Da kitu kaseh perisa kaliana kitu langak longok lamun ieu mah parantos kagungan putra Raden Abimanyu atuh urang ngirim-ngirim kado ti dieu
3: atuh kan tenan
0: ieu ngirim parsel ongkor nuhun kitu ka Pak Haji Sidik parselna katampi nyengger
3: aya milik
5: di mana
0: ulir pendra
3: ieu ge
0: barang nuju raos guneman satur di salbeting pagelaran Jawa.

0: aya sanesnya eta Astra Jingga sareng Dawala
1: anu diutus ku Pandawa. Wireh Pandawa engke di mana mulihna tina tutas anu sataun nyamur pada kapringgandaan.
0: Sedengkeun Pandawa dina waktos ayeuna teh aya

0: lah nanti ya. Ayat tamu, ayat tamu, ayat tamu, ayat tamu,
1: tamu. Pangapunten Gusti, ayat tamu.
0: Ay, ay, sahaja ngalih Raden kadir ngalih.

0: dan ingulan
1: punten ulang.
2: Aduh, sastra jingga.
0: Dulu itu, ya kadir domalah kadir maneh.

0: kurukun sumpah apa kesya bingren.
1: Aduh, coba teng sastra jingga ditarima.
2: Sastra jingga.
1: Dan.
2: Bagjan taya papadana, geus ulah sedih, ulah sedih, ulah sedih. Diuk lanan diuk diuk. Bagja cing dawala.
1: Abdi mah cepot.
2: Ayo. Tiap kadie ka mana si dawala?
1: Mau buru-buru.

0: bodoh doa lah. Mula.
1: Lu si dah wala mangga lepak dia.
2: Alah.
1: Ya. Eling dah wala.
0: Mula.
1: Dadah teik dah wala. Merenan etate bakatingku bunga, bakatingku sedih.
2: Bakatingku sono jika kamu
0: bawa. Jeng kasip Gatot Kaca, banyur kanya kulimun.
1: Aduh.
2: Pokokan ku jalan
1: teh kulan teteh eling abdi mah semah kapihatur Gusti Ratu dawala abdi ditarima ditarima dawala
0: ditarima dawala nyuwun dawala
1: sono
0: ya diuklan diuklanan diuklanan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Teva, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
6: Mudah-mudahan bermanfaat
4: dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Bantu sahabat nanti bangun dalam makam saraya leh.

Chuta.

0: Gatot Kasalan Purba Kesa Binga Nutaya Papadana Kasumpingan Ia Astra Jinga Sang Dawala.
1: Iya ini
0: Gundira Ngandika.
2: Aduh, coba ting Astra Jinga Dawala.
0: Oh, Dawala. Bagja.
3: Alah.
0: Ya. Teuing sieu mah babari juuh.
3: Nya. Heeh. Bari juuh Cipanon sia tamah.
2: Matak teh oge deuk eulah.
4: Watur
2: Gus. Haturkeun sumah pangabaktos konyuk Gusti Ratu. Sastra jinga. Abdi lah. Ditarima, ditarima ku Jastuti maneh cepot.
0: Heeh. Ti abdi ge teu kantun Gusti.
2: Nuhun Dawala.
0: Nuhun Dawala. Pot, nuhun pot. Ditarima pot.
2: Dan
0: ditarima.
2: Data saya nyemah kasalira mah.
0: Ayo, keun bae, keun bae.
3: Pahit geus miheulaan.
0: Oh, keun bae, ditarima geus kitu lah. Oh.
2: Montong cecengiran maneh teh cepot. Ampun.
3: Ya, ampun sedih apa seri sia
0: mah. Kumaha? Kumaha donungan maneh dina waktu ayeuna di mana ayeuna jeung kumaha nasibna? Jeung. Di mana ayeuna Panawa? Bot, di mana Kangjeng Rama bot? Lah,
2: ari dewek memenyong. Atah. Ari eusa teh ngan ukur ngan teu silahin.
3: Pondok letah
4: sia teh.
5: Deung gadekeng ngunggul.
4: Jajap kumpul.
2: Silahin anu kudu nyarita mah deh ka balelol. Lamun nyarita di payuneun dunungan teh. Iya.
3: Komo
2: di pelong mah sia teh mah. Komo di pelong mah deuk aluh, arep apreup. Teu nyebut truk oge kadang-kadang beus.
3: Lamun narima sarung tah sia teh mah artinya.
2: Mun narima sarung ti Pak Haji Ateng.
5: Jeung Pak Haji Sidik.
2: Panghuleana deuk mah. Atawa narima wartel.
0: Lain wartel.
4: Rapel.
0: Wartel. Nah kitu warsya.
2: Coba nyarita.
0: Tol mah ting heuleuy pot muni anger maneh mah teu baheula.
3: Eueuriuk-riuk.
2: Hayu kieu kumaha atuh da abdi teh sing?
0: Haling atuh pindah ka tukang tukang.
2: Tadi di dieu we caket kuping gajah.
0: Tadi di nya we maneh dieu pot.
3: Rumah saponok letah.
0: Hayu rumah saponok letah mah cicing nya dina kukupingan.
2: Kuping gajah bergugling ku kuping. Aduh, ampun. Tong lobah keureuy, tong lobah keureuy mana tepok geura nyarita kumaha ka dongengna?
4: Dinas
2: kanyang. Cing dinas kanyang nyong. Nu aya ka batur nitah dinas.
0: Eh, ieu teh kumaha heureuy wae. Aya-aya. Kieu salarasna mah Gusti kulan.
2: Kumaha Dawala?
0: Sakedap diwaktosna rupina kana 13 taun tamat nu mawi abdi dongkap ka dieu oge.
2: Kelanan Panawa teh salamet.
0: Sumuhun salamet kulan.
2: Salamet kulan. Jempe maneh mah cepot jempe. Hae
3: lah. Engko geus ngawakilkeun teh.
0: Engko geus ngawakilkeun, engko ngecebrek cing-cing lanan.
3: Jadi pendengar.
0: Heeh.
2: Nih, deka di dieu.
3: Da mah burung waratra ari gajing.
0: Salresna mah ukur mimingonan deui kirang langkung kana 13 dinten deui rupina Panawa tutas kana nyamurna.
2: Bener. Di mana ayeuna?
0: Di mana ayeuna, Bot? Buru-buru Bot, pinjakeun Bot. Kula.
2: Duda aya ka dewek aya nanyaan mah cak teh balang ku siling ngonyong nya.
0: So buru-buru. Salresna mah nanging ieu teh panuhun we kulan. Teu kengeng aya jalmi sajabadi sajabeti urang sadayana nu di dieu.
3: Si aya cak-cak bodas sagangan.
0: Pilih aya cak-cak bodas.
2: Cak-cak bodas teh euy kudu dipaehan jadi cak-cak teh teh sunah rasul. Lamun cak-cak kudu dipaehan teh.
0: Oh, cak-cak bodas teh eta mata-mata anu kudu dipaehan teh lain cak-cakna.
3: Anu sok lahir bibir.
0: Anu sok lahir bibir. Dipaehan hatena ulah cenah ribut. Nya. Panawa teh salresna ayeuna teh aya di nagara Wirata.
2: Di mana Dawala?
0: Di Wirata kulan.
2: Salamet sarerea.
0: Salamet.
2: Kelanan kumaha eta nyamurna nepi ka teu bisa kapanggih kitu.
1: sok bejakeun ieu nyamurna euy.
6: Dupi Kangjeng Rama, dola. Nyamurna teh kumaha?
0: Nyamurna Tuang Rama teh Gusti Bima.
6: Iya. Yeah.
0: Janten tukang mencitan sato kulan.
6: Jaga kakasihna ge Jaga Bilawa. Jaga Bilawa.
0: Mohon.
3: Tukang mencitan muning.
6: Ulu ulu ulu.
0: Di mana-mana aya bade rapat-rapat saresehan sidang pleno. Nu mencit sato-satona teh kangge tuangan menak-menak teh nyaeta Gusti Bima.
3: Nu kaahe teh Kang.
2: Ampun teuing.
6: Khusus setan.
2: Disangka nepi ka pelebah dinya nya nasib panawana biadab teh ka bina-bina teuing kurawa.
0: Sumuhun kulan
6: ari maneh jadi tukang naon?
1: Ari mah sing jadi tukang teuing di dieu.
6: Sabok sia.
0: Cicing atuh.
3: Lain
1: tong pipiluh.
3: Lain ku sok lewo-lewo wae nya si eta mah. Mun urang mun urang mah jempe atuh.
1: Bejakeun ka tukang kamera deh kan tong disorot gitu ah.
3: Carikeun. Carikeun si eta mah doya. Liwar.
0: Tak itu kulan
2: ari Raka Yudhistira.
0: Gusti Yudhistira teh janten tabib penasehat di karaton penasehat raja. Kakasihna oge Wijakangka.
2: Rujak cuka
0: sanes Wijakangka.
2: Oh nya.
6: Oh ari ibu rujak cuka lah rujak cuka.
2: Sugan teh dadedengean atuh cu naha ai ratu ulah salah ta jelema ibu oge sarua ieu teh pikiran bakat tingku diarahkeun pisan ka ayaan paka Pandawa
6: Kepino.
0: Gusti Arjuna mah tukang kenang tari.
3: Alah
0: guruna teh si Berlin.
3: Si Berlin kenangan jaipongan mah.
2: Tari
0: sumuhun kaleresan Raja Wirata teh kagungan putra istri kakasihna Dewi Utari eta teh nuju aya teh parantos cerdas pisan kulan jaipongananna teh nya
3: dina lagu
0: Tari Merak.
2: Merak mana?
0: Merak Sumatera anu bade ka Sumatera teh geuni.
3: Tari Merak
2: ari maneh kabina-bina teuing dawala. Eta mah atuh pamentasan
0: sumuhun.
3: Aduh. Tari Merak
0: kitu nya. Tak itu kulan Gusti Nakula Sadewa mah janten tukang ngurus kuda.
2: Ari Dewi Drupadi.
0: Gusti istri Drupadi mah janten pelayan di karaton tekulan.
3: Sanoli.
0: Sanoli.
2: Saha kakasihna
0: Malini.
3: Alah.
2: Malini.
0: Semua kalini teh emak teteh.
4: Sanes Malinas.
0: Sanes Malinas. Malini.
3: Malini.
2: Duh ya teuing. Ari bapa maneh.
0: Bapa abdi mah kulan sok cicing sisi jalan. Nyana kenceleng. Unga aya mobil ngaliwat teh kulan. Ditamprakeun.
2: Naon?
0: Nuju ngabangun masjid.
3: Eta teh.
2: Uhuh. Ari maneh
0: abdi mah biasa we kulan ka itu ka dieu tukang ngalongokan.
3: Ah, kuncan cicing.
0: Sakapeung abdi mah sok ngarit. Mangalakeun jukut kangge kuda mantos-mantos Gusti Nakula.
2: Ari Sastra Jinga.
0: Ieu mah eueuh gawe dituna teh ngarupun ngalamun we ceurik jeung ceurik.
5: Dahar-dahar
0: we. Dahar-dahar we. Sehingga tuh cong sok ngebajakin Rusia batu lah. Sok monokon rejeki jete. Tak itu kulan
2: ari maneh datang ka dieu maksud jeung tujuanna anu pokok kumaha. Kumaha coba caritakeun.
0: Saleresna mah ka abdi teh ka yurungan kulan ku Gusti Bima.
2: Kumaha
0: sumuhun da rengsena. Nyamur teh panginten mulih teh bade ka dieu sadayana panawa teh kedah sasayogiane di dieu.
2: Kitu da wala.

0: taya papadana wireh panawa di manareng senyamur tiwirata pada mulih kapringgandan. Bundir hangandika.
1: Aduh, bagja nu taya papa

0: sabar ya teh sepot enggak don ajrag-ajragan gitu.
1: Ini bingung.
2: Tapi ramah
1: sepot mana we teh raos sia nyanyi na teh teh. Nuhun nuhun dawala. Jadi panawa teh ka dieu mulangna. Jadi Kangjeng Rama teh kebakal ka dieu mulih neup dola.
0: Sumuhun kulan.
1: Bagja nu teh paparana.
0: Tah kitu rupina kulan abdi teh ngawartosan teh. Abdi bade wangsul dewe ayeuna bade ngadugikeun naon

0: jadi mana hayang anak pulang leuy da wala.
1: Sumuhun kulan, bade Wang Sudi we abdi teh sin ka wirata nanging nya kitu cewe da abdi teh tanggungan mah dipalih ditu da abdi ka dieu teh sin api-api we bade ngicalan kangkung. Kitu kulan bilih ka penak pokona mah ku inte-inte ti nagara Astina margi ka setiap penjuru dunia. Juru talungtik ti Astina teh disebarkeun kulan pikeun milarian Panawa. Margi janjina ge pan kitu di mana-mana Panawa pangih nyamurna bakal mulang deui hukuman anu 12

0: Tapi rekarancapan, yen panawa aja di wirata, bading ngawartosan ua batara.
1: Tah gitu saya atukulan.
0: Hayu urang bareng lumampahina.
1: Saya, dawala. Kulan mending dakar kelaka itu di dituji.
2: Enak ini.
3: Ini rata-rata jelemanya euy. Iya. Ngarek balike nawaranana teh.
0: Heeh.
3: Mun ti tadi mah bawa heula mah nyari dadanya. Heeh.

0: tahu tutas pangan di kaibu.
1: Pelar kasep lumampah.
0: Pada permios abdi geusen.
1: Brat, sepocing salamet ya. Salam baktos kasadayana anu samilingih di Wirata.
0: Sae.

0: Alah, dah walah. Ya, di negara peringgandan ini pesat pisan dari pangwangunan tidak segar rupa widang.
1: Ya, anak-anak.
0: Sanaos barijeng istri anu jadi ais pangampihna.
1: Ya, anak-anak.
0: Oh, segar rupa ge ku jujur, naon-naon oge.
1: Ku jujur,
0: we. Bener, ku bageur. Jauh urang teu lampahan ka wirata teh ceuleuy.
1: Oh, tangtos we.
0: Kalayan bisi aya inte ti nagara Astina eta beungeut gerah.
1: Culang caling deui.
0: Culang caling deui kanya. Kumehong.
1: Baju urang abisan deui kanya.
0: Baju kanya gerah jual.
1: Gerah urang abisan deui kanya.
0: Bisi pokona bisi kapangi. Lah, naon urang leuleuh heulalanan di deui sagedeung. Ya.
1: Wah.
0: Cing montong ditabuh wae gamelan teh gandeng. Ah.
1: Kok ditita eta teh.
0: Heeh.
1: Cing kita caricing.
0: Dadah ka teh syuting ngadengekeun nu kitu teh. Heeh. Eta mah dalang anu nitah mamureun.
1: Batur mah hayang jempling cilita.
0: Hayang tiis cilih herang panon dek teh baheula ge.
1: Tarek naon eta geus.
0: Alhamdulillah. Ku kodrat sareng irodatna Allah Subhanahu wa taala.
1: Ih, kantenan akang.
0: Dina danget ieu urang tiasa patepang deui sok sanaos perantarisan ka Seti Dian Rekor.
1: Leres, tiasa riungmung pulung akang.
0: Tiasa riungmung pulung. Anging Dian Rekor anu ngeureuyeuh nikreuh teras ngarekam wayang.
1: Henteu petot anjeunna mah.
0: Nya, nu sajana mah teu wanieun.
1: Sieun teu payu.
0: Pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi.
1: Laras.
0: Anu merekna Dian Rekor kaset sagarupi ge mangga.
1: Nya hiburan kulawarga
0: teh. Hiburan kulawarga awet dianggena ongkoh.
1: Awet.
0: Nya. Asa dianggena we sadinten sakali. Nya. Dola, naon? Heueuy. Dewek teh aya di nagara wirata mah teu bisa nemongkeun kreativitas dewek da puguh bisi kaciri. Eueuh nges di wirata mah dewek teh. Dekeureuy saeutik peletak diteke.
1: Keur mata
0: juragan Bima.
1: Teraresepeun ka jelema nu tukang umur tadi tuh.
0: Keur. Urang wirata mah teu nyahoeun seni ongkoh.
1: Lamun aya banjir sarura.
0: Eta we dewek diondang gunung hajat.
1: Naon
0: kan? Alah meunang wiwirang euy diondang ku nu hajat.
1: Wiwirang kumari akang.
0: Heh.
1: Wiwirang kumari.
0: Oh, dewek teh datang ka nu hajat ge ka diuk dina el ketip.
1: Ari kitu.
0: Hayu ondang anu sejena barali ke budalan. Dewek teh nyingkah da puguh aya nu merecet di handap. Sebut teuing dahar.
1: Kamarkaan.
0: Dek terek cengkat era. Kabayang. Aye cing hajat teh nah cicing wae cenah. Aye cing dek teh cing teh Pak, ieu el ketip dek dibeuli ku abdi. Ah moal cenah moal dijual meunang nginyeum ge. Henteu cing teh sapotong ge ieu el ketip. Moal cenah moal dijual. Sameter atuh cing teh ku abdi dibeuli. Moal dijual meunang nginyeum. Ieu we cing atuh anu didiukan ku kuring ge dibeuli. Moal cenah cek dewek teh lamun moal dijual ku aing diisingan. Padahal geus kucuk deh. Ampun dia. Tebak kating ku era teh lain jorang, aing mah lain cawokah, lain goreng. Ngan ieu pangalaman. Ampun teh, lain dongeng politik ieu mah. Teu apa kan kitu mah dek. Alah. Ampun cing euy sawala. Dra naon? Rieu.
1: Noh,
0: horek naon?
1: Ampun.
0: Urang ngadongeng beleguk di dieu.
1: Ngadongeng kitu, ngabang-bang perang hate.
0: Ngabang-bangkeun hate di jauh keneh urang teh

0: Ngorok di jalan nih.
1: Ya, suka nanya saung bandrek nih nyari.
0: Suka nanya saung dansek.
1: Saung bandrek.
0: Nao saung dansek.
2: Saung runtuh.
0: Saung dansek anu diinum nu nyereng tete-tete nao nu rada-rada teh. Bandrek, lain dansek. Ayo, ta-eta. Biasanya mah dagangnya teh sok di lapang babinsya. Lapang babinton. Ingat ke Haji Ateng kayak gini di Majalaya. Aduh, ampun, ingat euy. Hirup di dunia.
1: Ya, rupa-rupa
0: kan. Rupa-rupa.
1: Muka panggih ku akang.
0: Muka panggih ku dewek. Jeplanan euy jempe euy si beak kasetna euy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Nah, sih nggak jauhan wae ka dewek cacu. Deketan. Moyan dewek ngobrol kudu cocorowokan. Kos kamaru we ka aing teh mun kitu aing jeung Pa Haji Ateng.
1: Aduh, tiga geus mung di deketan.
0: Gusti. Alah, ampun teuing deuk ka euy.
1: Tau Kang.
0: Heh,
1: nya naon akan teu mandeuar wae tuh.
0: Heueuh, ana dipikiri bulak balik di papai dirasa-rasa ku dewek dina hukuman Pandawa teh ha, dina soal main dadu.
1: Main dadu ari kitu.
0: Heueuh. Dina rumen.
1: Eta mah dina ceken teu pira.
0: Dina ceken, dina kiu-kiu. Si horeng euy judi teh haram jeung euy.
1: Eh, agama mah da teu lepat
0: Kang. Heueuh. Maha benar euy Allah teh dengan segala firman-Nya.
1: Ta eta matak
0: matak buru-buru geura baralik deui kana firman-firmanna.
1: Teh aya deui
0: pikir pigawe pok pek prak pok urang teh atuh cenah ngaji pek pikiran prak pigawe.
1: Ta eta.
0: Da cenah geuningan anu bakal kabawa ka itu mah lintang ti amal aya mah teh gawe. Nya
1: nu bakal mayungan.
0: Heeh, teu cukup loba saur tanpa bukur, teu cukup loba carita tanpa nyata.
1: Eta.
0: Nu penting mah kanyataan.
1: Matak ana puasa rek tamat oge.
0: Heeh. Kudu gemleng urang teh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba.
1: Ah, moal Kang.
0: Heeh, kadar prinsip beda-beda. Paham beda-beda wajar da di dunya.
1: Da di dunya teh
0: kitu-kitu. Di dunya mah ah teh kitu-kitu acan mah piraku.
1: Alam rame
0: disebut. Alam rame disebutna oge. Macak kembalilah kepada Allah.
1: Tenang.
0: Jadi balik deui we urang teh kana jalan anjeunna.
1: Kana pitroh-pitroh nanyakeun.
0: Kana balik deui kana pitrohna komo ayeuna pan tereh silaturahmi nya.
1: Sakedap deui ta Kang.
0: Sareh tereh eta urang teh balik deui kana pitrohna.
1: Tenang.
0: Seolah-olah urang teh kudu jadi balik deui ka bayi.
1: Ka bayi bulan suci.
0: Bulan suci panana teh bayi, apa bayi?
1: Nya, bayi.
0: Orok.
1: Orok di
0: teh. Geura paek orok pikir ku silain orok.
1: Naon kitu Kang?
0: Orok pindah di tengah imah kana dipan atawa dipindahkeun. Naha eta orok teh? Pindahna teh dipindahkeun atawa pindah sorangan?
1: Ya dipindahkeun Kang.
0: Tuh. Aya nu bersih mah sagala oge di. Nya. Dipindahkeun, dihuapan, diparaban, disusuan,
1: ditulungan,
0: ditulungan, diibakan. Tah, lamun maneh hayang sagala di, paek atuh geura balik deui kana kasucian.
1: Okay.
0: Lain suci seperti orok. Balik deui maneh kana suci teh bersih hate ulah boga dir itu ieu goreng sangka kebatur nya
1: ulah boga dir
0: abe engke ditulungan dirahmatan
1: ya dirizkian
0: dirizkian pek pikir ku silaing nya
1: tenang laras
0: ai orok mah euy diaping nya dibere dihuapan diaping buktikeun tong diapingna
1: cing buktoskeun
0: buah bet ayeuna orok ku silaing lamun kokolonangan dina dipan anu jangkung dirontok tak ku indungna lamun eta manehna ngolonangna ka sisi
1: dirabu dipan.
0: Coba lamun si laing anu geus kuhisan kitu heuk kokolonangan dina dipan ceuk batur teh itu nu gelo
2: tataranjang
0: kitu heuk bari ditataranjang ya dasing jareurit batur teh lalumpatan
1: paling untung
0: ya.
1: Buaya
0: itu tepak uradeun tepak uradeun lalah
1: bener
0: lamun hayang sagala di kitu ulah mau rawak karep sorangan nya
1: tenang
0: Kang ulah mah karep sorangan kumacuk dalang urang mah
1: nya
0: lamun ceuk dalang teh crek crek crek pangkatan noning nang nong nang nang kuung deuh kitu
1: mun dalang kaluar tuturkeun berarti rek mare gaji
0: heeh kitu seperti buah kawung buah kawung buah kawung ceuk kedang teh pak ting tung ting pak tu bak ting bang ting bang ting bang bak tung ting bang ting duh kitu
1: kumacek lulugu
0: nanaon kumacek lulugu sagala rupa oke nya
1: tenang
0: terus mudah-mudahan atuh nagara Amarta bisa balik deui dewek bisa jadi RT deui di Amarta nya
1: jadi-jadi sapam tuh Akang
0: jadi-jadi konglomerat atuh aing teh ah dawala naon heueuh lamun dewek wae oma teh pangbungkuskeun ku salamar boe
1: ku salamar boe Akang
0: ladang ngeleketek tina rupa-rupa proyek
1: dah tenan
0: lamun dewek ayeuna nemahan pati
1: sengsar
0: pangmesenkeun padung jati
1: padung jati
0: ka Paji Sidik
1: keun
0: ladang ngumpulkeun komisi nya
1: tenan
0: kontrak-kontrak anu can diteken praktekkan jeung SPK nu can dilaksanakeun kawurkeun kaluhureun paesan dewek
1: teh
0: ieu oge beja ti Pak Opik
1: eta teh
0: Opik Paturohman geger sunten
1: heeh percanten
0: da mulai nu kasinggung bae Pak Opik teh tewak dah hiburan lah
1: hiburan naon ri akang ngake hiburan
0: aya bintang tamu aduh nung udah punya anak ya udah turun mesin nung udang subang ya teh
1: eta teh paingan suantena tuh nya suantena saenakan
0: cacak suantena nya heeh komo putra nangke nya anu bakal neraskeun ulah lawara gede milik
1: dah
0: anu boga ieu salak-salakina neng nung gede milik
1: nya
0: pek neng nung cinta cingtuhu kacara ge teh nyandung nya cing jujur alah ayeuna mah loba awewe ti mata lalaki lamun urang teu jujur teu tumut ka salaki dosa tah cing jadi awewe anu nitah nyandung ka salaki teh
1: naon nu kijung titah nyandung
0: aduh jaminanana oge euy sawarga firdaus teh keur awewe anu nitah nyandung ka salakina
1: eta teh
0: aing mah kitu marukana meureun nitah nyandungna padahal meureunan pangna nitah nyandung teh geus bersih hatena meureun nya tah bersih hate anu bakal jadi cicing di sawarga firdaus teh eta
1: jadi jaminan
0: anu geus nyingkah eta teh kageuleuh kangewana dina hate panasan teu kaopan teu payaanana
1: tenang
0: ari ayeuna ujug-ujug gapruk ka nyararandung dumeh dititah padahal pikir heula bolak-balik da agama teh keur nu mikir nya keur nu mikir ulah na maham beban keur nu mikir kitu sing nung lagu
1: naon cara neng nung teteh lagu naon
0: cara hayang kulu-kulubek
1: Ayak
0: kulu-kulu bem cai pongkeun. Naik kana kulu-kulu gancang.
1: Beres.
0: Nya.
1: Naik kana kalapa,
0: Bang. Kulu-kulu bem naik kana kulu-kulu gancang.
1: Beres, Akang.
0: Cai pongkeun. Cing nung lah.
1: Sok
0: gara-gara kaset tukang rebab na.
1: Nya, sok
0: Abah, Bah Ni.
1: Kadi ngalutung gara-gara saya.
0: Oh, ayo dikereyeh nikereh mapan urang teh nepi kana waktuna.
1: Nya. Burung Akang.
0: Cikaraca katinggang batu nya. Tuh. Urang teh alun-alun kebanjiran legok batuna. Ha?
1: Naon ting?
0: Oh, kitu sok kanya buru-buru ah.
1: Sabah.
0: Yang akhirnya ke Pak Haji Muhtar.

0: lainnya.
1: Lah lah, kayak daya nyurut ke disapu batu.

0: Aisha ari siling ya wala euy.
1: Ya, pisan datang.
0: Lain eta perbacangkeng siling ge can bisa ngegitek.
1: Heuras.
0: Heuras jiga bi keyi. Elah. Ampun teh.
1: Heuras kene jiga cenjuri.
0: Jiga si Juli. Bebeng awak siling.
1: Kana teh.
0: Heeh. Kudu juga yuk kudu diajar tari balet gara pek
2: loba goyang atuh
0: abeh loba goyang siling ana da lain awewe kuring mah
1: mata kudu diajar senam
0: gitu diajar senam
2: senam
0: sport jantung jalan kaki unggal poe
1: nya
3: peminang sasaku ge
0: pan pemerintah ge kicu kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga
1: olahraga
0: tuh
1: sehat tetek ditu
0: sehat tetek cuna teh jadi harus mendegungkan masyarakat
1: ya.
0: Dan memasyarakatkan degung. Ya.
1: Harus ngelekan
0: gitu. Dola, naon? Heuh, urang teh euy ulah eta teuing teh euy abisi kaburitan.
1: Ya, ulah kajongjonan teuing atuh.
0: Ulah kajongjonan teuing.
1: Bisi kaburu hujan Kang.
0: Bisi kaburu hujan.
1: Ponok poe.
0: Hah?
1: Ponok poe ayeuna mah.
0: Ponok poe. Anger apa ya masa gitu?
1: Maksudnya hujan kesorenakeun. Ya maksudnya hujan kesorenakeun.
0: Orang teh harus mengutamakan kerja keras.
1: Kerja keras, disiplin nasional.
0: Digerakkan disiplin nasional teh perlu ku urang dipibana.
1: Ditaati,
0: ditaati selaku warga negara anu tanggung jawab kana

0: Ayah genap nate opat siki.
1: Opat siki.
0: Jadi genap kali opat teh dua o.
1: Dua opat.
0: Tuh. Sabaraha loba najud? 30 jud. 30 jud. 30 jeng dua opat sabaraha? 5 opat. Ayah 5 jeng opat sabaraha?
1: Salapan.
0: Salapan kene. Hehehe.
1: Jauh di atas salapan.
0: Anger kene. Pasapah diurang mah. Nya wali oge salah Yuswa nabi oge jungjunan urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genep puluh ti
1: tilu
0: ai genep jeung tilu
1: salapan
0: kene nya cek dewek oge
1: teu jauh ti angka salapan
0: teu jauh urang ti angka genep aya ti angka salapan
1: salapan
0: kitu
2: liang ge salapan
0: liang nu aya di awak urang oge salapan
1: salapan kitu akang
0: hiji panon
2: panon dua
0: panon dua irung dua opatah sungut hiji
1: lima
0: eta celi dua
1: tujuh
0: dihanap pe dua
1: salapan ya.
2: Salapan kene
0: yeuh
2: siang naon tadi
0: liang nu teu ceureug ada dua
1: liang
0: salapan lamun si Dedi mah jadi dalapan teh itu tuh kasih puluh liang baud ya
1: tenang
0: tak itu eh butir-butir dina Pancasila anu 45 butir teh perlu ku urang dihayati
1: dihayati
0: diamalkan
1: diresapi
0: diresapi ya
1: tenang
0: gitu bro naon yuk buru-buru ah naon atuh kitu can nganuhunkeun ka Neng Nung Neng Nung nuhun ya bintang tamu
1: tenang ya.

0: jagoan lah. Akang aya bisa ditaun.
1: Keningan ieu teh Gusti Patih Kicaka.
0: Iya.
1: Aya naon kaula nun?
0: Aya hal-hal nu baris ditepikeun ku Akang.
1: Yuk sumangga aya pikir saeunaon kaula nun?
0: Tenang.

0: Patih Nagara Wirata.
1: Anu dina waktos ieu sasat ngajegah Dewi Drupadi anu kakasihna Dewi Malini sasat nuju nyamur di Wirata.
2: Duh, tenan.
1: Patih Kicaka ngandika.
3: Malini
1: kalanung
3: bagja papangini dia.
1: Duh. Naon atuh aya pikeresan naon ieu teh Gusti Patih teh reuwas anu taya papadana asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan kaulanung.
3: Iya. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ku kaula. Ha?
1: Tapi no dama kaulanung.
3: Nyata dek ngedalkeun eusi hate. Anu ieu eusi hate teh munga-munga we. Nyimalini bisa nerima kakang. Ha?
1: Tapi no dama kaulanung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten langsung karawas ayah sehatna alhamdulillah.

0: lah gitu, syariat. Nah,
1: Bapak tos ke mana ya Pak berobat?
0: Berobat mah ke medis sering, cuman daya reaksi nah gitu nya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah ayah karawasna gitu.
1: Radio mana gitu Pak, nu didangukeun?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul Pak?
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ke pendengar radio PIS?
0: Oh ayah, ke warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat sapertos abi, cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSP
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Malini, kaulah nun. Mangga atuh gerah pedar bejer beas ulah bari di dinding kelir genang siloka gerah pedar sacara basna aya naon ieu teh kaulah nun.
14: Nyai apa Malini gagang?
13: Kantenan moal bireuk salira teh hiji jalmi anu sakti mandraguna punjuling apa-apa. Jigana moal aya tandinganna.
14: Ye. Akang anu ngaran Kicaka. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap kolot ngeso budak era dengan Mika Dede.
15: Tenang.
14: Saha anu teu sieun ku Kicaka? Asalaku bebenteng nagara. Urang Astina. Sabe. Tuh anu wani-wani nyinggung perasaan Pati Kicaka, Pati Negara Wirata. Sabar ningali kaula. Percaya.
13: Kantenan kaula nun.
14: Iye. Jeung acan saurang oge aya hiji awewe anu nolak ka hayang Kicaka. Kitu nya. Timimiti Nyai Malini jadi pelayan di karaton. Timimiti abus geus sataun ayeuna kurang. Nyaeta akang teh ngarasa katarik birahi ka pentag asmaragama. Cinta anu sumeramah dina bayah anu ajeng jenangan angin numpuk dina kolbu. Jiga da mau bisa dipapalerkeun. Mau bisa lipur ku dipapaler. Mau peruh ku dibeberah. Lintang ti akang hayang laksana kauntun tipung katabang biasa laksana kapiduhiat kanyai Malini. Kira-kira na kumaha bakal narima kada kanyaah akang bakal nampi kakasih akang. Jawab Malini.

0: netra dina mana da ngagebrai aya waleran anu tangtu.
1: Aduh kaulanun.
2: Kumaha malini?
1: Sadaya-daya berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana kananan rupi ka kaasih anu parantos dikedalkeun ku salira panjenengan Gusti Pati.
2: Ya. Bener. Tuluy.
0: Saha anu bade nolak? Saha anu bade nampi kana naon nu pihak kaasih anu parantos dikedalkeun ku salira boh ka sahabae istri?
1: Dapuguh salira teh hiji jalma anu sakti mandraguna bari jeung patih nagara bebenteng nagara.
2: Bener.
3: Kaserap sadayana
0: atuh. Sadayana mikaserap, sadayana mikareueus. Atuh pon kitu deui kaula nanging kaula mah sok maca diri dapuguh kaula teh jalma sangsara balangsa keureut pakeun pungsat bahan, lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge nganu kuru buburu.
1: Cicing dina Curug Batur. Sadaya-daya kaula nu.
2: Iya. Nyai terek dijahit nasi. Dek diangkat harkat derajat ina buburu ieu, engke mah Nyai bakal semujud ka Nyai. Kabeh tah. Cing percaya.
1: Anu mawi ieu kaula nu sarengna deui. Kaula teh dina waktos ayeuna mah sok ingis kurisi rempan ku kaayaan.
2: Sabab
0: ari anu jadi marga lantaran kaula teh parantos gaduh salaki kaula nu.
2: Oi.
3: Walah.
2: Boga salaki.
1: Laras kaula nu.
2: Boga salaki. Nah, acan katinggal ku akang salaki Nyai.
1: Anu mawi kaula nun salaki kaula teh lain bangsa manusia.
2: Lain manusia.
1: Sanes kaula nun.
2: Tapi orang Kerdia.
1: Sanes kaula nun.
2: Orang Afrika.
1: Sanes.
2: Orang Aring. Orang utan.
1: Sanes kaula nu.
2: Urang ulin jua.
1: Nah, asa kabina-bina teuing ieu teh.
2: Sarjana yang sirikeun di lebaknya. Tatangga sebelah kitu.
3: Nu ngalasuluh jiga nama mah.
2: Tapi Nyai survei membuktikan.
3: Wah, eta.
2: Survei membuktikan. Akang tetep cintanya. Cek dina famili 2000.
3: Famili 100.
2: Acek famili 100. Survei membuktikan Nyai bogoh kakang. Ya bogoh teu.
1: Kantenan bogohna.
2: Tayeu. Asa bogoh we, pokona mah batu turun ke sik naek itu purun ieu daek.
3: Eta we.
1: Tapi aiku kitu teh masa panjang kaula gaduh salaki mah teu wantun ngalangar atuh daunona daun saga kabeulitan daun awi teu ayeuna sugan jaga atuh sugan aya milik abdi
2: anu penting lain daunona tapi daun ceuli. Daunona daun ceuli kabeulitan ku
3: daun serek
2: susumping pokona mah Nyai kudu daek ka kakang teu apa akang kana sisiniran kitu mah
3: dasar seni atuh ayeuna mah ye.
1: Nanging mangga teh teuing kaula dipika palaiku salira bakal ngalayanan kana nu pika karep salira asal salaki kaula teh paehan heula.
2: Salaki Nyai
1: teu pina damel sok ingis kurisi kaula teh kaula nu
2: bangsa jin jam sabaraha kaluarna?
0: Wah, ai kaluarna teng ka tengah wengi.
2: Tengah puting.
1: Laras kaula nu.
2: Di mana?
1: Di sisi situ geuning di palih kidul teh aya situ nu rada alit.
2: Nya.
0: Tah di dinya di tengah-tengah nusa sok kaluarna teh kaula nun.
2: Gilir Minangka.
1: Laras kaula nun.
2: Waduh.
3: Kisahna ta.
2: Kicaka moal munur sasiku moal ngejat satunya beas. Pikeun nyingareupan eta salaki Nyai bangsa jin. Saha ngaranna si jin teh?
1: kalanun
2: jin eta teh saharana
1: jeung ngaranna teh kaulanun
3: jin kafir atawa jin naon
2: jin kafir atawa jin islam
1: eta teh aya nu nyebat jin kafir ongkoh jin islam ongkoh da disebut islam atau da salatna teh langka
2: kumaha puasa
1: kumaha puasa matara pisan
2: sama ya tujuh ngakang jadi biji nanti tengah penting
1: tidak ada makaulan lu
2: di bula kidul itu tempatnya memang ayah situ benar-benar pangulin akang itu tiba dangwa
1: nah ayu wangi teh sok keluar kaulan lu
2: kuih diintip ku akang penting kayak di kadek lah di paehan hari nyama nyai tega pikin mayhasa laki nyai
1: leres kaulanun dasanes bangsana atau kaulanun kaula manusia kawin kajin
2: oke ku akang dilaksanakan
1: unyuk sumaga kaulanun diantos engke sareng sena mayhan salaki kaulama diantosnya di tempat pangresan kaula
2: bener nyai mualan calin silu jat pulang udara tidak terlihat
1: mual
2: iya iya saya nyai engke akang bakal datang permios heula akang aya hal-hal nek didugikeun ka Sang Nalendra Prabu
1: unjuk sumangga wilujeng

0: itu kayaanana.
1: Alasan nggak langkung kayak tempat. Aduh, nasa kabina binating asa bagian utaya papa dan nabi mak. Kadia sakedeng bima.
2: Kalau resan
1: bilawa.
0: Iya. Anak apa

0: Ana apa kakangmu? Naon aya di dieu ngajentung?
1: Anu mawi acek teh tiwas aya hal-hal anu bakal didugikeun.
0: Aya naon?
2: Geus menang beja Patih Nagara Wirata teh bogoheun ka Aceh.
0: Boy, bogoheun mah da jelema normal.
3: Duh, geuning.
0: Wajar we da si mok geulis.
3: Iya. Matak diherwan.
0: Itu bogoheun wajar. Normal teu tingaranna.
1: Tapi aya leuwihna bogoh mah teu naon, ieu mah aya leuwihna.
0: Leuwih naon?
1: Peuting engke Aceh teh kudu ngalayanan kana sare jeung manehna.
0: Ih, wong gebleg. Wong edan. Ulah dilayanan, ulah disanggupan.
1: Wajek teh geus disanggupan.
0: Wih. Awewe naon ngaranna?
3: Wah,
0: Simok.
3: Istri
0: kaya wong gebleg. Kaya wong gendeng. Mun sagala disanggupan, sagala batas sanggup. Naon kasang tukang napa ngari sanggupan?
1: Dek bisa nolaku maka kapan eta teh Patih Nagara kahiji kadua napan urang teh sasat jadi bawahan.
0: Tapi aitu bogoh mah montong.
1: Sanajan bari bogoh ge teu meunang kapan Aceh teh boga salaki.
0: Ye. Yeah.
2: Tah jadi pangna ku Aceh disanggupan teh aya hal-hal anu matak nyugemakeun.
0: Kumaha?
2: Ceuk Aceh teh teu nanaon pikeun ngalayanan anjeun tapi pangmaehankeun salaki kaula, ai salaki kaula teh bangsa jin.
0: Kitu ceuk Simok.
1: Bener. Ai kaluarna teh sok tengah peuting. Nya eta ti hiji nusa beulah kidul memang aya situ.
2: Di tengah situ aya nusa tapi dinya bijieuna salaki kaula kitu ceuk Aceh.
0: Jadi
1: wayahna peuting engke mah pangnyampeurkeun eta picaka terek nangtang salaki kaula. Dek nangtang salaki Aceh kitu ku Aceh dibohonganana.
0: Jadi manehna engke tengah peuting rek datang rek maehan. Heuh salaki Simok kitu.
1: Tapi no wayahna bilawa kaitu jadi jin api-api beungeut surang careng.
3: Kangean rarambigan teh nya.
0: Urang podaran ku aing. Jelema geus luar tina katangtuan hirup. Maksa-maksa nu teu suka.
3: Tenan.
0: Bahaya imang keluk lamun diantep.
1: Kitu-kitu. Nuhun-nuhun oge lamun nepi ka taluk kulah dipaehkan.
0: Wah, tuman. Tuman. Sabab manehna teh geus kana kagorenganna nu aya dina awakna sabab boga rasa aing pangjagona. Boga rasa aing pagagahna cenah mah hirupna teh sahau kadua gaplok.
3: Wah, hampang leungeun.
0: Hampang leungeun.
1: Ku kituna eta mah kumaha anjeun wae bima obilawa.
0: Iya. Yeah.
1: Sakitu aceuk rek init pangrengsekeun ieu pasualan supaya tengtrem sarerea.
0: Iya. Yeah.
1: Permios bilawa.
0: Iya, wilujeng mok.

0: Imi.
1: Saurna teh Gusti Ratu teh palaygeura tepang cenah parantos sono pisan.
2: Asa geus gok, asa geus gok teh meureun teh.
1: Parantos gok asa gok we cenah saurna teh.
0: Kumaha si Gatot anak aing?
1: Tah, tuang putra Raden Gatot Kaca oge sono saurna malihan aina teh bade ka nagara Dwarawati, nuju angkat ka nagara Dwarawati. Bade ngawartosan yen sakedap deui panawa malihan panawa bade diusiahkeun eta oge.
0: Dibejakeun yen aing aya di dieu.
1: Da dipaksa abdi teh.
0: Eueuh jelema deui lian ti eta.
1: Ah, cing persanten teh kana iman abdi kulan.
0: Ye. Yeah. Engke peuting aing barengan.
1: Ka mana?
0: Urang ka situ bola kidul.

0: Baik ngalayanan karena nafsu na si Kicaka. Ngancik si Mok cena pamayahan keneula salaki kaula. Nyata bangsa jin ai bijina teh tengah peuting.
1: Kumaha tuh pami wakil keneh ka ieu pun lancek da pun lancek geus jiga jin.
2: Ya, aya mirip-mirip teh mah.
1: Da ulah teh kenging heureuy da ulah ah. Da ulah tong kitu ah. Da ulah tong kitu ah. Sasi sau mi teh da ulah ah. Geus di babu ke ku aing.
0: Wayana barengan.
1: Sae kulan engke.
0: Ieu. Awas sia lamun hees.
1: Moal kulan. Nya pemi ieu nu diikat.

0: Si Malini, ya aing ya.
1: Dasar keluar.
0: Anu bakal ngerebus si Malini memajikan mana? Keluar, lamun mana lalaki turta, lamun nya mana? Salakina si Malini.

mangsa tengah peting jumplang jempling. Ia patih kisaka larak lirik lir dadali bari sumar sumar kemanikan prapta kajaja ngandikan. Jin, anu ngaku salah pilih si Malini. Cing, ayah nyaho. Lamun mana bener-bener salah kira si Malini kena datang tak iya sabenerna salon.

0: bisa lakiin si Malini.
1: Si Sumar we teteh geuning wae.
0: Aing kudu sin kujin. Mana hayang nyaho salakina si Malini teh datangkeun.
1: Geurang ngacing. Ini surat toke gini mah.
2: Uy.
1: Panggil ya na.
2: Uy. Uy.
0: Gung.
3: Lain jauh-jauh.
0: Seta pada kita. Gue secara wokanya. Gus. Cempe.
1: Bisa dicuriga kade.
0: Cempe tong cecok.
4: Tong ngeureuy.
0: Naon sebabna? Iya waktu udah geus beak. Cempelanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
6: Sareng Pak Heru.
5: Kulinggih Pak mana, Pak?
6: Daerah Tegalega.
5: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
5: Kantor pengobatan ke mana wae, Pak?
6: Habis seperti sekado. Daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
6: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
5: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
7: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya pos aya perobian gitu saya pos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
5: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
6: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
5: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dinten?
6: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
5: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
6: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
5: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
6: Amin ya rabbal alamin.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
10: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
10: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
10: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8068 60. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Dra, naon? Ulah tarik teuing bisa kadengeun. Maneh naon ulah tarik teuing? Ngomong tarik. Eka batur bisa.
17: Eta teh sora naon? Bangkong gitu.
16: Kadengeun di munyo. Atau api-api tanya suara bangkong.
18: Suara bancet
16: tanya dua kali. Suara bancet. Lepas tadi ngus. Aui, aui, tetes suara belentuk. Ngangan suara nu aneh.
18: Aneh suara jalan tah, kayaknya kan.
16: Suara naun nu aneh, oi. Muntah salah. Suara plastik, kenapa? Ah, nah, setiap ini. Naik plastik asyuk satu. Nah, oh. Sato naon, sato lomong, loba gering dina teh lomong plastik. Dora teu ngebodoh sih mah. Heeh. Cepat ti uyahan siling teh euy. Kurang teh tarucingan sia jeung dewe sok ah. Sok lah.
18: Kitu wae ka Bang Benang teh geuna.
16: Ai doma ka asup sato naon sia. Naon doma? Doma mah ka asup sato mamalia. Alus. Ari orai ka asup naon? Reptilia. Ari muning edan ka asup sate naon? Muning edan. Heuh, sarua jeung doma ka asup mamalia, lain belegug. Muning edan mah ka asup sato ngabahayakeun. Jurik.
18: Malah dipadukan teuing bari lagi.
16: Aja di tengah puting kieu mah deuleuk jumplang jempling weh deuh. Ngan ukur suara londok nu kadenge.
18: Heeh. Ciang-ciang
16: geus. Ter ciang-ciang deuleuk.
18: Cari tangkas.
16: Heeh. Cari cangkas deuleuk. Aya teteh naon? Ceuk Patik Pak Opik Paturohman. Naon? Lampah londok ku urang ulah ditiru. Bisa salin rupa, bisa hideung, bisa hejo.
18: Bener.
16: Bisa nyupiran. Jeung bisa kukulutus. Nah, si monyong.
18: Halus tak, Kang.
16: Lain euy geuning kitu londok nya euy.
18: Ya, bisa
16: silik. Heeh, ceuk siling bieu. Ailonok mah bisa salin rupa, ya, bisa hideung, bisa hejo.
18: Disebut lelonokan
16: teh eta. Eta disebut lelonokan teh dieu. Saperti lonok-lonok anu aya dina jaman modern kiwari. Naon? Anu ngadaharan atawa anu ngadaragoan dina meja-meja penguasa. Ngadaragoan turuna surat sakti dieu. Pikeun keperluan kolusi. Pek pikir ku si lain komo lonok nu hideung bisa luluncatan tapis pisan dina wates-wates tanah rakyat pahibut dulu masang-masangkeun patok cenah mah keur lapang golep teh euy lah teuing sabaraha nya bakal kagantianana atau bakal sabaraha ngagantianana ka anu keur rumah butuh panyalinungan.
18: Lain satu
16: mak dua tumak. Sebab komo lonok anu hejo mah aya ku pinter, pinter ngagiler-giler angka. Samajarkeun teh cenah supaya walatra. Sararea meunang bagian. Heeh, demi nungaran pangwangunan teh atuh. Aluh, euy. Lonok mun gede panjang irungna. Eta mah kakuring eta mah. Komo euy lonok anu keur parabut alas mah deuleuh. Aluh,
18: meuni recok.
16: Papadu parabut alas jeung papada baturna. Silih reweg, silih cakar, silih banting, silih tampiling. Dua nana ngajejer kojor. Teu usik teu malik. Laun-laun teu kadahar jekina mah.
7: Bener ya kan?
16: Laun-laun ngagencete ka dirina. Diri nampak nanti kan. Ayo tete amatir di mana tete si kurang ajar deh.
18: Di radio wasta.
16: Hei bangsa jin. Can sumping wae juragan Bima Cacu. Sapraptane pun ieu kicaka anu nuju sumar-sumar kemandigan ieu Bima anu ngaku jaga bilawa margi nuju nyamur. Sumping tipalih kidul. Aja kaget bangsa manusia. Rak, naon? Asupkeun udud jeung bensin. Ribut dili ieu. Urang lalajos ya.

0: orang sajin teh aye. Urak kopi nu gawe. Benar bang sajin?
1: Teu salah.
0: Saha ngaran maneh? Bang sajin kaula. Lain ngaranna. Ah, jin we ngaran kaula. Geus boga pamajikan maneh. Memang geus tapi bangsa manusia. Ngaranna Malini. Ya.

0: anu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabehelas uh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan sareng katakwaan kanu kawal asal
1: sanajan sakti mandraguna tetep bakal kena ku mati
0: janji ilahi wa bade nyalahan yen sakabeh awak-awakan manusia bakal kena ku mati
2: tu gening dawala nya cidek oge
3: teu sapira nya
2: gening eta si sapira gan di kumaha
4: maneh narek ngarontok ieu pancana kabebes kana hulu angan
2: waduh maha cuh
4: alungkeun kaya ka situ
2: hah
4: alungkeun ka situ
3: cina dihakan bayawa teh
2: nya dawala alungkeun cina empek atuh lain nitah deui eh dan nitah lagi kasih lain
3: mun pahirian cita mah
4: kene antep si cepot mantep dola ayo alungkeun ka sai
2: agan moal dilacak urang sadayana mending ku agane sakan tenan kanya sabak bilih aya anjing pelacak
4: ai kitu
2: kamari ge aya anjing sakti hebat pangambeuna
4: kumaha
2: somohon aya nu maok sepeda dilacak ku anjing dipaokna mah ku lalaki budak anu umur 23 taun ai nu direweg ku anjing nini-nini eta mah irung anjing pahili jeung irung lonok atawa anjing pasu
4: ampun aing euy urang alungkeun bae nya
2: sae

Gojrud salalemur ear diunggal desa temus ka kota yen patih nagara Wirata

0: Kukituna tidak waktu setiap kautusku ramana Raden Urasangka bikin ngayakin perlawanan ke para Kurawa anu nuju ngahadang di palih kidul nyata wala dia bala tamtama Wirata bikin mimpin pasukan Raden Urasangka tidak waktu setiap nyala kareta pusaka negara bikin layonan Yuda serangan di negara Astina.
1: Tuh
0: alu mampah kani ulanun kadisa gedeng

0: Dangat lega orang jono, keputusan jono.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sarang nambi ente mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: geus teh aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkosrekan wae.
6: Cil muhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana cil?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya teh ce.
6: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ieu teh ce.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Raden Urat Sangka anu dina waktus ieu disarengan ku Kandi Urat Nala, padahal ieu teh Arjuna nuju nyamur.
17: Duh.
16: Kuniraha ngandika,
17: Kandi.
16: Kaula nun kaula.
17: Eta maneh make jeung nyangupan hayang jadi kusir sagala.
16: Nah, eta teh geus bener maneh teh.
18: Dikira gampang geuningnya.
17: Da teu gampang ieu teh perang, Kani perang. Ngarti?
18: Pati taruhanna ge nya.
17: Taruhanna ge pati tur taan di si hareupan teh jago-jago Astina di antawisna Resi Bisma karena Resi Drona jeung sajabana jeung sajabana.
19: Jago-jago sepuh atuh tamak.
18: Tema unggul.
16: Bawiraos kaula ulah bade sieun mayunan jago-jago paripaos teh mah ulah ngepek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri.
19: Duh, tenan.
17: Bisa eta Kani maneh ngomong kitu
19: ku gede hate eta
17: mah. Gede hate tapi dek dinyatakeun hayo kusiran keun kaula nu bakal ngangkat gonewa lan pusaka. Maju Kani, naik karena kereta kusiran.

Ular. Ayo, sikap pedang Tamsin. Gada berita rasa pedang lipung. Maju. Yeah.

0: muing uyah.
1: Aya naon bulan wa?
0: Tinggal itu pasukan dari arah rangkat amuin ayah serangan ti Astina dari su
1: ayah gitu etak ulang
0: wayana patih kicaka nagara Wiratang masing patih urang Astina ngayakir serangan di belah kidul dari ujang semoga ayah naon pak huluh siadaan siya Kerewas aingun ngomong di kejauhan syarik nyampurkan gitu.
1: Ya kerewas kalau
0: tak. Lain kumaha itu carana, Pak. Mengkaning aduh. Hanya tak dulu. Kada sing hati-hati dulu ujar. Hati-hati.

0: kani.
1: Ya Allah nu.
0: Awas, ulah harti.
1: Tidak geus cukup tingali anu sakitu ngajajarna kareta-kareta jago-jago. Tuh, anu tengah Resi Bisma tetengarana.
2: Wah.
1: Digeneng para pasukan oge palih kiwana Resi Drona. Palih tengen.
0: Karena
1: oge belah kulona pisan eta Prabu Sidana dibarengan kudur sasana oge Patih Hariah Sangkuning.
2: Duh.
1: Tepi nodama. Eta maneh nepi ka saeutik oge teu geumpeur. Kumaha teh?
2: Meni tenangna keur mo.
1: Sudi mati suka perlayaan sur lebur papan kari tulis pikeun ngabelaan lemah cai. Bawi raos kaula mah kitu dunungan.
2: Duh.
1: Ha eta teh nganukur sama teori teh ngomong teh kabeh oge. Da kanyataanna mah alah sieun kadi.
2: Kagedean hate dunungan jiga na momo.
1: Cobiane kaula nu.
3: Hei, urang-urang Wirata, ayo lamun bener maneh lalaki langit larang jagat totosan bujana uli. Gera lawan ikula paman, paman Kunting.
4: Alah dalah ngeer.
3: Paman Druna
0: ngeer.
3: Eyang Bisma ula Duryudana.
4: Kakang Adipati Karna.
1: Kaulah nu ula Yayi Prabu.
3: Sok kayaknya pasukan ti nagara Wirata emak serang.
4: Ya enya enya.
0: Ditujukeun ka sajumlah anger citraksa-citraksi dumareng Saparto Marmo Wirupaksa Daruk Citra Citra Daruk Citra Soma Cita Yuda Bumawi Kata Wikata Bumawi Kata Jaja Jaya Wikata.
3: Ulah.
0: Ayo.

0: Pendekar Sayang Domampara.
1: Yenji.
0: Tembakan Adipati Karna tina hiji senjata, datang ratusan panah anu mamalana. Walau dia balat tamtamak pihak Wirata, amur rasut cing jarung ke cing jarung lain kakenaan ku panah panah na iya Adipati.

Kawas pahlawan emane. Kapan sadayana oge parantos ngagaduhkan tanggung jawab pikeun ka nagaraana. Panuhun we ulah munur traselawan. Bawi raos kaula kumaha upami ieu mah upami nanging panuhune ulah jadi benu. Naon? Kumaha upami salira? Nyup ngusiran kaula.

kan ningali kaget tak kagiri-giri wis kena tikin pinasti kesah yang widi

0: Iye Raden Urasangka ngahuleng araga meneng kaget ningali ieu kasaktian anak Kandi Huratnala.
1: Itu si Kani.
2: Aduh, Ani.
1: Ya, anti sangka.
2: Gaulanun hebat maneh Kani.
1: Teu sangka di mana maneh diajar ku kitu ni?
2: Anas tersangka itu si Kuni. Aduh,
1: hebat.
3: Anas dihina teh si Kuni.
2: Teu disangka maneh cangkir. Naon cangkir teh Kuni? Sadaya da. Ayo terus, Kuni terus tema. Unjuk semangat kaula.
0: Dina dinten ieu teh kaleresan pisan parantos tutasna sataun nyamurna panawa sanajan bari kaboke roge.

0: Lajeng wae siliki sepanana ieu Durna sarang Bisma. Ku Arjuna parantos kajudi yen pasti apaleun ieu kasepuhan. Malahan Arjuna ngalepaskeun panah tapi seseketna mah dipengker. Buntutna anu dipayunkeun pikeun ngablesat maksud mah rek ditemakeun ka Dipati Karna. Dilepaskeun ieu panah bari mundur majuna. Lajeng kena kana dada Dipati Karna. Aduh. Duh. Anu boga ilmu nu kieu patut mah lintang ti eta hiji-hijina.
1: Tah, saha teh?
0: Si Arjuna ieu. Oh. Nya geus waktu nak manehna sataun nyamur bebas.
1: Oh kitu lah.
2: Aduh batur mundur batur mundur.
0: Alah urang Wirata Sakti, Wirata Sakti. Mundur.
1: Angger-angger Suyudana.
0: Kaula mundur, moal kuat mundur. Katurug-turug ti palih kulon aya serangan. Budak ngora duaan amuk-amukan daya sanes Gatot Kaca sareng Abimanyu.
1: Inggih,
0: nyaeta ngagiringkeun sato-sato anu tadina bade di sana ka nagara Astina ku alat dia balatam tamamiwah ku para Kurawa.
1: Inggih.
0: Kapernaku Gatot Kaca sareng Abimanyu atuh ieu sasatoan teh dipulangkeun deui ka Wirata kalayan para Kurawa seueur anu tatu di amuk. Bagja nu taya papadana. Gening anak kula itu di belah kulon Abimanyu oge Gatot Kaca. Kani kaula nun hebat maneh kani. Tersangka kani. Aduh. Tersangka maneh kani. Kahiji maneh teh bakadi aku adi. Kadua maneh bakadi istrenan. Jadi pahlawan nagara Wirata sanggup. Aduh ampun kaula mah jami bodoh balelo taya kanyaku. Ih ulah kitu ni, ulah kitu ni.
1: Ulah ngarenahkeun diri.
0: Ulah ngarenahkeun diri, maneh teh jago ni. Kahiji kaduana daek maneh dikawinkeun ka Sitari.
1: Deh, eta geuning.
0: Sitari mana? Sitari anu sok dikenangan ku maneh si Dewi Tari?
1: Dina lagu Daun Pulus.
0: Ya. Dewi Utari dina lagu Daun Pulus keser bojong. Apaan maneh kenangna? Aduh kaula mah parantos kolot. Para lunteuing ajrih nu taya papadana dikawinkeun ka Si Utari ku kaula maneh kani. Moal tiasa ajrih kaula nun. Kangjeng Rama kasep anaking anak Amaya padieu paman.

makapi katur aman abdi manyung abdi manyung anak ama kasih ama geus salamet tutas tina nyamur satau.

0: anu saha ieu teh? Kuna anak Abimanyu ieu Gatot Kaca. Abimanyu
1: leres kaula nun Eyang.
2: Leres Eyang.
0: Nah ari maneh teh kan saha?
1: Ieu teh Kangjeng Rama Panengah Panawa.
0: Arjuna. Kani?
3: Tuana Grana.
0: Ari maneh Arjuna?
1: Leres kaula nun.
0: Aduh,
1: Gusti. Upami bade mah neuneun kadeudeuh nu nanya utari bari tikahkeun sawios ka ieu we pun anak Abimanyu.
0: Kani? Siga teh Arjuna mah teh ni.
1: Daya-daya kaula.
0: Teu sangka itu Kani. Hampura Arjuna. Hampura Arjuna. Ari Bima.
1: Eta teh anu jadi jaga bilawa teh Kakang Bima. Anu jadi tabib. Kakang Yudhistira. Mok Malini teh eta teh Aceuk Drupadi. Pinten Tansen anu ngurus kuda teh na kula sadewa.
0: Aduh. Tersangka hampura Kani kula hampura
1: sadaya-daya kaulanu
0: Panawa bebas tina nyamur setahun kantun dinararabi na Abimanyu ka Dewi Utari kalayan langsung kana Kresna Duta kastina pikeun nga nagih janji na Kurawa nyeta nagih Nagara Marta ieu lalampahan Panawa tutas nyamur urang cekapkeun ka dieu kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sibotaka.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini panasahan amin abi.
3: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah anu tadi nganggo blank teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
3: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
2: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
3: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
2: Tos nganggo tes Ma Aini kumaha pak karaosna?
3: Sabaraha tos nganggo tes Ma Aini nu mae oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
3: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ieu anu kaalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini alarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah panawi itu tiasa damang.
2: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
4: Mohon.
3: Tes siti di mana Ling kita?
4: Di Cihideung. Cigaru.
3: Cihideung Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
4: Dua katilu ayeuna.
3: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus rieut.
3: Mohon.
4: Upami
3: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabaraha hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
4: 2012
3: ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Seueur
4: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pang anu karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: lah kin. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
4: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
3: Cobian panginten
4: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Aya karaosna nya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya.
3: Nyuhunkeun
4: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa propolisnya kumaha harita Pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Mohon. Sabar alami ya
3: Pak? Cukur, weh, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
3: senang.
2: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang manusia, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Dia. Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, Bang Panginten cobiannya ku landung alfa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, Bang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos. Sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak oge terus.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Dei salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio. Yo,
0: bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF

0: 0800-6160-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah. Lain nama kita mam kersa biasa nama mam tete kersa wae lain nama terus tabuh 8 ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos
2: akintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggoku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Yatulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat.

0: buat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: atas terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa

0: kopi yuk.
1: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon. Oh,
1: anu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan Robihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabra botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya teh.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gadu panyawate atau sabar alami Umi teh?
3: Salapan sasi, nampen terang sate ayana teh ida kap ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras gitu. Laras. Panyawate teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Dorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak itu.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju orang jeta salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawat tak itu. Tak sareng sena ngalut kumaha tau.
3: Rawas eh.
2: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ato dua dinten satu ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu ngi acananya kan babu acananya.
3: Nya. Kamari meni eh dah tekarawas teya.
2: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
3: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh teh asa dicocogan gitu.
2: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu
2: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
3: 3 kali kamari mah
2: katuk
3: ieu teh. Aya nama ya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabra tetes ngaleut kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun mun sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon.

0: Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
1: Amin.
0: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
7: Iya.
6: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin,
6: sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Iya terus ada iya gitu terus ada tuh tip bayu nomor kaki teh nyeri gitu peringatnya serik segedik lah gitu ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyelud jauh dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seur perbuahanan
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes oke seberapa kali Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan Pak konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoati abdi panya mudah-mudahan Bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: iya,
4: kali
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti apa ya?
5: Iya.
4: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 iya. Usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya apa ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada apa ini, Pak?
5: Enggak. Oh. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya. Iya.

0: Rawaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan,

0: Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mah henteu gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uningat di mantan bapak.
2: Tidak di
1: cara ngangge-na kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahanamina bu?
5: Hajah anah sana.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1, RW 2, Desa Balikbeg.
4: Ibu nganggai Tesma Aini tos berapa botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
5: Raosun, sebelah namun gitu, sebelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Belum, sekarang ayak cisoca, rada perih sedikit gitu.
4: Ayak katarak lah ibu tanya ibu?
5: Ayak, dokter mah katarak sauna gitu. Dua nana.
4: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji gitu.
4: Ayana tuh bade mesek ke botol katilu?
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmisi Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 8-0.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae bunuh karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya rari upami gugah bobot teh. Pasakeun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lanc-

0: dicek ibu teh anu sakalima longsor 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah janten ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna longsor bunya.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina Bu?
0: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kana cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu ningal apa propolis di manten Bu?
0: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sepotos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
0: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atau napi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alpaproni setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
1: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya.
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak.

0: Teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tesma ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.

0: dukat dan berenergi.
1: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Foris, tos meser 2, ayeuna meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin ya Bapak.
2: Atuh nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri,

Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang terus serta menyambung siarkan program MQ pagi, di antaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, kemudian 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, kemudian ada Sapasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya.

0: Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Ujian menimpa
0: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Padamu harus ku memohon.
0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mematikan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.

0: ketika
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini benar-benar seluruhnya di jalanmu, ilmu yang menggolongkan kami jadi ahli takwa, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Mungkin ada yang bertanya, ini acara apa mabit ini? Jadi inginnya mabit ini adalah sarana kita bisa mengecas keimanan kita. Jedalah dari kesibukan rutin kita. Dimulai dari hari Kamis, mulai membaca Al-Quran, lalu sampai Sabtu Asar, khataman Quran, tasmi Quran. Jadi kalau mau lebih awal, silakan. Maghrib, Isya seperti semalam, kita mengundang ulama yang masya Allah semalam juga sudah kita nikmati.

0: hati. Beliau menjadi jalan lebih mudah kita memahami. Lalu semalam kita qiyamulail, mungkin ada yang baru nyoba ya surat Al-Baqarah. Jangan emosi hadirin. Ada yang ketiduran, jam 2 bangun, tamat Al-Baqarah kan? 2 juz tadi, gak sampai 2 juz, 4 lembar. Salah seorang santri karya di sini, setiap malam rokaat pertama saja itu Al-Baqarah tuh, satu rokaat pertama. Nah tadi berapa rokaat? Mudah-mudahan ada yang terguling, ada yang bersandar ya. Hasilnya pada waktu muhasabah ngorok tuh hadirin, ujian. Jadi memang sengaja bagi yang ingin mencoba bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu tahajudnya. Jadi berkah adkaha barokah tarkaha khusrah. Al-Baqarah itu membawanya berkah, meninggalkannya penyesalan. Lalu kita coba sepertiga malam terakhir. Jadi hadirin, kalau muhasabah itu AA tidak memaksa saudara harus nangis, bukan ya. Jadi kalau di sebelahnya ada yang gak nangis, wah ini bebal, tidak begitu yang tidak. Saya juga tidak boleh bermuhasabah itu dengan tujuan orang nangis. Mau apa? Muhasabah itu kita evaluasi diri supaya sadar diri. Kalau mau istighfar, istighfarnya asli. Kalau mau doa, doanya asli. Tidak boleh orang yang bermuhasabah itu tujuannya supaya orang nangis. Mau apa? Tujuan muhasabah itu supaya Allah ridho. Sepertiga malam terakhir kita bisa tobat, bisa doa, bisa minta dikabulkan, udah bagus. Hati-hati nih yang mengadakan muhasabah ya, jangan berharap supaya orang histeris menjerit. Mau apa? Pernah suatu saat ada kegiatan, wah sampai jerit-jerit. Ada apa ini? Tidak perlu seperti itu, malah mungkin jin bisa main ya. Semuanya ini harus dengan keikhlasan, kejujuran hati. Dan tidak perlu dihitung berapa tadi yang pingsan, enggak apa-apa ya. Suksesnya muhasabah itu bukan tangisan, apalagi ada yang jadi tangisannya berlebih, tidak perlu begitu ya. Hati yang merasa saja ini Allah sedang mendengarkan, hati yang yakin Allah mengabulkan, itu mahal. Lalu dilanjutkan acara pagi seperti ini, dan bisa nanti silaturahim SSG dengan grupnya. Ada yang reuni SMA katanya di sini, bagus ya. Ada yang reuni haji, silahkan manfaatkanlah untuk silaturahim. Masya Allah. Nah, berikut ini, oh ada yang nanya, kenapa didaftar ya? Tadi malam Ustaz Am sudah memberitahu ya, supaya terukur. Untuk kegiatan seperti ini tidak sederhana hadirin ya. Parkir harus disiapkan, air untuk wudu, belum lagi jumlah toilet untuk istirahat, TV tayangan harus jelas, sound system harus jelas. Masya Allah, banyak yang tidak tampil tapi Allah mencatat kebaikannya, boleh jadi lebih besar pahalanya dari yang tampil. Oh ini informasi, yang mendaftarkan diri 3.820, jumlah jamaah yang baru pertama kali hadir 1.935. Jumlah yang tidak jelas apa tulisannya ini hadirin ya, Ikhwan 1401, Akhwat 1517. Nah, ya. Jadi ada peluang ya. Ini tidak termasuk santri, ini santri tidak dihitung, ini tamu saja yang dari luar plus santri karya ya. Jumlah yang menginap 3496 dan yang pulang itu 324. Terlacak ya. Pulang dengan membawa tuh, gak boleh membawa sendal orang, ibu dosa, astagfirullah. Jumlah kota yang ikut sejumlah 84 kota, masya Allah. Jadi semalam itu dengan santri 4592. Banyak ini. Di Istiqlal segini, maka parkirnya juga. Tapi yang paling penting ini juga cobaan. Wah, ini kegiatan sukses. Sukses itu kalau Allah ridho, hadirin. Jumlah seperti ini tidak ada apa-apanya di kota Bandung, betul tidak? Dan tidak boleh juga menjadi sesuatu merasa wah hebat, enggak, biasa aja. Tidak harus merasa ini sesuatu yang hebat besar, tidak, karena semua ini terjadi dengan izin Allah. Yang penting Allah nerima, dah cukup. Kok enggak diekspos? Enggak harus orang pada tahu. Terima kasih. Goalnya apa? Tolong dibacakan Ustaz surat Al-Baqarah ayat 21.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ayyuhannas, wahai manusia. Ya ayyuhannas, ya ayyuhannas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Jadi kita diciptakan, disuruh ibadah itu supaya takwa. Tolong ini dipahami ya. Kenapa Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, dan namanya takwa. Nanti penampakannya akhlakul karimah. Jadi satu paket. Kok Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Akhlakul karimah itu buah takwa. Orang yang bertakwa penampakannya berakhlakul karimah, kesibukannya jadi ibadah, disebutnya orang takwa. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tidak terpisah-pisah. Kok ini ibadah, kok ini takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisimu, di antaramu, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya itulah dia, orang yang seluruh kesibukannya jadi ibadah. Jadi hidup ini sederhana, hadirin. Kita pasti banyak keinginan. Ada yang ingin rezeki. Rezeki milik siapa? Yang membagikan siapa? Yang paling tahu yang terbaik siapa? Kalau Allah ngasih, ketemu tidak? Jawab. Kalau Allah tidak ngasih, ketemu tidak? Sekarang ingin apa lagi? Jodoh. Yang nyiptakan jodoh siapa? Adakah orang bisa berjodoh tanpa izin Allah? Jawab. Dia cinta berat, tapi Allah tidak jodohkan, jadi tidak? Allah yang punya. Ingin apa lagi? Sehat. Tubuh ini milik siapa? Siapa yang menentukan orang sakit dan sehat? Allah. Ingin karir, jualan, ingin laku, yang beli makhluk siapa? Makhluk ciptaan Allah. Mungkinkah orang beli tanpa izin Allah? Ingin hafal Quran, yang punya otak ini siapa? Mungkinkah kita bisa ingat tanpa izin Allah? Jawab. Ingin kuliah, semua kampus milik siapa? Mungkinkah kita bisa sekolah di satu tempat tanpa izin Allah? Semuanya milik Allah. Semuanya hanya Allah yang menentukan. Dan tugas kita itu adalah jadi ahli takwa. Nanti Allah mengatur kita jadi apa, di mana. Karena tiap orang beda-beda kapling takdirnya. Tapi dibimbing oleh Allah. Makanya jangan ribet dengan yang dikuasai Allah. Fokuslah dengan apa yang Allah suruh kepada kita. Jadi sederhana, hadirin. Hidup tuh enggak ribet-ribet amat. Seperti semalam, gimana waktu dihina? Bukan urusan saya dihina orang. Itu urusan yang menghina, betul tidak? Coba kita dihina orang, urusan kita apa? Menyikapi orang yang menghina sehingga jadi takwa kitanya, betul tidak? Perkara orang menghina itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita menyikapi orang yang menghina dengan sikap yang disukai Allah, itu urusan kita. Tuh kan, gak ada yang ngangguk. Berarti bukan urusan saya, itu urusan leher saudara, betul tidak? Ini serius, hadirin. Sekarang dagang, urusan kita tuh bukan uang, bukan laku, tapi bagaimana dagang supaya membuat kita disukai Allah. Nanti Allah yang mengatur siapa yang bekal beli, berapa jumlah yang bekal datang, kapan datangnya, itu Allah yang ngatur. Nih para suami, dari malam udah tersiksa ini ya dengannya. Istri ingin solehah,
istri solehah itu gak bisa, oleh lelaki itu gak bisa. Yang ngebulak-balik hati istri itu adalah Allah. Tugas jadi lelaki itu bukan menyolehahkan istri, tapi tugas kita adalah jadi lelaki yang menjadikan rumah tangga ini, kita ini jadi ahli takwa. Nanti Allah yang membulak-balik hati, kapan, bagaimana bentuknya, itu Allah. Kadang menjengkelkan, kadang baik, kadang ramah, itu ladang amal bagi kita. Jadi harus jelas dulu tugas kita tuh bukan mengubah. Ini seperti saya ceramah sekarang, saya mau mengubah apa? Mengubah diri aja susah, apalagi mengubah jamaah, betul tidak? Betul tidak? Coba sekarang, ini ceramah akan mengubah hati. Tahu juga tidak hatinya di mana, seperti apa?

0: ini, ya berusaha aja bicara dengan niat, isinya dan cara yang disukai Allah. Ya sudah itu. Selebihnya terserah Allah, siapa yang ditakdirkan berubah, siapa yang dimasukkan ke hatinya, cuma Allah yang bisa mengubah. Lebih sederhana bukan? Tuh kan enggak jawab. Ya udah hadirin, saya tidak boleh emosi karena bukan kewajiban saya, ya kan? Lebih sederhana bukan? Kok bukan sih? Dokter Asep bisa menyembuhkan enggak? Yang benar. Sebagai dokter gimana? Ya ikhtiar. Kalau dokter bisa menyembuhkan, dokter enggak ada yang mati, betul tidak?
1: Iya.
0: Kan?
1: Iya.
0: Betul tidak?
1: Iya, betul.
0: Masya Allah. Jadi tugas dokter Asep itu jadi dokter yang disukai Allah. Selesai. Allah, siapa yang ditakdirkan sakit, kalau nanti akan Allah sembuhkan lewat dokter Asep, ketemu dengan dokter Asep ini, nanti jadi pahala tidak? Itu masalahnya. Nanti semua dokter juga pada meninggal. Nanti dihitung aja mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Nih punten ya, ini ceramah nih, ceritanya takdirnya banyak. Ini kan bisa ujub, bisa ria. Nanti diundang misalkan ke istana negara. Sebetulnya diundang ke istana negara tuh ada tidak yang dengarnya, ya kan? Sekarang bagian di lapang sendirian. Tapi tidak sedikit yang kita jadi ujub, seakan-akan diundang ke istana, diundang ke Mabes TNI Polri, menjadi enggak, sama aja itu ujian. Kemudian kita merasa bangga dengan banyak, padahal banyak sedikit sama, yang menilai adalah Allah, yang membulak-balik hati juga. Sekarang ceramah di Mabes TNI, para jenderal banyak. Terus ceramah di pos Kamling, yang jaga Hansip dan Wandra yang sedang ngantuk. Demi Allah yang menilainya sama. Tapi lebih aman ke hati itu sebetulnya yang Kamling. Karena dipotret juga diposting agak kurang ini, ya kan? Ini serius, adik. Jadi tugas kita itu

0: Udah bebas, bebas, bebas. Tidak boleh usil, tidak ada perdebatan. Mau di belakang kursi, di kolong meja, bebas. Mau pindah-pindah. Asal Ustadz bahagia, saya ikut bahagia.
1: Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 3.
0: Ya, sudah hafal semua ini ya. Bacakan Ustadz Putra.
1: Dan

yang maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak bisa takwa kecuali yakin kepada adanya Allah. Makin yakin seperti sekarang ya, siapa di sini yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling yakin Allah sedang memperhatikan diri.

kadang ingat, kadang tidak. Kalau yang ceramah gimana? Off, on, off, on. Banyak off-nya. Inginnya on terus.

Rasul itu tidak terlihat oleh kita, tapi bisa diketahui dari sejarah. Ada ruh, ada kematian, ini gaib semuanya, ya. Ada alam barzah, ada takdir, ada lauh mahfuz, itu semua kita tidak lihat. Ada tanda-tanda kiamat, ini saya bacakan banyak ya. Ada surga, ada neraka, ada melihat Allah di

kualitas dan kuantitas, lalu sesudah sujud saja menebar kebaikan. Silahkan buka, ada cuma segitu-gitunya Pak. Hidup ketakwaan itu adalah hidup membangun keyakinan, hidup bersimpuh sujud kepada Allah ya, dengan nanti tambahan ibadah lainnya. Dan sesudah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sehari-hari kita tuh cuma mikir tiga ini. Jadi lebih simpel. Aslinya kan dua, iman dan amal soleh. Nah amal solehnya tuh dipecah dua, kepada Allah dalam bentuk sholat, sujud dan terusannya, dan kepada makhluk dalam bentuk sedekah. Sedekah itu kullu ma'rufin sodakoh. Jadi mungut sampah sedekah, nolong orang naikin kendaraan itu sedekah, wajah cerah juga sedekah, perkataan baik sedekah. Kalau saya tidak berkata baik, tidak menyakiti orang juga sedekah. Luas sekali tentang ilmu sedekah. Sehingga kenapa kalau orang meninggal ditanya mau dihidupkan lagi, pasti maunya sedekah. Sedekah itu bukan mengeluarkan uang saja, tapi kullu ma'rufin sodakoh. Jadi sederhananya hidup itu cuma itu, kalau boleh disederhanakan. Masalahnya kita ke Allahnya kurang yakin, sholatnya asal-asalan, sedekah kebaikannya pelit, malah merugikan orang. Inilah sebetulnya masalah kita. Halo? Misal ya, jadi suami. Sebetulnya jadi suami itu tidak usah ruwet. Suami itu ruwet karena banyak berharap dari istri dan anak-anaknya. Tapi kalau berpikir bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik aja, saya sholatnya bagus dengan segenap doanya, kemudian hidupnya terus melakukan yang terbaik, khiyarukum khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik, nanti tanggungan Allah selebihnya. Kapan Allah membulak-balik hati istri dan anak-anaknya? Karena nasihat kita gak bisa ngebulak-balik. Nasihat itu ibadah, doa itu ibadah, yang kuasa membulak-balik hati adalah Allah. Di Australia itu, di Perth itu, masjidnya kalau Bapak Ibu lihat suatu saat lah akan ditayangkan ya, itu sholat itu penuh mobil. Kalau di sini kan satu mobil 12 orang ya. Kalau di sana satu mobil satu orang Pak. Jadi orang berdatangan itu pagi, siang, malam itu harus dengan perjuangan. Dan bensin mahal Pak di sana, sudah 25 ribu seliternya. Tapi tetap jauh-jauh, 10 km itu jauh Pak, hitung-hitung Cimahi. Jadi sholat subuh itu dari Cimahi ke sini, hanya lancar aja di sana 10 menit. Makanya kalau ayo perjalanan kita setengah jam, jauh itu. Karena lancarnya itu. Maka kemarin datang ke Indonesia itu shock ya, karena lapar hadir. Di sana Mas Soleh pisan nyetir tuh ya, sedikit cerita aja. Ah udah gak usah diceritakan, nanti pengen ke sana. Jadi orang ke masjid itu 5 kali Pak sehari, datang pergi, datang pergi. Mungkin orang lihat apaan ini. Ada seorang profesor di sana yang terus ke masjid pagi, subuh, datang terus. Ini kapan produktifnya seperti ini? Justru sholat itu yang membuat seseorang menjadi sangat efektif dan efisien. Urusannya diubah oleh Allah. Yang tadinya harus 5 jam karena sholat bagus, jadi 2 jam beres. Yang harusnya negonya begitu ruwet, tinggal dibalikin hatinya. Belum nego, udah tanda tangan. Apa yang aneh? Semua urusan itu di tangan Allah. Ini ya, salah satu rumah yang nempel ke Masjid Darut Tauhid di sana udah bersumpah tidak mau dijual, tidak akan dijual. Karena kalau dijual nanti orang Islam bakal bikin masjid yang besar, tidak mau. Ah, gimana dia tidak mau? Ke apa-apa
apa, dia mau ngomong apa aja itu.

0: terserah beliau. Baitullah masjid itu milik Allah. Kalau Allah mau bikin rumahnya bekal jadi. Sekarang dia ngomong begitu, gak ada masalah sama sekali. Tidak akan menghalangi ketetapan Allah. No, I don't want. Bahasa Inggris ya. Yes. Sekarang sudah jadi bagian dari masjid. Jadi ceritanya begini, menjelang Ramadan kemarin tiba-tiba orangnya jadi mau ngejual. Masalahnya uangnya enggak ada karena mendadak. Allah tahu tidak?
1: Tahu.
0: Siapa yang menguasai lalu lintas uang?
1: Allah.
0: Kita tidak siap itu membeli uang dengan kurang lebih 10 miliaran loh, cepat. Tapi tinggal dibalikan hati hamba Allah oleh udah aja saya beli aja rumah itu, nanti dicicil aja oleh pesantren, dibayar lunas, beres. Memang harus nyicil, tapi tetap yang bakal nyicilnya juga Allah. Kami udah pengalaman dulu ketika beli gereja itu sama pinjam. Nah, Dr. Asep tahu kan waktu itu ya, datang ikut juga kan, pinjam ke sini sini sana situ. Ketika satu tahun ya tinggal bicara ke pemilik langit dan bumi, tapi saya enggak keluar dari mulut, hanya di hati aja. Ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar? Gitu sih ya. Apa yang terjadi hadirin? Yang itu enggak mau dibalikin, ya udah aja beres. Jadi ternyata hutang tercepat lunas itu adalah yang ngutanginnya ridho. Ada kemungkinan yang ini juga. Aduh. Tinggal satu rumah lagi nih yang di belakang, yang kekeh tidak mau jual. Naik terus, naik turun harganya. Ya tenang saja, tidak usah jengkel, tidak usah marah. Kemarin minta ke jamaah, jamaah tolong doakan tuh mister ini supaya, kata jamaah tuh, yang didoakan bukan misternya, istrinya katanya. Karena oh iya, selama ini salah alamat tadi. Rupanya beliau ditentukan istrinya. Nah, kalau yakin Allah yang menguasai, jadi urusan tuh bawaannya membuat kita makin sujud dan makin banyak berbuat kebaikan. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi. Allah senantiasa nolong orang yang senang nolong. Inilah yang Allah inginkan dari masalah yang kita jalanin. Karena masalah yang ada itu semuanya Allah udah tahu, dan hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Jadi jangan sok pinter, jangan sok tahu, sok hebat. Gak bisa otak ini mikir kecuali Allah yang ngasih ide. Gak bisa pak, gak bisa. Ide, ilham, gagasan terbaik itu milik Allah semuanya. Kalau Allah dapati kita sujudnya bagus, tahajudnya bagus, kemudian doa-doanya bagus, dan Allah dapati kita banyak sekali berusaha berbuat kebaikan, atau apa sulitnya? Ini saya baru dapat kemarin di pesawat sebuah cerita. Ada orang Mesir sakit livernya dan berobat di Eropa, di Inggris. Ini kisah nyata. Kemudian beliau mendapat, wah ini bapak sudah agak kronis, katanya begitu. Harus siap-siap operasi dan ini juga tidak terjamin akan sukses. Kurang lebih ceritanya begitu. Pulanglah ke Mesir, lalu berpamitan kepada keluarganya. Kalau sukses berarti alhamdulillah, kalau enggak berarti ini pertemuan terakhir. Semuanya Allah yang ngatur. Ini orang beriman ini, ya. Ini warisan yang harus disiapkan. Nah, menjelang berangkat ke airport, beliau datang ke temannya yang punya jagal abattoir, penyembelihan hewan halal. Sampai ke sana mau pamitan nih ke teman. Nah, dilihat ada ibu-ibu terus-terus memunguti daging-daging sisa. Lalu ditanya, ibu, kenapa ini anak saya ingin sekali daging sudah lama, mudah-mudahan ada sisa. Saya, ibu jangan, ibu dapat daging, ah enggak, saya ini aja sudah cukup, asal baunya aja, kata, jangan, jangan. Lalu bilang ke temannya, bro, ibu ini setiap pekan kasih daging ya, berapa aja mau. Oh gak usah, kata ibu ini tuh ya, jangan, jangan. Ibu, pokoknya saya mau ibu setiap bulan, setiap pekan ibu dapat daging, minta aja ke sini, saya yang bayar. Ya kalau gitu sekilo lah, gak usah sekilo, 2 kilo supaya lebih banyak. Dibayarlah untuk 1 tahun, 52 minggu dibayar sebelum berangkat. Emang orangnya kaya, bayar hanya karena terenyuh hatinya melihat ibu ini. Lalu terbanglah ke Inggris, dan ketika cek lab, dokternya nanya, saudara berobat di mana, katanya. Oh enggak dok, saya kesini mau berobat. Enggak mungkin, saudara jangan bohong, ini hasil labnya beda. Masa dok? Lalu diceritakan, nah, saya hanya melakukan ini. Apa sulitnya bagi Allah? Sedangkan segala-galanya ada dalam kekuasaan Allah. Mungkin gitu kan dok? Sangat mungkin kan? Saya aja semalam kan capek ya, kelihatan letih. Sekarang ngantuk dok. Jadi gak ada bedanya. Masya Allah. Jadi tolong 3 hal ini ya. Selalu semangat belajar ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, tentang ketauhidan, Al-Quran. Dan yang kedua, perbaiki sholat. Jangan asal. Imam Ibnu Qayyim menyebut 6 ciri orang yang sholatnya jelek. 1, malas, berat. 2, riya. Orang yang sholat jelek tuh kalau ada orang baru dia semangat, gak ada orang gak semangat. 3, dia tergesa-gesa, cepet-cepet, tidak tumanina, gercep sholat itu. 4, suka. 4, tuh jadi lupa hadirin. 4, suka melambat-lambat sholat, selalu ada alasan untuk tidak tepat waktu. 5, sedikit ingat Allahnya, jadi selama sholat tuh kemana pikirannya. Dan yang 6, malas berjamaah tanpa uzur. Kalau boleh ditambahkan yang 7, asal-asalan dalam persiapannya. Hadirin, berikan perhatian lebih untuk kualitas sholat kita. Apa sih yang hebatnya dari sholat? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya, saat sujud. Fa'akfiru du'a, maka perbanyaklah doa. Tidak bisa sujud orang yang jauh dari Allah. Makanya Bapak Ibu, sujud itu beda dengan yang lain-lainnya. Siapa yang paling rindu sujud, paling senang sujud, paling menikmati sujud yang sesuai dengan syariat, itu salah satu ciri ketakwaan. Ingat Juraiz, kisah Juraiz. Juraiz ini kisah, ini Sahih Bukhari, tentang orang soleh di zaman Bani Israel. Kemudian sedang sholat sunnah, dipanggil ibunya, tidak nyaut, menyelesaikan sholatnya saja 3 kali tuh, sampai ibunya mengeluarkan kata-kata yang tidak akan ketemulah, tidak akan terjadi kecuali ketemu wanita nakal. Qadarullah, ada wanita yang tidak baik-baik bawa anak, ngaku hasil zinah dengan Juraiz, ada bayinya. Wah, masyarakat marah, dihancurkan mihrabnya itu. Beliau juga dipukul. Tapi Juraiz tidak protes, tidak marah, hanya ambil wudu dan sholat. Ini kehebatan sholat tuh di sini. Difitnah ini, sholat beliau itu, menyerahkan urusannya ke Allah. Lalu Allah menolong, pegang tuh perut bayi. Siapa sih bapak kamu? Bapak saya itu gembala. Nah ini Allah memberikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Ini hadis sahih hadirin. Sholat, kita jarang mengandalkan sholat. Kita sholat itu seakan-akan rutinitas. Jangan hadirin. Jaga wudhu, lakukan sebisa mungkin, seterbaik mungkin. Ada masalah, sholat. Jengkel, sholat. Punya keinginan, sholat. Rasulullah SAW juga begitu. Kita belum memberikan perhatian lebih kepada sholat. Baru asal sholat. Ini masalah kita. Yang lain-lain gampang. Sholat bagus, yang lain dibikin bagus. Nah, yang ketiga adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita belajar, kita kerja, kita kuliah, kita supaya tingkat kemampuan kita kepilih oleh Allah manfaat itu tinggi. Nabi Muhammad itu jadi jalan contoh, jadi jalan ilmu, jalan ketenangan, jalan rizki, jalan segala jalan. Beliau jadi jalan. Ini sebetulnya yang harus kita cita-citakan. Makanya jangan remehkan orang yang dipilih oleh Allah jadi jalan kebaikan. Itu pasti tuh ada sesuatu tuh. Apalagi jalan hidayah. Seorang saja orang bisa masuk Islam, dunia berikut isinya itu. Jelas? Ya. Bebas ya, boleh jawab, boleh tidak. Jadi kalau mau disimpulkan tiga inilah. Satu, belajar terus supaya keyakinan makin mantap. Yang kedua, perbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita. Yang bagus sholat itu. Allah tuh suka ngelihat kita sholat tuh ya. Dapatlah seperti orang buka brankas. Lihat film-film bandit. Ah jangan ya. Jadi saya lihat ya. Ada film perampokan. Aduh itu pakai alat sini. Kluk, teruk, teruk, kluk. Jadi tiap nomor itu dapat klik klik. Saya membayangkan sholat itu begitu. Allahu Akbar, klik dapat. Bismillahirrahmanirrahim, klik dapat. Setiap bacaan, setiap gerakan dapat koneksi ke Allahnya. Dan sujud, nikmati terutama sholat sunnah. Tumpahkan doa di sana. Fa'aksiru doa. Selebihnya sedekah dengan apapun. Wajah cerah, perkataan baik, mengut sampah, pokoknya terus rapat tiap pergerakan kita itu manfaat. Apa aja yang bisa kita lakukan dengan tenaga, waktu, pikiran, manfaat terus dan lillahi ta'ala. Tidak ada lagi urusan dengan ucapan terima kasih, orang tahu atau tidak, orang balas budi atau tidak. Ah, itu dah, itu bukan dunia kita lah. Itu dunia yang membebani hati. Terima kasih hadirin sekalian. Baik, ini perjuangan besar. Abu Di, apa yang kepikir tentang pertemuan seperti ini? Bapak Ibu sekalian, Abu Di boleh berdiri tidak sedikit ya. Saya ingin perkenalkan Pak Budi Faisal ini, Dr. Budi Faisal ini, beliau insya Allah sebentar lagi jadi profesor nih ya. Beliau salah seorang pembina di Darut Tauhid. Jarang tampil, tapi beliau sudah waktunya ya untuk memikul beban ini. Apa yang kepikir Abu Di tentang acara Mabit seperti ini?
2: Speechless, karena dari Perth speechless, tidak bisa ya disampaikan dengan kata-kata.
0: Jadi pakai apa?
2: Ya tidak ada kata-kata yang dapat mewakili keindahannya, kira-kira begitu.
0: Luar biasa ya. Abu Di ingat zaman kita dulu awal-awal?
2: Iya, serapat ini, cuman masih tikar dan tanah.
0: Karena Abu Di ini dari zaman dulu, dari tahun berapa?
2: 1990 saya jadi ketua panitia pertama milad
0: pertama dan nikah sama santri di sini ya. Jadi itulah sebabnya jadi pembina ya. Nah alhamdulillah, jadi Abu Di tahu zaman kita dulu seperti ini juga dulu Pak, hanya kecil dulu rumah dengan tanah, tikar, selalu padat begini dan selalu mengesankan. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan buat
2: cakap
0: beliau jaga lisan hadirinnya. Betul. Terima kasih Abodi. Alhamdulillah. Baik, kita beri kesempatan kesan jamaah yang ikut ini. Jong. Satu, Ade. Wah, masih muda ya. Boleh berdiri, Nak. Ini sudah senior ya. Ya, silakan mikrofon. Ada yang bisa membantu?
3: Ada.
0: Ya. Terima kasih ya. Para pemirsa, kita akan mengadakan lagi bulan Oktober, tapi tidak pekan pertama Oktober, pekan kedua ya.
3: Tanggal
0: 10, 11 ya. Khusus untuk Oktober geser karena ya, silakan deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya boleh bertanya tidak?
0: Boleh. Ini siapa adek?
4: Nama saya Baim.
0: Dari
4: pesantren Kampung Kerancin di Hia.
0: Oh, alhamdulillah. Bisa kesini gimana ceritanya?
4: Dari orang tua saya.
0: Oh, orang tua ikut kesini sekarang?
4: Iya.
0: Alhamdulillah. Apa yang adek rasakan?
4: Ya seru bisa mendengarkan kajian.
0: Alhamdulillah. Usia berapa nak sekarang?
4: Usia 13.
0: Masya Allah. Wah, kecil-kecil udah senang ke pengajian. Masya Allah. Jadi malu nih kita ya. Baik, pertanyaannya apa nak?
4: Gimana cara kita merubah niat kita dari niat yang kurang baik jadi ke yang niat lebih baik?
0: Oh, bagaimana mengubah niat dari yang tidak baik jadi
4: yang baik.
0: Ah, bagus. Terima kasih ya. Boleh duduk juga. Jadi bagaimana mengubah dari yang tidak baik jadi baik? Diubah. Ya. Nah, baik. Selanjutnya. Bab pertama dalam kitab Bukhari itu bab niat. Nah, kita harus nanti suatu saat ya, kita undang ulama yang bisa menjelaskan tentang niat. Karena amal itu tergantung niat. Dan ini ilmunya sangat-sangat penting sekali. Karena kalau tidak berbuat apapun, bisa tidak ada nilainya kalau salah niat. Nah, niat yang baik itu adalah lillahi ta'ala. Ya Allah, saya lakukan ini semoga engkau ridho. Ada juga niat lain. Ya Allah, semoga saya mendapatkan pahala akhirat. Itu masih ikhlas.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolobu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat MK. Dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita. Mudah-mudahan gurunda kita bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan interaksinya di pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. JT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak bertempat di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 1 di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang
2: FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio P. Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terasi rawat tinggi sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdi jeung Bu, mudah-mudahan
2: sarana
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Kapayun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyeng na pada menurun gitu lah tae na teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasum ae
0: mun
1: bae na alhamdulillah ya teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua?
1: Ya mun mun kedua ieu.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes.

0: Jelas.
1: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
1: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2 majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos sim kuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Ya, ayah amin enggak damang gitu.
0: Bapak, ayah pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Ayah ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitnya kaos abdi kieu terus sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.